0: Majelis Ulama Indonesia tolak penyembelihan dam haji di Indonesia. Saudi Aramco untung besar di tengah krisis Selat Hormuz. Ikhwata Liman, sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita utama kita dalam program acara Info Dunia Islam di hari ini, dan berikut berita selengkapnya.
1: Info Dunia Islam.
0: Kita beralih ke berita pertama. 3,2 juta situs judi online berhasil diblokir. Dilansir minanews.net, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi memperkuat upaya pemberantasan judi online dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI setelah berhasil memblokir lebih dari 3,2 juta situs judi online di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutia Hafid, mengatakan hingga saat ini pemerintah telah memblokir lebih dari 3,2 juta situs judi online yang beroperasi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah tidak hanya mengandalkan pemblokiran situs, tetapi juga memperkuat pengawasan digital dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya judi online. Ia menjelaskan, para pelaku judi online terus mengembangkan berbagai modus baru, termasuk menggunakan teknologi kamuflase agar dapat lolos dari sistem deteksi pemerintah. Karena itu, Kemkomdigi kini memanfaatkan teknologi berbasis AI untuk membantu proses pemantauan, penyaringan hingga penurunan konten judi online secara lebih cepat dan efektif. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memberantas praktik judi online yang dinilai meresahkan masyarakat dan berdampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kloter 20 calon jamaah haji Kota Jambi diberangkatkan ke Tanah Suci. Dilansir minanews.net, pemerintah Kota Jambi melepas keberangkatan calon jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 20 menuju Tanah Suci Mekah pada hari Rabu 13 Mei 2026. Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Al-Josa, mengatakan pemberangkatan jamaah haji tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh proses ibadah haji 2026 berjalan aman dan lancar. Kloter 20 terdiri atas sekitar 288 calon jamaah haji yang berasal dari berbagai kecamatan di Kota Jambi. Jamaah terbanyak berasal dari kecamatan Kota Baru, disusul Jambi Selatan, Telanaipura, Alam Barajo, dan Jelutung. Selain itu, jamaah juga berasal dari kecamatan Jambi Timur, Danau Sipin, Palmera, Danau Teluk, Pasar Jambi, serta Pelayangan. Total sebanyak 838 calon jamaah haji asal Kota Jambi dijadwalkan menunaikan ibadah haji tahun ini. Pemerintah Kota Jambi bersama pihak terkait terus memastikan pelayanan administrasi, kesehatan hingga pendampingan bagi jamaah lanjut usia berjalan optimal sebelum keberangkatan. Diza mengimbau seluruh jamaah menjaga kesehatan, memperkuat kekompakan dan mematuhi arahan petugas selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Calon jamaah haji Kota Jambi tahun ini terbagi dalam 5 kelompok terbang dan diberangkatkan melalui embarkasi Batam. Kita beralih ke berita selanjutnya. Majelis Ulama Indonesia tolak penyembelihan dam haji di Indonesia. Dilansir hidayatullah.com, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan penolakannya terhadap wacana penyembelihan hewan dam haji di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Haji dan Umroh nomor S50/BN/2026 tentang pilihan jenis haji dan pelaksanaan pembayaran dam. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Abdurrahman Dahlan, menegaskan bahwa penyembelihan hewan dam bagi jamaah haji tamattu dan qiron wajib dilakukan di tanah haram sesuai ketentuan syariat. Abdurrahman Dahlan mengatakan, jelas MUI berbeda pendapat dengan Kemenhaj. Perpindahan penyembelihan hewan dam ke Indonesia harus ada alasan yang sangat kuat. Kalau alasannya untuk memudahkan atau karena masyarakat Indonesia perlu makanan bergizi, itu tidaklah tepat. Menurutnya, ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang bersifat utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan berdasarkan pertimbangan praktis semata. Beliau mengatakan, haji itu satu paket ibadah, jangan dipreteli, jangan yang aneh-aneh. Pelaksanaan haji itu di tanah haram termasuk penyembelihan damnya. Abdurrahman menjelaskan, pemindahan penyembelihan dam ke Indonesia hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat. Misalnya, apabila otoritas Arab Saudi melarang penyembelihan hewan dam di Tanah Haram. Abdurrahman mengatakan, kalau tidak ada dalil yang kuat untuk mengalihkan yang wajib kepada selain wajib, maka penyembelihan dan pembagian hewan dam di Indonesia tidaklah dibenarkan. Ia juga menyebut pemerintah Arab Saudi justru telah memfasilitasi layanan penyembelihan dam bagi jamaah haji tamattu dan qiron melalui lembaga resmi yang terintegrasi dengan proses penerbitan visa haji. Abdurrahman mengatakan, Saudi memfasilitasi layanan penyembelihan dam dan memasukkannya dalam komponen persyaratan visa untuk memudahkan jamaah. Oleh karena itu, MUI mengimbau jamaah haji Indonesia tetap melaksanakan penyembelihan dam di Tanah Haram. Jika terdapat persoalan teknis dalam pengelolaan dam, menurutnya yang perlu diperbaiki adalah sistem pengawasannya, bukan memindahkan lokasi ibadah. Sebelumnya, MUI secara resmi telah mengirimkan surat kepada Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan terkait tazkiro atau surat edaran nomor S50/BN/2026. Surat tertanggal 2 April 2026 itu ditandatangani Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan. Dalam surat tersebut, MUI kembali menegaskan fatwa MUI nomor 41 tahun 2011 yang menyatakan penyembelihan hewan dam atas haji tamattu dan qiron wajib dilakukan di Tanah Haram. Jika dilakukan di luar Tanah Haram, hukumnya tidak sah. MUI juga mengingatkan fatwa nomor 52 tahun 2014 yang membolehkan pembayaran dam dilakukan secara kolektif melalui mekanisme wakalah dengan syarat penyembelihan tetap dilakukan di Tanah Haram oleh pihak yang amanah dan sesuai syariat. Selain meminta pemerintah menjamin pelaksanaan dam sesuai ketentuan syariah, MUI juga mendesak agar ketentuan dalam surat edaran terkait pelaksanaan hadyu di tanah air dicabut atau diperbaiki karena dinilai bertentangan dengan fatwa yang berlaku. MUI turut meminta pemerintah mematuhi ketentuan otoritas Arab Saudi terkait penyelenggaraan dam serta memperkuat koordinasi agar distribusi manfaat daging dam dapat lebih optimal, termasuk bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Darurat judi online anak, 200 ribu anak Indonesia terpapar judol. Dilansir minanews.net, Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid mengungkapkan ancaman serius judi online terhadap anak-anak Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pemerintah mencatat hampir 200 ribu anak telah terpapar praktik judi daring dengan sekitar 80 ribu diantaranya masih berusia di bawah 10 tahun. Menurut Meutia, fenomena tersebut menjadi alarm besar bagi masa depan generasi bangsa. Ia menegaskan, judi online bukan sekedar hiburan digital, melainkan bentuk penipuan yang berpotensi merusak ekonomi keluarga, memicu konflik rumah tangga, hingga menghancurkan masa depan anak-anak. Ia mengatakan bahwa pada hari Kamis 14 Mei, pemerintah telah memperkuat langkah pemberantasan judi online melalui patroli cyber, pemblokiran situs, serta peningkatan literasi digital di masyarakat. Namun menurutnya, penanganan persoalan ini tidak hanya bisa mengandalkan penutupan akses semata, karena pelaku terus beradaptasi menggunakan teknologi baru, server luar negeri, dan akun kamuflase di media sosial maupun grup komunikasi tertutup. Menkomdigi juga meminta keluarga, terutama orang tua, lebih aktif mengawasi penggunaan gawai anak. Berdasarkan temuan pemerintah, banyak anak mengakses judi online melalui permainan digital menggunakan akun milik orang tuanya. Kondisi itu dinilai berbahaya karena anak-anak rentan mengalami kecanduan, perilaku impulsif, hingga berpotensi terjerumus pada tindakan kriminal demi mendapatkan uang untuk berjudi. Selain berdampak pada anak, judi online juga disebut menjadi pemicu berbagai persoalan sosial di masyarakat. Sejumlah laporan menunjukkan, praktik tersebut memicu pertengkaran rumah tangga, kehilangan ekonomi keluarga, hingga meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Psikolog bahkan menilai kecanduan judi online dapat merusak kualitas hubungan keluarga dan menurunkan kesehatan mental pelakunya. Pemerintah kini mendorong kerjasama lintas sektor untuk mempersempit ruang gerak sindikat judi online, termasuk melibatkan kepolisian, PPATK, OJK, perbankan, serta platform media sosial. Meutia menekankan bahwa pemberantasan judi online harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat demi melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman kejahatan digital yang kian masif. Ikhwata liman, sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah berita-berita yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda, terkhusus berita dari dalam negeri. Dan selanjutnya kita beralih ke berita di luar negeri. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Hadirati sada. Yurjal intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
5: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
8: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Info Dunia Islam.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Musim Haji 2026, penghijauan dan koordinasi kedatangan jamaah. Dilansir saudinesia.id. Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Ar-Rabi'ah menyatakan bahwa jumlah jamaah yang telah tiba di Arab Saudi sejauh ini telah melebihi 860 ribu. Beliau menekankan bahwa sistem pelayanan jamaah beroperasi dengan integrasi kelembagaan di antara lebih dari 60 entitas pemerintah dan operasional melalui lebih dari 600 rencana aksi. Ar-Rabi'ah mengungkapkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemrosesan jamaah telah dikurangi dari 120 menit menjadi 15 menit, menyoroti upaya dan persiapan kementerian untuk melayani jamaah. Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi menjelaskan, jumlah jamaah haji telah mencapai lebih dari 860 ribu orang hingga saat ini, termasuk lebih dari 820 ribu orang yang tiba melalui udara, lebih dari 240 ribu orang melalui inisiatif rute Mekah, lebih dari 35 ribu melalui perbatasan darat, dan lebih dari 4 ribu yang tiba melalui laut. Dia menekankan bahwa kampanye No Hajj Without a Permit atau tidak ada haji tanpa izin telah berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan instruksi untuk mempermudah perjalanan jamaah haji. Aplikasi Nusuk juga telah melayani lebih dari 51 juta pengguna di seluruh dunia, dan jumlah layanan digital yang diberikannya selama musim haji tahun ini telah melebihi 130. Taufik menjelaskan bahwa lebih dari 240 jamaah haji telah mendapatkan manfaat dari inisiatif Rute Mekah yang diimplementasikan sebagai bagian dari program pelayanan tamu Allah. Inisiatif ini menyelesaikan prosedur perjalanan di negara asal para penerima manfaat sebelum kedatangan mereka di kerajaan, sehingga meningkatkan kelancaran pergerakan dan mengurangi waktu pemprosesan. Dia juga menegaskan bahwa sistem haji, umroh, dan ziarah telah diimplementasi dengan lebih dari 100 inisiatif selama periode terakhir yang berkontribusi pada pengembangan layanan, meningkatkan pengalaman para jamaah, dan meningkatkan efisiensi operasional di semua tahapan perjalanan spiritual mereka. Menteri Haji dan Umroh Saudi meninjau pencapaian paling menonjol dari musim haji tahun ini, termasuk penanaman lebih dari 60 ribu pohon sebagai bagian dari inisiatif tempat hijau dan implementasi sistem penyemprotan yang akan menggunakan lebih dari 6 ribu tiang penyemprot. Komisi Kerajaan untuk Mekah dan Masyair Mogotasa juga telah merampungkan lebih dari 25 proyek pembangunan yang mewakili peningkatan 100% dibandingkan tahun lalu. Kapasitas di Mina telah meningkat dengan didirikannya Kem-Kem Kidana Al-Khaif yang meliputi area seluas 24.000 meter persegi. Pemerintah Saudi menempatkan pelayanan kepada para tamu Allah sebagai prioritas utama dan mendedikasikan semua sumber daya untuk memfasilitasi perjalanan mereka. Sementara rencana pergerakan jamaah haji yang dikoordinasikan dengan pihak berwenang terkait didasarkan pada jadwal yang tepat untuk pelemparan batu di Jamarat, akses di ke kereta Al-Masyair, dan pengaturan spasial dan temporal arus jamaah haji. Secara paralel, Menteri Haji Saudi menegaskan bahwa pihak terkait mengadakan pertemuan berkala dengan kantor-kantor urusan haji untuk menyatukan prosedur dan menyelaraskan rencana, di samping kunjungan internasional yang memperkuat koordinasi dan kemitraan. Penguatan dilakukan melalui platform pelacakan digital elektronik sebagai sistem digital terpadu untuk mengelola kontrak dan layanan serta menghubungkannya dengan data prapersiapan untuk membaca dan mendistribusikan arus jamaah sebelum kedatangan jamaah yang berkontribusi pada tercapainya kelancaran yang jelas dalam pergerakan kedatangan dan memfasilitasi prosedur perjalanan para tamu Allah. Kita beralih ke berita terakhir kita. Saudi Aramco untung besar di tengah krisis Selat Hormuz. Dilansir saudinesia.co.id, kinerja Saudi Aramco pada kuartal pertama mencerminkan ketahanan operasional dan kemampuan beradaptasi yang kuat dalam lingkungan geopolitik yang kompleks. Pipa Suez yang sekarang beroperasi pada kapasitas maksimum 7,0 juta barel telah membuktikan kemampuannya. Jutaan barel minyak diproduksi setiap hari menjadikannya jalur vital untuk memastikan pasokan minyak dan produk lainnya yang berkelanjutan ke pasar. Hal ini telah membantu mengurangi dampak guncangan energi global dan memberikan dukungan kepada pelanggan yang terdampak oleh pembatasan pengiriman di Selat Hormuz. Peristiwa baru-baru ini telah dengan jelas menunjukkan kontribusi vital minyak dan gas terhadap keamanan energi global dan perekonomian yang menjadi pengingat penting akan pentingnya pasokan energi yang andal. Terlepas dari tantangan ini, Saudi Aramco tetap fokus pada prioritas strategisnya, memanfaatkan infrastruktur domestik dan jaringan globalnya untuk mengatasi gangguan. Karyawan Aramco juga telah menunjukkan profesionalisme, dedikasi dan keahlian yang tinggi memungkinkan untuk terus melayani pelanggan dan memberikan nilai kepada pemegang saham. Ikhwat Aliman, sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah berita terakhir kita dalam program acara Info Dunia Islam di hari ini, dan demikian pula rangkaian Info Dunia Islam yang telah kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan, kepedulian serta memperkuat ukhuwah kita sebagai sesama muslim. Mari kita iringi setiap kabar yang kita dengar dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kaum muslimin dimanapun berada dan memberikan kebaikan bagi umat ini. Kami juga tak lupa mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
11: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini, liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
10: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
11: Baguskah di situ?
10: Iya, alhamdulillah. Di sana tuh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
11: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
10: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
12: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
0: Info Dunia Islam.
13: Info Dunia Islam.
0: Info Dunia Islam.
13: Info Dunia Islam.
14: Baiklah sahabat muat di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
0: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
15: Assalamualaikum,
16: Kona. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
15: apa kita bikin?
17: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
16: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
17: Baru bagaimana motorku?
15: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
17: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
15: Masya Allah.
16: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
17: Yang di mana itu?
16: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
17: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
18: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
19: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
20: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
2: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
1: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
2: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
3: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
4: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli 1 gratis 1, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
3: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
4: Yo, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
5: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabu hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz Bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
1: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
7: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
8: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: 94.3 FM.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimali.

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassara. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini minum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya ya di pagi Jumat yang penuh berkah ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menjaga kita semua, keluarga kita juga, dan tentu negeri kita ini dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat muat dimanapun Anda berada, di tanggal merah seperti hari ini tuh mungkin sebagian dari kita ya sedang menikmati waktu santai bersama keluarga, atau mungkin ada yang sedang menikmati waktu istirahat di rumah, atau mungkin ada juga nih bagi sahabat muat yang tetap beraktivitas seperti biasanya. Tapi sahabat muat, di tengah suasana pagi yang tenang ini, kita juga masih teringat dengan jelas ya dengan musibah banjir yang beberapa waktu lalu melanda kota kita tercinta ini, yaitu kota Kendari. Dan ada tentu saudara-saudara kita yang rumahnya terendam, ada yang harus untuk membersihkan lumpur, bahkan ada yang mungkin sampai harus mengungsi sementara. Dan di saat musibah datang, sahabat muat, seringkali kita itu merasa sedih, merasa bingung, bahkan merasa lemah. Namun indahnya agama kita Islam ini, sahabat muat, itu tidak membiarkan kita menghadapi ujian ini sendirian. Agama kita Islam mengajarkan doa-doa yang menenangkan hati tentunya, menguatkan jiwa kita dan membuat seorang muslim itu tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sedang diuji. Karena sejatinya ya sahabat muslim, setiap musibah yang Allah takdirkan itu bukan untuk menghancurkan hambanya, tetapi untuk mengangkat derajatnya, menghapus dosanya, dan mendekatkannya kepada Rabb semesta alam. Dan sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, tentu di kesempatan ini kita akan sama-sama lagi mempelajari ya sebuah doa yang sangat luar biasa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika seseorang itu tertimpa musibah. Doa yang pendek, mudah diamalkan, tapi penuh makna dan penghiburan bagi hati yang sedih. Mungkin sahabat muat hari ini ada yang sedang diuji dengan sakit, ada diuji dengan kehilangan masalah ekonomi, atau mungkin masih merasakan dampak musibah banjir beberapa hari yang lalu. Maka ikhwat aliman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita menyiapkan hati kita, kita tenangkan kembali pikiran kita, dan semoga setelah kita bersama-sama mempelajari doa ini, Allah memberi kekuatan untuk menjalani setiap ujian dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tentunya. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program acara Ensiklopedia Islam serial Hisnul Muslim berikut ini.
7: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ikut aliman sahabat semua dimanapun Anda berada, tentu hidup yang kita jalani saat ini itu tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, ya kan? Karena kadang Allah Subhanahu wa taala itu beri kebahagiaan, kadang juga Allah hadirkan ujian dan musibah kepada kita. Dan beberapa waktu terakhir ini di kota kita tercinta Kendari juga merasakan bagaimana musibah banjir itu bisa membuat banyak orang sedih, lelah, dan bahkan kehilangan. Namun sebagai seorang muslim, tentu kita memiliki sesuatu yang sangat berharga ketika menghadapi ujian, yaitu iman dan doa sahabat muat. Karena hati yang dekat kepada Allah tentu akan lebih kuat menghadapi musibah sebesar apapun itu. Dan di kesempatan ini kita akan membahas salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar hati seorang muslim itu tetap tenang, sabar, dan selalu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini adalah doa orang yang tertimpa musibah. Seperti apa doanya? Mari kita dengarkan bersama dalam program acara Ensiklopedia Islam.
7: Ensiklopedia Islam.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali di hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibahku. Hadis riwayat Muslim. Ya wa taliman sahabat umat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pertama dari doa ini tuh memiliki makna yang sangat dalam. Ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu berarti sahabat semua kita sedang mengingat bahwa diri kita, keluarga kita, harta kita, bahkan semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kita tempati itu milik Allah. Kendaraan yang kita gunakan milik Allah, dan tubuh yang sehat ini itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, sebenarnya Allah itu sudah mengambil miliknya sahabat semua. Dan seorang hamba yang beriman itu akan belajar untuk ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 156 yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Dan ikhwatul iman, tentu di ayat setelahnya Allah menjelaskan balasan bagi orang yang sabar ketika terkena musibah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 157 Allah berfirman yang artinya mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Ini berarti sahabat muat, ketika seorang muslim itu bersabar dan mengucapkan doa ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmat, keberkahan, dan juga petunjuk seperti itu. Dan sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah itu bentuknya banyak ya, kita tahu itu. Tidak selalu banjir, tidak selalu gempa atau mungkin kehilangan harta. Kadang musibah itu, sahabat muat, datang dalam bentuk sakit, kehilangan pekerjaan, kendaraan yang rusak, atau mungkin gagal dalam rencana, bahkan kehilangan orang yang kita sayangi. Dan seringkali manusia itu, sahabat muat, ketika terkena musibah itu langsung panik, marah, mengeluh berlebihan juga, bahkan sampai menyalahkan takdir. Padahal sahabat muat, Rasulullah mengajarkan kita semua agar pertama kali yang keluar dari lisan kita adalah kalimat yang baik dan penuh kesabaran. Karena ucapan seorang hamba ketika musibah itu menunjukkan sahabat muat kuat atau lemahnya iman di dalam hatinya. Nah, ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian kedua dari doa ini adalah merupakan hal yang luar biasa juga, yang dimana, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku. Artinya apa sahabat muat? Artinya seorang muslim itu tidak hanya meminta agar musibahnya itu hilang, tapi dia juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin nih bahwa setiap kesedihan, rasa capek, ya kan, air mata, bahkan rasa sakit yang dialami itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sendiri bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya karenanya. Berarti sahabat muat, musibah bagi orang beriman itu bisa menjadi jalan penghapus dosa. Karena terkadang ya, kita tuh merasa kenapa hidup kita berat, ya kan? Kenapa ujian datang bertubi-tubi, padahal bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu sedang membersihkan dosa-dosa kita agar kelak lebih ringan hisabnya di akhirat, seperti itu. Dan selanjutnya dalam doa ini kita diajarkan untuk mengucapkan wa akhlif li khairan minha, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik. Dan tentu ini mengajarkan sahabat muat kita semua agar tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa bahwa hidup kita itu sudah selesai ya hanya karena satu musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sahabat muat mampu mengganti kesedihan kita itu dengan kebahagiaan, mengganti kehilangan dengan rezeki, dan tentu mengganti kesulitan dengan kemudahan. Bahkan ya sahabat muat, terkadang apa yang Allah ganti itu jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ummu Salamah radhiyallahu anha itu pernah mengamalkan doa ini ketika suaminya wafat. Awalnya itu beliau itu merasa sangat sedih, sahabat muat. Tetapi karena beliau bersabar dan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu langsung menggantikan untuk beliau sesuatu yang lebih baik, yaitu Allah takdirkan beliau untuk menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat kan sahabat muat, doa ini tuh bukan sekedar bacaan, tetapi benar-benar doa yang memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar, masya Allah. Dan ikut lima sahabat teman dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kapan seharusnya doa ini dibaca, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara Ensiklopedia Islam.
7: Ensiklopedia Islam.
8: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
9: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
10: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: Diketahui memang pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, Palang Merah Indonesia di seluruh Indonesia mengalami kekurangan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Untuk itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Muhammad Yusuf Kala mengimbau agar pihak keluarga pasien dan para pendonor sukarela dapat mengulurkan tangannya dalam mengatasi masalah kekurangan stok darah ini.
13: Yang pertama, saya berterima kasih TNI dan Polri.
14: Pantas sekarang banyak sekali postingan di Facebook orang butuh darah, Di. Ternyata pendonornya kurang nih, Pale.
15: Iya, itu Mi. Kita harus siap lihat informasi supaya kita bisa juga bantu saudara-saudaranya kita yang membutuhkan. Kita tidak ingat gitu sabdanya Rasulullah, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat.
14: Masya Allah, betul sekali bapaknya. Sama pergi mipale donor darah juga deh.
16: Mari donor darah dengan mengunjungi unit darah terdekat di kota Anda. Status darah Anda nyawa bagi sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islami Center Muaz Bin Jabal, bekerja sama dengan Radio Muaz 94.3 FM.
17: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikau, Pak. Kumlot lagi.
18: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
17: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
18: Bah, adakah rezeki yang gurih?
17: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
19: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
20: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
21: Ensiklopedia Islam.
6: Ya, ikhwatul iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program acara Ensiklopedia Islam serial Hisnul Muslim. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi ya, sahabat-sahabat, yaitu mengenai doa orang yang tertimpa musibah. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, sahabat-sahabat, kita akan mengulangi terlebih dahulu doa ini karena barangkali ada sahabat-sahabat yang baru bergabung bersama kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan doa ini adalah doa orang yang tertimpa musibah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali di hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibahku. Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwatul iman, sahabat muat dimanapun Anda berada. Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai kapan sebaiknya doa ini tuh dibaca. Nah, sahabat muat, doa ini itu dibaca ketika seseorang tertimpa musibah. Bisa ketika baru mungkin mendengar kabar musibah, ketika mengalami kehilangan atau saat menghadapi ujian, dan bisa juga ketika hati itu sedang sedih karena cobaan hidup. Dan yang paling penting, sahabat muat, doa ini tuh diucapkan dengan hati yang yakin dengan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatul iman, ada pelajaran penting yang juga perlu kita ingat bersama bahwa musibah itu bukan tanda Allah benci kepada kita. Ini yang paling penting ya, sahabat muat. Bahkan orang-orang terbaik justru diuji dengan ujian yang paling berat. sebagaimana Rasulullah itu bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang artinya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, lalu yang semisal dengan mereka. Maka dari itu sahabat umat yang dirahmati Allah, jangan kita langsung berpikir buruk kepada Allah ketika kita misalkan sedang diuji. Bisa jadi kan Allah Subhanahu wa taala itu ingin menaikkan derajat kita. Bisa jadi Allah ingin membuat kita itu lebih dekat dengannya. Dan bisa jadi selama ini itu kita jarang berdoa, lalu dengan ujian itu akhirnya kita kembali sujud dan menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat muat, tentu musibah juga mengajarkan kita ya bahwa dunia ini tuh memang sangat sementara. Tidak ada yang benar-benar abadi di dunia ini. Mungkin hari ini ya kita merasa sehat, besok bisa kita sakit, ya kan? Hari ini kita punya misalkan banyak harta, tapi besok itu bisa saja harta kita itu menjadi berkurang seperti itu. Dan hari ini kita berkumpul dengan keluarga kita, mungkin suatu saat pasti akan berpisah. Kan itulah sahabat muat, seorang muslim ya harus selalu untuk menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dunia. Dan di pagi hari ini ya yang berbahagia ini, untuk itu mari kita mendoakan juga saudara-saudara kita yang masih merasakan dampak banjir di Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitan mereka. Allah gantikan kehilangan mereka dengan yang lebih baik tentunya, dan Allah beri kekuatan serta kesabaran untuk mereka semua. Dan ikut aliman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mulai dari hari ini mari kita bersama-sama untuk membiasakan baca doa ini ketika mendapat ujian sekecil apapun itu sahabat muat. Jangan hanya ketika musibah besar, ketika kehilangan barang, sakit, gagal ya, kita biasakan hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang dekat kepada Allah itu akan lebih tenang menghadapi kehidupan seperti itu. Dan sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, demikianlah pembahasan kita di kesempatan pagi ini di program Entiklopedi Islam mengenai Hisnul Muslim ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang sabar kita diuji, pandai bersyukur ketika diberi nikmat, dan selalu berharap pahala dari setiap musibah yang datang. Dan semoga dari pembahasan doa kita di kesempatan ini sahabat muat, ketika tertimpa musibah bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih sabar lagi, lebih kuat lagi, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ujian hidup. Yang paling penting sahabat muat, jangan kita lupa bahwa setiap musibah yang Allah takdirkan itu pasti mengandung hikmah, dan bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Dan ya khotul iman, demikianlah pembahasan kita di kesempatan ini, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program acara Ensiklopedia Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama Moniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
0: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
22: Gimana rasa nasi kebulinya?
23: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
22: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
23: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
24: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
2: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
24: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Ikhwat aliman, sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kehidupan kita ini salah satu hal yang paling menyakitkan adalah ketika kepercayaan yang kita berikan kepada seseorang itu dikhianati begitu saja. Kadang yang membuat hati terluka itu bukan hanya ucapan orang lain, tetapi karena pengkhianatan itu datang dari orang yang justru sangat kita percaya. Dan sahabat Muad, ada yang namanya pengkhianatan dalam persahabatan, dalam amanah, atau bahkan pengkhianatan terhadap janji dan kebaikan yang pernah kita berikan. Dan ternyata sahabat Muad, pembahasan tentang pengkhianatan itu bukan hanya terjadi di zaman sekarang ini ya. Dalam sejarah Islam banyak sekali pelajaran besar tentang bagaimana akibat buruk dari sebuah pengkhianatan. Dan bagaimana seorang muslim itu diajarkan untuk tetap jujur, amanah, serta menjaga kepercayaan. Dan ikhwat aliman, insya Allah di kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kajian yang penuh hikmah, yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kisah sebuah pengkhianatan. Dan semoga dari kajian ini kita bisa mengambil pelajaran berharga ya sahabat semua, tentang bagaimana menjaga amanah, bagaimana berhati-hati dalam bertindak, dan bagaimana menjadi seorang muslim yang dikenal jujur dan dapat dipercaya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih bisa membukanya kembali. Kita memulai tidur kita dengan Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan dengan namamu aku hidup. Dan tatkala kita hidup, kita kembali memuji Allah Azza wa Jal. Karena kalau bukan karena Allah, pagi ini kita gak akan ada di masjid ini. Ada orang-orang yang sok kuat, sok suci, merasa semuanya bisa dia lakukan dengan kemauan dan kemampuan dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk manusia yang diutus oleh Allah Azza wa Jal mengemban risalah, menyampaikannya dengan amanah kepada seluruh umat manusia. Yang kita gak akan bisa masuk surga, gak akan mungkin antum masuk surga tanpa jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya pintu surga itu tidak akan pernah dibuka sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang membukakan. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pagi ini kita akan berbincang tentang kisah sebuah pengkhianatan. Kebersamaan terkadang tidak berlalu lama, karena di dalam sof-sof itu ada pengkhianat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke kota Madinah. Di kota Madinah sudah ada orang-orang muslim, bukan muhajirin. Mereka adalah orang-orang pribumi, penduduk asli kota Madinah, yang dikenal dengan sebutan orang-orang Ansar. Datanglah orang-orang muhajirin hijrah, disambut oleh penduduk Madinah. Mereka mendapatkan tempat, dan ternyata di kota Madinah isinya atau penduduknya beragam sekali. Kalau bisa disebut, ada beberapa agama di sana. Sebelum datangnya Islam, mungkin ada dua atau tiga. Yang pertama, yang paling banyak adalah orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, atau orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang musyrikin itu berangkat haji, berangkat umroh. Kisah bagaimana masuk Islamnya orang Madinah itu karena mereka sedang berangkat haji. Kita lihat Bai'atul Aqabah pertama, Bai'atul Aqabah kedua, itu memang mereka berangkat haji, tapi mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla.
Yang kedua yang cukup dominan juga.

juga di kota Madinah orang-orang Yahudi. Ada beberapa kabilah besar yang mereka meninggalkan Palestina ketika Palestina itu dihancurkan oleh Bukhta Nasar. Sebagian di antara mereka kita tahu kisahnya, ditawan oleh Bukhta Nasar, dibawa ke Babilonia di Irak sana. Sebagian kabur, sebagian mencari tempat perlindungan. Maka mereka datang ke kota Madinah. Di samping mereka tahu kota itu akan menjadi kota tempat hijrahnya seorang nabi. Ada kabilah Bani Qainuqa. Ada kabilah Bani Nadir. Dan ada kabilah Bani Quraifah. Ada kabilah-kabilah lain, tapi itu kabilah yang besar. Mereka sudah hidup di Madinah. Mereka menjadi pedagang-pedagang kaya. Mereka memiliki benteng-benteng yang dahsyat di kota Madinah. Dan mereka juga memiliki pasukan. Mereka memiliki persenjataan lengkap yang siap untuk berperang. Dan ada sebagian kecil yang dikenal dengan Hunafa. Orang-orang yang berada di atas tauhid, di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, Nabi alaihissalam sampai ke kota Madinah. Maka kebersamaan ini harus disatukan dalam sebuah perjanjian. Karena ada orang Yahudi, ada orang musyrikin, ada orang Islam. Yang Islam nanti terbagi lagi. Ada siapa jemaah di barisan umat Islam? Siapa? Kok terbagi lagi umat Islam? Ada orang-orang munafikin yang mereka susah sholat subuh di masjid. Iya. Susah sholat isya berjamaah di masjid. Itu ada di masa Nabi SAW. Jadi kalau ada orang yang berpikir interaksi Islam dengan agama lain itu baru saja terjadi, itu pandangan dari orang yang tidak membaca sejarah. Dari sejak awal di masa Nabi SAW udah berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Hidup bersama, tetanggaan Nabi SAW. Belanja di pasarnya Bani Qainuqa. Dan pembantu Nabi SAW salah satunya orang Yahudi. Jadi kalau toleransi, kita diajarin toleransi. Tapi ternyata tiga kabilah besar Bani Yahudi itu, dua diusir dan satu dibantai. Kenapa mereka diusir? Karena mereka berkhianat, jemaah. Stabilitas kota Madinah yang harusnya dijaga bersama-sama sesuai dengan piagam yang telah dibuat. Bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian dan keamanan di kota Madinah. Ternyata mereka malah ngundang musuh untuk menyerang kota Madinah. Mereka membangun kekuatan sendiri untuk menghancurkan negeri yang mereka tempatin bersama, untuk mengusir umat-umat Islam. Kalau kisah Bani Nadir bagaimana mereka berkhianat, Allah ceritakan di surah Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr
Allah menceritakan bagaimana tatkala umat Islam pulang dari perang Badar, dan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam dalam posisi jumlah umat Islam sedikit. Umat Islam itu berangkat bukan untuk perang dari kota Madinah. Jumlah mereka ya 300 belasan. Ada 70 ekor onta yang ditunggangin bergantian. Bahkan Nabi SAW juga bergantian menunggangi itu onta. Ada 2 ekor kuda. Mereka berangkat untuk menghadang kafilah dagang orang-orang musyrikin yang datang dari Syam membawa 1000 ekor onta dan kira-kira 50.000 dinar dan barang dagangan yang banyak yang hanya dijaga oleh 70 orang. 300 belasan akan menghadang kafilah dagang. Tapi ternyata takdir Allah berbicara lain. Kafilah dagang itu berhasil kabur menyelamatkan diri mereka. Yang datang hampir 1000 pasukan perang membawa 700 ekor onta dan 100 pasukan berkuda. Tapi dengan izin Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Berapa banyak kelompok yang kecil yang dapat mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Pulang orang-orang Muslim dari perang Badar, mereka telah menyelesaikan kisah Abu Jahal. Mereka telah menutup sejarah Umayyah bin Khalaf. Tuh, dedengkot orang musyrikin habis. Tinggal sisa-sisanya. Banu Nadir mengatakan, "Oh, Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, dia berjumpa dengan pasukan yang enggak tahu perang. Yang enggak ahli berperang. Coba kalau berhadapan sama kita." Subhanallah, jemaah. Ini sama-sama penduduk satu negeri yang ingin membangun kota Madinah bersama-sama. Kok muncul ungkapan-ungkapan yang menunjukkan dia enggak suka dan ingin memerangi orang-orang Islam. Mereka mengucapkan hal itu. Omongan itu digulirkan. Sampai akhirnya mereka mempersiapkan diri benar-benar untuk memerangi umat Islam. Apa yang terjadi, jemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mengepung orang-orang Yahudi yang hanya melakukan pengkhianatan. Ternyata ada pasukan umat Islam atau sebagian umat Islam yang tadi kita sampaikan, orang-orang munafikin. Dia nih bajunya sama dengan orang Islam.
Mungkin beribadahnya sama di tempat yang namanya masjid, tapi hatinya berada bersama orang-orang kafir. Allah sebutkan di ayat 11, Alam tara ila alladhina nafaqu. Apa engkau enggak melihat tuh? Kepada orang-orang munafik, yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dari yang kafir, padahal orang beriman itu bersaudara. Ini saudaranya orang kafir, mukmin tapi saudaranya orang kafir. Apa kata mereka? Min ahlil kitab, dari orang-orang kafir, dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Apa kata mereka? La in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Dan kami tidak akan pernah patuh kepada siapapun selama-lamanya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Itu jemaah. Wala in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi, oh kami yang akan nolong kalian. Karena hati mereka sama sebenarnya. Sama-sama kafir. Mereka hanya menampakkan keislaman untuk kepentingan belaka. Itu orang-orang munafik. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa mereka itu para pendusta. Akhirnya benar. Banu Nadir dikepung. Siapa akhirnya yang membantu mereka? Ada pentolan orang munafik yang dikenal dengan namanya Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Namanya Abdullah. Ini tokoh munafikin yang Rasul munafikin. Namanya Abdullah. Bukan pakai nama-nama lain, jemaah. Jadi jangan juga antum terpedaya dengan sebuah nama. Gak mungkin namanya bagus, kata dia. Sejarah udah mencatat ada namanya Abdullah dan kekuat orang-orang munafikin. Ketika dikepung, orang-orang Yahudi kira gak mungkin mereka bisa melihat ada kekuatan yang gak mungkin dikalahkan. Iya, Banu Nadir ini kalau dilihat jumlah mereka, kekuatan mereka, benteng mereka, udah gak mungkin mereka dikalahkan. Dan orang Yahudi berpendapat seperti itu, orang Islam pun memandang seperti itu. Allah sebutkan bagaimana terjadinya dugaan ini. Kata Allah di ayat kedua dari surah, Hasyr ini itu yang ngusir mereka, yang ngeluarkan mereka dari benteng-benteng mereka. Ma dhanantum ayyakhruju, kalian menduga enggak mungkin mereka keluar. Kalau berada di sebuah benteng yang terbuat dari batu yang kuat, di dalamnya mereka punya kebun, mereka punya makanan yang cukup, punya mata air, selesai. Mereka seperti negara sendiri. Mereka mandiri. Apa istilahnya kalau ekonomi mandiri itu?
berdikari. Enggak tahu lah apa bahasanya. Tapi yang jelas mereka enggak perlu sama orang luar. Makanya Allah mengatakan ma dhanantum ayyakhruju. Kalian mengira enggak mungkin mereka keluar dari benteng mereka. Yang ada umat Islam yang mengepung, mungkin mereka yang kecapean. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Dan orang-orang di dalam benteng, orang-orang Yahudi, mereka yakin mereka akan terjaga dengan benteng mereka dari Allah Azza wa Jalla. Lupa kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasib. Allah mendatangi mereka, menyerang mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Mereka enggak nyangka gitu. Kok bisa itu terjadi? Mereka berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantu orang-orang munafikin, dan orang-orang munafikin berkhianat kepada mereka juga. Antum dibohongin, pengkhianat itu biasanya akan berkhianat lagi. Kalau antum berjumpa dengan pengkhianat yang dia mengatakan mendukung antum, au hadza kha'in. Dia akan berkhianat lagi. Sedangkan di dalam agama kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la takhun man khana. Jangan pernah mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu. Mulia agama kita ini jamaah. Ini fulan berkhianat, lalu kita berkhianat kepada dia, sama aja, engkau enggak ada bedanya sama dia. Islam berbeda. La takhun man khana. Wa qadhafa Allahu fi qulubihim ar-ru'b. Jamaah, kita ini punya Allah Azza wa Jalla. Allah tuh lempar rasa takut di jiwa mereka. Mereka yang awalnya merasa kokoh, kuat, jadi lemes ketakutan. Antum tahu kalau orang ketakutan, berdiri di dua kakinya enggak mampu. Sekuat apapun tubuhnya, kalau dikasih rasa takut sama Allah, runtuh itu jamaah, gemeter jamaah. Dan Rasul SAW dikasih kemuliaan sama Allah, nusirtu birru'. Aku ditolong sama Allah dengan sebuah pasukan namanya ru'. Rasa takut. Dikirim rasa takut kepada mereka. Pasukan umat Islam belum datang, itu yang di sana udah ketakutan. Antum bisa baca sejarah bagaimana musuh dibikin ketakutan. Tapi nanti ketakutan itu akan dicabut, jemaah. Ini yang menakutkan buat kita umat Islam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam." Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir nih umat-umat akan bancaan ngeroyok antum. Seperti orang yang kalau makan bareng itu, ya satu nampan dimakan 6 orang, 7 orang. Maka para sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah kita dikeroyok karena jumlah kita sedikit? Bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Banyak jumlah kalian. Mayoritas. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Para sahabat kenapa bertanya kita dikeroyok? Kita sedikit waktu itu karena secara logika orang yang dikeroyok itu jumlah pengeroyoknya lebih banyak. Enggak mungkin jumlah banyak dikeroyok
Au, Ustaz, ana habis dikeroyok tadi, Ustaz. Kita berdua dikeroyok. Atau kita berlima dikeroyok. Berapa orang yang ngeroyok antum? Dua, Ustaz. Dua. Enggak kebalik kan itu berarti itu. Kalian banyak pada waktu itu. Tapi kalian seperti buih. Kalau ada banjir itu, buih banyak sekali kadangkala. Kita lihat berputar-putar di bawah arus ke sana, ke sini. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Wa la yanzi'anna Allah min qulubi aduwwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Rasa takut musuh kalian kepada kalian. Jadi yang dulunya musuh takut kepada kalian, jadi gak takut. Itu Allah yang nyabut ya, Bang. Hukuman buat kita. Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahan. Rasa takut dicabut dari musuh, dilempar ke hati kalian, penyakit wahan. Wahan kalau bahasa Arabnya artinya lemah. Tapi para sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa wahan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu yang ada di diri kita. Dulu musuh takut. Baca sejarah. Bagaimana Khalid bin Walid menyerang negara adidaya pada waktu itu. Berapa jumlah pasukannya? 50 ribu. Musuhnya berapa? 200 ribu. Udah biasa umat Islam kayak gitu. Nggak kebalik nih. 50 lawan 200 ribu. Dari sejak awal perang kayak gitu. Itu musuhnya bingung. Kok mau-maunya umat Islam ini gitu. Gak takut mereka itu. Datang Khalid mengatakan, aku datang dengan pasukan. Yuhibbun al-maut. Kama tuhibbun al-hayat. Mereka cinta mati seperti kalian cinta kehidupan. Seperti itu generasi pertama umat ini. Baik, kita gak mau cerita itu. Kita cerita tentang pengkhianatan. Selesai akhirnya orang Bani Nadir. Mereka ketakutan. Mereka akhirnya menyerah. Datang Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, nih, jangan engkau habisin mereka Muhammad. Serahkan kepada aku. Akhirnya mereka tidak dibunuh karena pengkhianatan itu, tapi mereka diusir dari kota Madinah. Nabi masih menghargai nih orang munafik nih. Pernah suatu hari para sahabat minta izin untuk memenggal kepala orang munafik ini. Selesai sudah munafik ini. Kenapa dipelihara orang munafik? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dibunuh. Kenapa jangan dibunuh? Yang ditakutkan nanti orang-orang di luar ketakutan untuk masuk Islam, karena mereka melihat Muhammadun yaqtulu ashabahu. Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang munafik ini sholat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyahadat. Berangkat haji, berangkat umroh. Puasa. Kalau dibunuh, maka yang akan terjadi orang Islamophobia nanti. Takut mau masuk Islam. Makanya Nabi SAW menjaga. Omongan-omongan orang munafik ini menyakitkan hati. Tapi karena dia
masih pakai baju Islam, ya udah, tetap sampai mati di kota Madinah. Anaknya Abdullah, Abdullah bin Ubay bin Abi Salul punya anak namanya Abdullah juga. Tapi subhanallah jemaah, Allah itu mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan yang hidup dari yang mati. Ini bapaknya tokoh munafikin, anaknya Abdullah itu muslim yang taat. Bahkan dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku dengar engkau mau bunuh bapakku." "Kalau benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar aku yang bunuh. Jangan engkau kasih ke orang lain. Karena aku takut kalau engkau pasrahkan ke orang lain yang bunuh bapakku, nanti aku ngelihat dia enggak tahan. Kemudian aku dendam dan aku bunuh orang itu, aku akhirnya masuk neraka," kata dia. "Biar aku yang bunuh bapakku sendiri." Tuh jemaah. Kata Rasulullah, "Bal nuhsin ilaihi, enggak mau setakut kau. Kita tetap berbuat baik kepada bapak." Anaknya tahu bapaknya munafik. Selesai kisah Banu Nadir. Hilang satu etnis Yahudi dari kota Madinah. Karena apa? Karena pengkhianatan. Artinya jangan pernah berpikir, oh Rasulullah SAW bersih-bersih kota Madinah. Jadi selain agama Islam gak boleh ada di kota Madinah. Enggak. Mereka berkhianat. Gak pantas tinggal di negeri itu. Jadi kita tahulah jemaah, di mana-mana pengkhianat itu biasanya dibunuh. Apalagi kalau membahayakan stabilitas nasional. Kemudian kalau bicara ceritanya Bani Quraidah. Kalau itu Bani Nadir setelah Perang Badar, Bani Quraidah ini setelah Perang Ahzab. Setelah Perang Parit. Perang Khandaq. Sebelumnya, ana ingin membacakan firman Allah tentang kita nih, umat Islam yang diperintahkan untuk menepati janji. Menepati perjanjian, menjaga perdamaian, dan tidak berkhianat. Antum melihat kisah-kisah pengkhianatan Yahudi ini selalu dengan bantuan musuh. Kalau Yahud Banu Nadir itu, mereka mendapatkan surat sebenarnya dari orang-orang musyrikin di Mekah, dukungan dari mereka dan orang munafikin. Artinya dukungan dari luar dan dari dalam. Di perang Ahzab seperti itu pula. Sedangkan kita umat Islam, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, kalian penuhin akad-akad perjanjian itu. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 27, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul." Wahai orang-orang beriman, kalian jangan mengkhianati Allah dan Rasul. Tadi dengan bergabung dengan musuh-musuh. Bermakar dengan musuh-musuh umat Islam. Jangan. Watakhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kalian akhirnya mengkhianati amanah kalian. Kalian dalam posisi tahu kalian berkhianat. Maka Allah panggil dengan panggilan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang beriman. Yang enggak beriman tutup kupingnya. Enggak perlu dengerin. Ini panggilan buat yang beriman. Cuma memang kita beriman kadangkala sering tutup telinga, jauh. Ngakunya beriman. Kemudian dalam kondisi musuh ini kayaknya mau berkhianat,
Gimana? Kalau dilihat gerak-gerik musuh mau berkhianat. Tentu bicara pengkhianatan mereka yang dalam kebersamaan coba. Kalau orang luar memang gak ada janji apa-apa sama kita. Tapi yang di dalam ini atau yang bertetanggaan biasanya ada perjanjian. Kalau kita tahu kayaknya mereka mau berkhianat nih. Allah sebutkan kepada Nabi SAW. Wa imma takhafanna min qawmin khiyana. Kalau engkau takut suatu kaum akan berkhianat. Fanbit ilaihim ala sawa. Inna Allah la yuhibbul khayin. Udah, katakan kepada mereka kita gak ada perjanjian. Salah saya sudah. Allah gak suka dengan para pengkhianat. Jangan sampai kau lihat mereka mau berkhianat, akhirnya kita khianati juga. Gak boleh. Kita pastikan dulu, gak ada, kita sudah gak punya perjanjian, udah. Kita bermusuhan sekarang. Tapi kalau pura-pura tersenyum, antum mau nyerang dari belakang, gak boleh umat Islam kayak gitu. Sampai ada yang mengatakan, senjatanya umat Islam itu di depan. Ditunjukkan. Untuk melihat dulu, Arab itu punya senjata. Bangsa Arab itu punya senjata yang ada di perutnya. Jemaah. Namanya jambia. Atau khanjar. Kelihatan anak bawa senjata. Bukan taruh di dalam baju gitu. Tunjukkanlah. Makanya kalau sudah melihat mereka berkhianat, kita mau udah gak ada perjanjian. Supaya jangan sampai kita dituduh berkhianat. Maka kita kan gak ada perjanjian. Tahun kelima Hijriah. Ada satu Yahudi, Banu Nadir. Yahudi, Banu Nadir. Yang mereka ini, yang dia ini sakit hati, dendam. Udah berkhianat, diusir dari kota Madinah, mereka menyimpan dendam. Apa dendam mereka ya kepada Nabi Muhammad SAW? Siapa yang kelak menjadi mertuanya Rasulullah SAW? Huyai bin Akhtab yang nanti putrinya dinikahin sama Nabi SAW. Huyai bin Akhtab, dia keliling jamaah, berangkat ke Mekah. Dikomporin orang Mekah, diprovokasi orang Mekah. Provokator ini berapa orang perlunya jemaah? Gak perlu banyak-banyak, satu orang cukup. Makanya kalau pemerintah kita, kalau ada keributan yang dicari provokatornya, ya memang dia itu. Provokatornya ini Yahudi lah. Berangkat ke Mekah, mereka ngomporin orang-orang musyrikin untuk menyerang kota Madinah. Dan disampaikan kepada mereka, tenang, di dalam kita punya orang. Di dalam kota Madinah kita punya orang. Yang bakal bantuin kalian. Kalian serang dari luar, di dalam kita akan nyerang. Siapa? Ada satu kelompok Yahudi yang masih tinggal di sana. Yaitu Bani Quraizah. Datanglah pasukan Quraisy ke kota Madinah. Membawa 10.000 tentara. 10.000 dibawa ke kota Madinah. Dijanjikan di dalam akan ada orang dalam yang menyerang nanti. Sampai kota Madinah, subhanallah, mereka mendapatin parit yang gak dalam bayangan mereka. Mereka itu tidak bisa menyerang. Dilihat kota Madinah sudah dilindungi oleh parit. Pada waktu itu musim dingin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat parit itu jaraknya kira-kira 2200 meter. Yang menyambung dua harrah. Kota Madinah ini subhanallah jemaah. Secara alam Allah lindungin dengan harrotan. Harroh itu bekas lava gunung Merapi.
dan batunya tajam cuma di sana. Onta dan kuda nggak bisa lewat. Orang lewat hati-hati. Dan itu mengelilingi kota Madinah dari dua sisi, dari barat dan timur. Maka kalau antum ke kota Madinah, ada dengar daerah namanya Harra Gharbiyah dan Harra Syarqiyah. Harra itu tadi, Harra dari asal kata panas, sama batu yang panas. Di arah selatan ada perkebunan. Perkebunan kurma. Sehingga mereka gak akan bisa menyerang dari tiga sisi itu. Mereka takut dengan ranjau-ranjau yang dipasang umat Islam di sana. Tinggal satu sisi. Di arah utara. Arah Uhud. Kalau antum ke kota Madinah, keluar dari masjid, kemudian melihat ke arah Uhud, nah kira-kira di daerah sana itu jemaah. Sepanjang 2200 dibangun dan hanya dalam hitungan 5-6 hari atau 7 hari. Kenapa? Karena pasukan dari Mekah ke Madinah itu kira-kira 7 hari. Maka sebelum pasukan datang harus selesai itu. Digali itu jemaah. Lebarnya ada yang menyebutkan 4 meter. Yang kuda gak bisa loncat. Kemudian dalam jemaah. Dalamnya dikatakan 3 meter. Dalam posisi seperti itu, jumlah umat Islam kira-kira hanya 3.000 orang yang bisa berperang. Akhirnya Nabi SAW berpikir, gimana nih wanita-wanita? Wanita-wanita kita taruh di benteng. Ada benteng satu pertahanan untuk pertahanan wanita-wanita dan anak-anak ditaruh di sana. Mereka ketakutan. Kalau pasukan musuh bisa masuk dengan jumlah yang besar seperti itu, maka para wanita dan anak-anak akan dihabisin. Karena itulah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi. Jadi kalau mereka perang, anak-anak dibunuhin. Jadi kalau umat Islam perang, ya udah perang, ketemu sama pasukan perang. Perempuan gak boleh dibunuh. Orang sepuh tua gak boleh dibunuh. Tapi karena Nabi SAW tahu dengan orang-orang ini, taruh. Ditaruh di benteng, datang orang Yahudi melihat-melihat. Idh ja'ukum min fawqikum, wa min asfala minkum, wa idh zaghatil absar, wa balagatil qulubul hanajir, wa tazunnuna billahi dhunun, hunalika btuliyal mu'minun, wa zulzilu zilzalan syadida. Pasukan datang dari arah atas, dari arah bawah. Datang pasukan mengepung itu jemaah. Orang Yahudi ada di dalam sana. Umat Islam dalam kondisi jantung mereka sampai ke tenggorokan. Allah gambarkan rasa takut itu jemaah. Wa balagatil qulubul hanajir, jantungnya itu sampai ke tenggorokan, sudah susah berdetak, mau keluar jantung itu. Dan kalian menyangka dengan berbagai persangkaan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang munafik, apa persangkaan mereka? Mereka sama, ada dugaan. Mereka menyangka kalian ini ditipu sama Muhammad SAW. Katanya dijanjikan nanti Persia akan ditaklukkan. Yaman akan ditaklukkan. Romawi akan ditaklukkan. Mana kita sekarang belum tentu bisa hidup, kata mereka. Adapun orang-orang yang beriman, tambah yakin jemaah. Apa prasangka mereka kepada Allah Azza wa Jalla? Mereka yakin kalau masuk surga itu harus melalui yang seperti ini. Mereka yakin dengan firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga?

حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. سبحان الله. Kalian ngira kalian bisa masuk surga dengan kondisi seperti ini? Kondisi seperti apa sahabat Nabi itu? Kondisi seperti kita yang kerjanya tiap hari berpikir cari makan. Antum tiap pagi berangkat kerja, pulang, makan, ketemu keluarga, besok pagi berangkat lagi kerja, cari duit, malam pulang, kayak gitu kondisi kita sekarang. Kondisi sahabat enggak. Sebagian udah dibunuh para sahabat Nabi. Di kota Mekah udah ada yang mati, diusir dari negerinya. Sampai kota Madinah gak punya apa-apa para sahabat. Hidup numpang. 70 sahabat hidup di masjid, tidur di masjid. Kalau sekarang ada masjid, tulisannya jangan tidur di masjid. Dulu tidurnya di masjid, tulisannya tidur di masjid, mohon tidur di masjid. Wallahi jamaah, gak ada tempat tinggal. Tidurnya di masjid, disediakan tempat untuk tidur. 70 sahabat Nabi, gak punya apa-apa. Turun ayat itu jamaah. Surah Al-Baqarah ayat 224. Kalian ngira kalian masuk surga? Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa umat-umat sebelum kalian. Ditimpa penyakit, kelaparan, bala, musibah. Diuji keimanan mereka. Wazurzilu, digoyahkan keimanan mereka. Agar keluar, nampak mana yang beriman dan mana yang munafik. Kelihatan. Kalau kondisi bersenang ria jamaah, semuanya kelihatannya muslim. Maka gak mungkin Allah akan membiarkan kondisi itu. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabith minat tayyib. Mau tidak mau yang baik dan buruk harus terpisah. Maka kondisi-kondisi yang menyulitkan itu menampakkan jamaah. Oh, ternyata fulan ini lawan, bukan kawan. Maka orang-orang beriman, subhanallah, mereka tambah beriman ketika melihat pasukan musuh itu datang menyerang kota Madinah. Yang munafik, udah biasa mereka. Tidak pernah berharap kejayaan. Tidak pernah mimpi kemenangan. Karena yang ada dalam mimpi mereka adalah kemenangan musuh dan kekalahan umat Islam. Tuh, tadi kisah di, Masya Allah, ada yang baru datang. Anda izin minum dulu jamaah. Bismillah. Ini orang Yahudi datang ngeliat-ngeliat benteng tempat Nabi meletakkan para wanita dan anak-anak kecil. Keliling dia. Turun Sofia. Allah jamaah ya, kalau kita ngeliat wanita zaman dulu jamaah. Turun Sofia binti Abdul Muttalib. Bibinya Rasulullah SAW. Dia gak bawa senjata. Dia ada tiangnya tenda. Dia turun, dia bantai ini orang Yahudi. Wanita. Karena dia lihat nih pengkhianat ini. Selesai. Akhirnya orang Yahudi yang lain ketakutan. Oh, ternyata ada pasukan di dalam benteng. Padahal ada perempuan di sana. 10.000 itu bertahan. Mereka bertahan menunggu umat Islam menyerah. Karena tahu semua jalan untuk masuk makanan gak ada. Ditahan sama orang-orang musyrik. Benar-benar diboikot mereka. Ketika itu musim dingin gak ada kurma. Kurma kapan panennya? Musim panas. Jadi kalau sudah masuk musim dingin gak ada kurma. Mungkin ada sisa-sisa kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika gali parit, perutnya itu jamaah
disabuin kerikil. Antum tahu orang kalau tidak makan bisa kena mah. Agar tidak terkena mah, itu lambungnya, perutnya itu diikat jamaah dengan kerikil. Sabuk dulu itu ada yang sabuk kayak stagen gitu jamaah. Para sahabat satu, Nabi dua jamaah, dua lapis jamaah. Artinya beliau nahan lapar lebih lama daripada sahabat sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu Yahudi, mereka mau buka pintu dari belakang. Mau menyerang umat Islam dari belakang. Mereka kan diparit menghadap ke orang-orang musyrikin. Orang Yahudi menyerang. Siapa yang masuk? Huyai bin Akhtab. Datang dikomporin ini pemimpinnya Banu Qurayza. Aku ini udah datang dengan 10.000 pasukan. Berapa hari lagi habis nih Muhammad SAW. Engkau tetap mau jaga perjanjian sama dia, kata dia. Engkau nanti yang kita habisin, kata dia. Oh. Padahal Banu Quraidah ini sudah ambil pelajaran. Semua Yahudi yang tinggal di Madinah yang berkhianat habis. Sekarang mereka mau berkhianat. Enggak, kata dia. Enggak, sudah. Kita akan jaga perjanjian. Sehingga antum melihat hukuman buat Bani Quraidah itu lebih dahsyat daripada hukuman buat dua Yahudi yang sebelumnya. Karena mereka tidak ambil pelajaran. Dan pengkhianatan mereka lebih parah pada posisi umat Islam tertekan, bukannya belain, malah mereka mengkhianati. Subhanallah. Akhirnya mereka berkhianat. Nabi dengar, Nabi kirim orang-orang, lihat sana. Sampaikan kepada mereka, jaga perjanjian supaya mereka takut kepada Allah Azza wa Jal. Tapi ternyata gak ada gunanya. Nabi kirim Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad untuk mengingatkan mereka. Tapi enggak, mereka bersikukuh. Tapi dengan syarat pemimpin Banu Qurayza, Huyai bin Akhtab harus bersama mereka di dalam benteng. Jangan engkau sudah berkhianat lalu engkau kabur nanti. Kita yang jadi korban. Umat Islam ini jamaah ditolong sama Allah bukan karena jumlahnya yang banyak. Bukan karena persenjataannya yang lengkap, canggih, bukan. Tapi karena ketakwaan. Subhanallah. Jadi kalau bicara senjata, bicara jumlah, selalu sedikit umat Islam. Kalau banyak malah ghusa. Malah gak ditolongin sama Allah karena mereka gak bertakwa kepada Allah SWT. Setelah sebulan, Allah akhirnya mengirim angin. Setelah Allah mengirim satu orang dari pasukan Ghatafan yang masuk Islam, Nu'aim namanya, Mu'aim bin Mas'ud, apa ya, ana lupa namanya. Dia ini yang akhirnya berusaha untuk memecah belah pasukan musuh. Karena peperangan itu khud'ah. Ya, politik, taktik. Ya. Akhirnya pasukan musuh berpecah belah. Setelah itu Allah kirim angin. Rasulullah SAW ketika itu sholat. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Man ya'tini bi khabaril qaum?" Siapa yang berangkat pergi untuk mencari informasi tentang musuh akan bersamaku di surga, kata Rasulullah. Ya, kalau enggak salah seperti itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat enggak ada yang berdiri, jemaah. Mereka lapar. Mereka kedinginan. Dan mereka dengan pakaian. Enggak sekarang di musim dingin pakai jaket apa. Mereka pakaiannya pas-pasan. Enggak ada yang berdiri. Cerita Hudzaifah bin Yaman. Karena Nabi menyuruh siapa yang mau berangkat. Artinya bebas. Enggak ada yang berdiri. Nabi ngomong 3 kali enggak ada yang berdiri. Supaya antum sadar kondisinya menakutkan sekali. Orang kalau kelaparan gimana mau jalan, mau pergi.
gemeteran dia di sana. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Qum ya Hudzaifah, fa'tini bi khabril qaum." Hudzaifah, bangun, sana kau pergi. Ah, kata Hudzaifah, kalau sudah nyebut nama, enggak bisa sudah. Harus berdiri gitu dia. Karena kalau sudah perintahnya fardu ain untuk satu orang, mau enggak mau mereka akan melaksanakan. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau sudah disuruh dengan nama, Hudzaifah berdiri. Kata Hudzaifah, "Ketika aku berdiri, seakan-akan aku baru keluar dari sauna. Anget badanku." Ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, jemaah, Allah akan kasih segala. Allah tuh Rabbul Alamin, jemaah. Berangkat Hudzaifah, berangkat, menyusup. Ketika itu ternyata Abu Sufyan sedang rapat, mengadakan rapat karena udah dengar ada pengkhianatan. Mengadakan rapat sebelum ngomong, ini kan gelap jemaah, angin keras. Sebelum ngomong, Abu Sufyan mengatakan, "Hendaklah setiap orang di antara kalian melihat siapa yang di sampingnya." Hudzaifah langsung dipegang. "Hei, kamu siapa?" Sebelum ditanya Hudzaifah, ditanya dulu yang di sampingnya. "Oh, saya Fulan bin Fulan." "Ya," kata dia. Subhanallah. Dan Hudzaifah dikasih tahu sama Nabi SAW, "Engkau jangan berbuat apa-apa. Engkau hanya cari informasi." Kata Hudzaifah, "Aku itu dalam posisi yang kalau aku lempar dengan panah Abu Sufyan, mati Abu Sufyan. Tapi karena pesan Nabi SAW gak boleh berbuat apa-apa, maka aku gak berbuat apa-apa." Sampai dapat informasi, Hudzaifah pulang. Pergi dalam kondisi hangat, pulang dalam kondisi hangat. Ketika aku sampai duduk di sebelah Nabi SAW, Nabi sedang sholat. Malam itu Nabi sedang sholat, aku duduk di sebelahnya kedinginan lagi, kata Hudzaifah. Lalu Nabi memberikan sisa selendangnya untuk dipakai sama Hudzaifah. Selesai Allah kirim angin, pasukan musuh buyar, pengkhianat ada di dalam kota. Musuhnya pulang. Mereka enggak ngambil pelajaran. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai perang, mau istirahat, lagi pulang ke rumahnya, datang Jibril dengan kudanya. "Hai Muhammad, apakah kalian sudah meletakkan persenjataan kalian?" Kata mereka, "Iya," kata dia. "Malaikat belum meletakkan persenjataan mereka. Sampai selesai urusan kita sama Bani Quraidah," kata dia. Akhirnya ketika itu Nabi SAW, "La yusallianna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah." Enggak ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Agar mereka bergegas jemaah. Itu para sahabat berangkat semua jemaah menuju ke Bani Quraidah, ke kampungnya Bani Quraidah. Subhanallah, dalam perjalanan itu terjadi keributan di antara para sahabat. Kata dia, "Eh, kita ini udah mau maghrib nih, masa gak sholat?" Kata dia, "Kan kata Nabi SAW, sholat asarnya di Bani Quraidah. Ya kita ikut perintah Nabi." Oh, sebagian akhirnya, "Enggak, kayaknya kita, Nabi cuma ingin kita bergegas," kata dia. Sebagian enggak, kata dia. Akhirnya sebagian sholat, sebagian tetap berangkat. Sholat asar waktu isya di Bani Quraidah. Mereka, dan tidak ada yang saling mencela. Mereka sama-sama melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bani Quraidah dikepung. Dalam kepungan itu Allah kirimkan rasa takut, mereka ketakutan. Akhirnya mereka minta dikirim satu orang dari Arab, orang Arab yang menjadi sekutunya orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi di masa jahiliyah mereka sudah punya sekutu-sekutu dengan bangsa Arab. Dengan datangnya Islam, tetap mereka jadi sekutunya. Maka mereka minta dikirim satu orang, dikirim Abu Lubabah. Abu Lubabah dikirim, ditanya sama orang-orang Yahudi, "Kira-kira kalau kita menyerah, apa hukuman yang akan diberikan kepada kita?" Kata Abu Lubabah, ketika ngomong gitu Abu Lubabah

0: Kan udah, kita akan menyerah, tapi keputusan ada di tangannya Sa'ad bin Mu'ad, sekutu mereka yang paling baik sama mereka. Sa'ad bin Mu'ad ini subhanallah, dia orang yang santun, yang sopan dalam kondisi masa jahiliyah dan dalam kondisi Islam. Maka Banu Quraidah itu cinta sama Sa'ad bin Mu'ad. Kita mau, asalkan Sa'ad bin Mu'ad yang menjadi penengah di antara kita. Dia yang memberikan keputusan. Sa'ad sakit, dia kena panah yang menyebabkan dia gak bisa bergerak bebas. Akhirnya dia dinaikin kendaraan sampai menjumpai Nabi SAW di Bani Quraidah. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Qumu ila sayyidikum." Kalian berdiri, cambut sayyid kalian. Berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian Sa'ad bertanya, "Apakah keputusanku itu bisa diterima oleh semua pihak?" Artinya gak ada lagi yang nolak keputusanku nanti. Iya. Orang-orang Yahudi mengatakan iya. Dan para sahabat mengatakan iya. Sampai kepada yang ada di tempat ini, tenda ini. Maksudnya dia Rasul SAW. Kata Nabi SAW, "Nah, keputusanmu yang akan dijalankan." Dia mengatakan, "Maka hukuman buat mereka, semua laki-laki yang mampu berperang dibunuh, yang perempuan dan anak-anak ditawan." Itu keputusanku. Subhanallah. Itu teriak-teriak wanita-wanita semua. Apa kata Rasulullah SAW? "Mu'ad, ya Sa'ad," kata dia, "hukumanmu ini sama persis dengan keputusan Allah Azza wa Jalla." Maksudnya itu keputusan Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya dibunuh. Kira-kira jumlah mereka 700 orang. Dan cerita ini oleh kaum orientalis diceritakan, nih Muhammad SAW membantai orang-orang Yahudi. Mereka lupa bagaimana mereka berkhianat hendak membantai 3.000 para sahabat Nabi, wanita-wanita, dan anak-anak. Subhanallah jemaah. Setelah beberapa waktu, Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia. Dan antum tahu, ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, arsy Allah itu bergetar. Rasulullah menceritakan hal itu. Bagaimana kisah pengkhianat Abdullah bin Ubay bin Salul, sama dari orang-orang Ansar. Dan bagaimana cerita Sa'ad bin Mu'ad yang dia memberikan loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang terjadi dengan para pengkhianat. Dan umat Islam harus berhati-hati. Hidup belajar dari masa lalu. Sejarah jangan ditinggalkan. Karena pengkhianat-pengkhianat dan orang-orang munafikin akan tetap ada. Kalau di masa Rasulullah SAW ada orang-orang munafik, apalagi di masa kita, jemaah. Antum pikir yang ada di masjid semuanya muslim beneran? Belum tentu. Imamnya dulu Nabi Muhammad SAW. Yang ceramah pada waktu itu Nabi Muhammad SAW. Yang hadir ada yang munafik. Apalagi di masa seperti ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari ana. Ana mohon maaf. Mungkin ana cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.
2: Hepu, kok kenapa kau nak?
3: Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Mainim yang di

0: Bilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
4: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
3: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih. Dan insya Allah, amanah, pokoknya diuruskan sampai tuntas.
5: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
4: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjua kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
6: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
7: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Selamat dimanapun Anda berada di pagi menjelang siang ini, tepatnya di pukul 10 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Tentu sebagian dari kita masih sibuk dengan aktivitas masing-masing, entah itu di luar rumah maupun di dalam rumah. Dan bagi sahabat muat yang perutnya sudah mulai keroncongan ya setelah lelah beraktivitas hari ini dan ingin mencari tempat makan yang berbeda dari biasanya, yang ada rasa khas Timur Tengahnya ya, seperti itu. Nah, kami mau rekomendasikan Almas Fried Chicken, karena Almas ini sahabat muat itu bukan sekedar ayam goreng biasa. Mereka itu punya yang namanya ayam rempah crispy khas Timur Tengah, yang bestsellernya itu ada ayam Saudi Hot dan juga ayam Saudi Original. Yang bikin spesial sahabat muat, kita bisa pilih nih mau pakai nasi kebuli atau nasi putih. Dan jangan lupa juga sambal saus garliknya yang rasanya itu khas, apalagi ya sahabat muat, gratis ST, kualitas Wahid karena branded. Dan bagi sahabat muat yang punya acara bersama keluarga atau mungkin acara-acara kantor dan sebagainya, di Almas sendiri itu terdapat dua jenis VIP room yang kapasitasnya mencapai 30 orang. Jadi makan kita lebih nyaman dan juga lebih private lagi. Nah, di hari Jumat sendiri sahabat muat itu terdapat promo spesial, yaitu Friday is free day. Yang dimana kalau kita beli satu itu kita akan mendapatkan gratis satu sahabat muat, masya Allah. Dan yang bikin hati kita itu ikut adem juga ya, ternyata setiap hasil penjualannya itu sahabat muat, 5%-nya disedekahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah makan kita enak sekaligus kita berbagi. Dan yang paling penting, harganya itu ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Jadi sahabat muat, kalau mau reservasi atau tanya-tanya dulu ya kan, langsung saja hubungi 0895 3339 23723, atau sahabat muat bisa datang langsung ke outletnya di Jalan Salsawo nomor 22, area MTQ samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Ya, 94,3 FM Radio Mas bin Jabal Kendari. Sahabat umat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di kesempatan ini kita selalu senantiasa dimudahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah aktivitas dan juga kesibukan hidup kita masing-masing, perlu kita ketahui bersama sahabat umat bahwa ada satu hal yang mampu menenangkan hati kita dan membuat iman kita itu kembali untuk menjadi kuat. Yaitu tidak lain tidak bukan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena dengan Al-Quran ya bukan sekedar untuk kita baca, tapi juga untuk kita dengarkan, kita renungkan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di kesempatan ini insya Allah kita akan kembali bersama-sama mendengarkan murotal yang insya Allah bisa menemani aktivitas kita dan membuat suasana hati kita menjadi lebih tenang dan penuh keberkahan. Dan kita akan bersama lagi dalam program Murotal Pilihan.
9: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
7: Ya, ikhwatal iman sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh kemuliaan ini, salah satu amalan yang memang sangat dianjurkan adalah membaca atau mendengarkan surah Al-Kahfi. Sebagaimana Rasulullah itu menyebutkan bahwa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan menjadi cahaya bagi seorang muslim di antara dua Jumat. Karena itu sahabat teman dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama meluangkan sejenak waktu kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah yang penuh pelajaran dan pengingat bagi kehidupan kita. Dan di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Isra, lalu dilanjutkan di surah Al-Kahfi yang akan dibawakan oleh Syekh Misyari Rashid Hafizullah Ta'ala. Dan untuk itu selamat mendengarkan
9: Murotal Pilihan

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
1: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
5: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
6: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
5: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
6: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
5: Astagfirullah. Yodi,
6: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
0: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah. 94,3 FM.
7: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Mentaati suaminya. Qila laha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ya, 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari, Ikhwatul Iman, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita di waktu untuk kembali melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat Muat yang saat ini masih sibuk beraktivitas di luar ya, mari kita bersama-sama untuk segera mempersiapkan diri kita dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekedar menginfokan ya sahabat Muat, bahwa di Masjid Jami' Mu'adz bin Jabal sendiri khatibnya adalah Ustadz Muhammad Damaruddin LC hafizallahu taala. Lalu di Masjid Jami' Al-Bredi ada Ustadz Rizki Awal Sudirman hafizallah. Lalu di Masjid Jami'an Nur Kendari ada Ustadz Dr. Amrullah LC MPD hafizallah. Dan di Masjid Jami' Ar-Rawdatul Jannah ada Ustadz Iqbal bin Jal, Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Athari hafizallah. Dan yang terakhir di Masjid Al-Furqan ada Ustadz Fauzan Abu Hanif hafizallah taala. Dan ikhwatul iman, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan itu bisa bernilai pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aish.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. جماعة جمعة dimuliakan الله سبحانه وتعالى. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang bernama Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan kepada kita sekalian sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik." Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, sesungguhnya surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal yang dia miliki, demikian juga dengan neraka jahannam. Jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita sekalian tentang betapa dekatnya surga dan neraka dari kita sekalian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa kedekatan kita dengan surga ataupun neraka itu seperti dekatnya kita dengan tali sendal yang kita miliki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menggunakan sendal, tentu tali sendal otomatis melekat pada tubuh kita. Maka tali sendal ini adalah sesuatu yang sangat dengan diri kita, yang sangat dekat dengan diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa surga jauh lebih dekat dari hanya sekedar tadi sendal yang biasa kita gunakan. Demikian juga neraka jahannam juga ternyata dekat dengan kita, lebih dekat daripada hanya sekedar tali sendal yang kita miliki. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maksud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita sekalian agar kita sekali-kali tidak kemudian meremehkan sekecil apapun perbuatan baik dan amal saleh, karena sesungguhnya kita tidak mengetahui amalan saleh yang mana yang kemudian menjadi penyebab utama kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan di dalam hadis yang mulia ini agar kita tidak meremehkan dosa
sekecil apapun dosa itu, karena kita sesungguhnya tidak mengetahui atas lantaran dosa apa yang kemudian menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Dan terkadang kamu menganggap sesuatu itu remeh, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuatu itu adalah merupakan sesuatu yang sangat agung. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menggambarkan tentang orang-orang yang kemudian masuk ke dalam surga dengan sebuah amalan yang mungkin kita menganggap bahwa amalan tersebut adalah amalan yang remeh, amalan yang sederhana, amalan yang mungkin banyak orang mengabaikan amalan tersebut, tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu adalah merupakan sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin 'ala at-tariq fa'akharahu fa syakara Allahu lahu faghfara lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seseorang yang kemudian berjalan di sebuah jalan yang kemudian dia mendapati ranting, kemudian dia pun memindahkan dan menyingkirkan ranting tersebut dari jalanan, maka hal tersebut menyebabkan Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin menyingkirkan sebuah ranting adalah sebuah usaha yang tidak berat. Bahkan seseorang yang tidak memiliki tenaga pun mungkin sangat mudah menyingkirkan ranting. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab seseorang masuk ke dalam surga dan sebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan ranting. Apa besarnya ranting? Apatah lagi kalau seandainya yang kita singkirkan jauh lebih besar dari sekedar ranting. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, dalam sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tingkatan-tingkatan dan cabang-cabang keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una." Bahwa keimanan itu antara 63 sampai 69 cabang atau 63 sampai 70 cabang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'laha wa afdaluha qaulu la ilaha illallah." Cabang yang paling puncak adalah ucapan la ilaha illallah. "Wa adnaha imatatut tariq." Yang paling rendah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Imatatul adza 'anit tariq." Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini lebih umum lagi. Segala bentuk yang sifatnya gangguan di jalanan, kalau seandainya kita menyingkirkannya, adalah merupakan cabang keimanan. Yang paling rendah saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab dia masuk ke dalam surga, menjadi sebab dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat yu'din nas." Beliau bersabda, "Sungguh saya melihat seseorang yang berbolak-balik berbahagia di dalam surga."
mondar-mandir di dalam surga, penuh dengan kebahagiaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabnya karena dia telah menyingkirkan dan telah memotong batang pohon yang menjuntai di sebuah jalan yang mengganggu manusia. Hanya menyingkirkan ranting, menyingkirkan batang pohon yang menjuntai, yang di mana batang pohon tersebut dapat mengganggu perjalanan manusia. Subhanallah. Demikian juga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Bainama kalbun yutifu birakiyatin kada yaqtuluhu al'atas idra'athu baghiyun min baghaya bani Israil fanazaghat muqaha fasaqathu faghfir laha bihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seekor anjing yang berputar-putar di sebuah sumur, di sebuah sumber air yang hampir-hampir dia tewas karena kehausan. Kemudian salah seorang wanita dari kalangan pelacur, dari kalangan Bani Israel menyaksikan anjing-anjing tersebut yang kehausan. Maka tiba-tiba kemudian dia melepas sepatunya untuk kemudian mengambil air di dalam sumur, dan perbuatannya tersebut menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat remeh, hanya sekedar memberikan air minum bukan lagi kepada manusia tapi memberikannya kepada anjing, tapi menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wanita tadi walaupun dia adalah sejatinya wanita pendosa karena dia adalah wanita pezina, akan tetapi karena keikhlasan yang dia lakukan maka menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu salah seorang ulama mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil dia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan niat yang besar, niat yang ikhlas. Sebaliknya, betapa banyak amalan-amalan yang besar akan tetapi dia menjadi kerdil karena niatnya yang rusak dan salah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis di atas memberikan isyarat kepada kita untuk agar tidak meremehkan sedikit pun amal perbuatan saleh. Oleh sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian meremehkan amalan baik sedikit pun itu, walau hanya sekedar berjumpa dengan saudara Anda dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah senyuman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa taala walau hanya sekedar Anda berinfak dengan setengah dari biji kurma. Subhanallah. Apa artinya setengah dari biji kurma? Yang mungkin kita akan bisa dapatkan dimanapun. Kita tidak perlu mengeluarkan harta yang banyak hanya untuk sekedar mendapatkan sebiji kurma. Bahkan orang akan memberikannya begitu saja. Tapi ternyata manakala kita berinfak, bersedekah dengan penuh keikhlasan, walau sebesar atau setengah biji kurma, maka Allah Subhanahu wa taala akan kemudian menjadikan sebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي لرضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak diperbolehkan meremehkan amalan saleh sekecil apapun amalan tersebut. Karena sesungguhnya kita tidak mengetahui amalan yang mana yang kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Apakah amalan yang besar atau mungkin bahkan amalan yang kecil yang itu menjadi penyebab utama kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya jemaah jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan sekali-kali meremehkan dosa sekecil apapun dosa yang kemudian kita lakukan. Karena bisa jadi dengan dosa yang kecil menyebabkan kita terhalang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita telah berbangga dengan amalan-amalan yang besar yang kita lakukan, ternyata kita melakukan amalan kecil yang menjadi batu sandungan kita, penghalang kita untuk bisa langsung masuk ke dalam surga, hingga pada akhirnya kita pun harus mampir terlebih dahulu di dalam neraka. Padahal hanya sekedar amalan kecil atau dosa kecil yang kemudian kita lakukan. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan sejumlah amalan kecil yang menjadi penyebab masuknya seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha falam yut'imha walam tada'ha ta'kul min hasyasyatil ardi." Kalau tadi wanita masuk ke dalam surga karena memberikan minum, yang kedua ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita masuk ke dalam neraka disebabkan seekor kucing. Seekor kucing yang kemudian dia tahan, dia kurung, dia tidak memberikan makan kepada kucing tersebut, dia pula tidak melepaskan kucing agar dia mencari makanan-makanan yang ada di tempat-tempat yang kotor. Tapi ternyata menjadi sebab dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang yang kemudian berjalan menggunakan jubah yang indah, menggunakan pakaian yang indah, yang dengannya dia merasa bangga dan merasa takjub, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia ke dalam bumi karena sikap sombong yang dia miliki. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita menggunakan pakaian, ternyata ada niat-niat yang tidak baik di dalam dada kita, di dalam hati kita. Kita ingin berbangga di hadapan manusia, merasa takjub terhadap diri sendiri. Atau ketika kita menaiki sebuah kendaraan yang kita miliki dengan kendaraan yang mewah, ternyata ada bercokol di dalam dada kita rasa sombong, merasa di atas yang lainnya. Ternyata menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala murka. Menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala benci kepadanya. Dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yulkilahu bal yahwi biha fin nari jahannam ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba akan berucap dengan sebuah ucapan, sebuah kalimat yang sesungguhnya dia tidak pernah menghiraukan kalimat tersebut. Dia tidak pedulikan kalimat tersebut. Ternyata kalimat yang sangat singkat menyebabkan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
padahal hanya mungkin satu kalimat ternyata membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadis-hadis yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian tentang dua hal yang kemudian tidak boleh kita meremehkan. Yang pertama, jangan sekali-kali kita meremehkan amal soleh sekecil apapun itu. Karena sesungguhnya kita tidak mengetahui dari sebab amalan mana yang kemudian menjadikan Allah ridho kepada kita dan kemudian kita masuk ke dalam surga. Yang kedua, jangan sekali-kali meremehkan sekecil apapun dosa. Jangan kemudian kita mengatakan, ya sudah saya berdosa terlebih dahulu, nanti tinggal saya bertobat di belakangan. Kita tidak tahu kehidupan kita sampai kapan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengkabarkan ketika kita akan dicabut nyawanya. Rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kemudian kita meremehkan dosa sekecil apapun yang kemudian terkadang kita merasa kan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, kan Allah Subhanahu wa taala Maha Luas rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan kepada kita melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis hadisnya betapa banyak kita melakukan amalan kecil ternyata menjadi sebab utama kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.

Istiqimu atadilu sawusufufakum fina tasfiyata sufufi min tamami sholah. Diluruskan, dirapatkan saf. Ya, anak-anak di belakang dikondisikan. Yang masih ribut

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Halo Sobat Fitness.
7: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
8: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
7: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
8: Yoka. Kenapa aku gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
7: Anu weh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
8: Oh, aku datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
2: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional, Senin sampai Jumat, pukul 6.30 hingga pukul

0: Pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Sabtu dan Ahad, mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muas Gym Club. Muas Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
1: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
2: Hehehe. 94,3 FM.
3: Ustaz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
5: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
2: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah? Apakah surga Nabi Adam sama dengan yang nanti ditempati kepada oleh umat yang sekarang? Tentu saja ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Apa maknanya ini? Yang dimaksud, dan ini Allahu a'lam pendapat yang saya cenderung padanya, dan lebih tepat Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Karena kalau Allah tentukan 70 tahun itu tidak berubah lagi semestinya, gitu kan? Tetapi di sini Allah kasih berkah. Misal ada orang 70 tahun dua, si A sama si B. Si A suka silaturahim, si B enggak pernah silaturahim. Maka yang A yang suka silaturahim, Allah akan berkahi hidupnya, umurnya. Sudah dia sudah banyak bangun masjid, rumah anak yatim, macam-macam. Yang tidak pernah silaturahim ini enggak ada keberkahannya, seperti itulah.
8: Bagaimana hukumnya jika wanita yang bernikah tetapi masih suka selfie? Oh ya, ini masalah penting sekali ini ya. Jazakillah khairan, saya diingatkan dengan pertanyaan ini. Ya, ini ada kebiasaan buruk nih akhir-akhir ini. Kebiasaan buruk yang juga bertentangan dengan konsep berhijab. Bahkan dengan hijab yang akbar sekalipun. Ini hijab tinggal di dalam rumah. Banyak ini sekarang orang-orang yang mengupload fotonya ketika sedang ada di rumah. Ya. Pakai hijab, pakai cadar, difoto gitu, ya, diupload, dijadikan profil di WhatsApp, jadikan apa di Facebook, ya, dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Mau apa? Untuk apa? Ya, kemudian ada lagi yang kurang kerjaan. Biasanya ibu-ibu, ya, di rumah, habis masak cerita, alhamdulillah sudah selesai masak. Nah, alhamdulillah sudah sapu-sapu rumah. Alhamdulillah sudah selesai ngaji satu juz. Ya. Yang lebih parah lagi, aduh bete ditinggal suami. Ah sepi ini, nggak ada sapa-sapa. Ngapain nanti cerita-cerita gitu di share di medsos? Ya, itu kalau ada orang jahat malah tahu. Iya nggak? Loh, lagi kosong nih rumahnya. Bahaya nggak? Bahaya. Ya. Ngapain nanti bilang-bilang seperti itu? Ya, ini adalah rahasia rumah yang tidak boleh di-share. Tidak boleh. Orang jadi mengetahui gerak-gerik antum. Ya, oh sekarang dia lagi begini, sekarang lagi begini, sekarang lagi begini. Apalagi kalau mengandung unsur-unsur ibadah kok di-share di medsos. Ya, ini malah bisa menimbulkan sum'ah. Bisa riya. Ya. Alih-alih dapat pahala malah batal pahalanya, dapat dosa dia. Ya, kebiasaan selfie ini juga begitu sama. Sekarang di mana-mana selfie. Umroh itu dari mulai di bandara belum berangkat udah selfie-selfian. Nanti landing ya di hotel selfie-selfian lagi. Pakai ihram di Miqat selfie-selfian lagi. Nyampe masjid Masjidil Haram selfie. Semuanya selfie. Ini buat apa? Bapak-bapak juga sama. Sama ya, buat kenang-kenangan Ustaz. Subhanallah. Emang Allah enggak tahu kalau antum lagi umroh? Hah? Emang malaikatnya ngantuk apa lupa nyatat kita lagi umroh? Allah berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Ya, kita lupa, Allah enggak akan lupa. Semua gerak-gerik kita, tingkah laku kita, ya. Semuanya dicatat dan direkam dan kita akan melihat itu semua nanti. Seperti
9: film kehidupan kita akan kita lihat lagi. Gak perlu antum selfie-selfiean ya. Nanti umroh antum malah dianggap jalan-jalan sama Allah. Dianggap rekreasi, gak ada nilai ibadahnya. Untuk siapa selfie-selfiean? Paling buat di-share kan? Buat di-upload, jadikan profil WhatsApp, jadikan profil ini, profil itu. Ujung-ujungnya biar orang tahu saya lagi umroh ini. Buat apa? Saya lagi tawaf ini. Buat apa? Cukup Allah yang tahu. Wa kafa billahi alima. Dzalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi alima. Itulah karunia dari Allah dan cukup Allah yang tahu. Cukup. Kalau Allah tahu mencatat sudah cukup. Ya, biar orang lain enggak tahu enggak apa-apa. Justru enak kalau orang lain enggak tahu, kita lebih gampang ikhlasnya. Kalau tahu kan susah. Ya. Jadi itu jelas itu berbahaya untuk ibadah kita, bahkan untuk keamanan diri kita. Dan kebiasaan selfie itu jelas kebiasaan yang mungkar, ya, kebiasaan yang mungkar. Karena foto dia ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Bisa orang mau ngerjain dia mudah. Orang dendam sama dia, ingin ngerjain dia, wajahnya dia ada di mana-mana. Diambil wajahnya, edit pakai Photoshop, maaf-maaf ditempelin tubuhnya perempuan yang menyingkap aurat. Diracik sedemikian rupa dengan indahnya enggak ketahuan. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Ya. Jadi itu mabarat, enggak ada manfaatnya.
10: Radio Muadz bin Jabal. 94.3 FM.
11: حضرات السادة يرجى الانتباه.
12: Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
13: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan
12: nih? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
14: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
15: لبيك اللهم لبيك.
16: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah. Syarikalak
10: 94.3 FM, Radio Muadz bin Jabal.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
4: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Salman Al-Farisi radiyallahu
4: anhu, Umamah ibn Utsal radiyallahu anhu,
3: Asma binti Abu Bakar radiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
6: Abu Ubaidah ibn Jarrah radiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bagi setiap umat ada orang kepercayaannya, dan orang kepercayaan dari umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajahnya bersih lagi elok, pandangan matanya mempesona, tubuhnya kurus tinggi, kulit pipinya tipis, menyenangkan bagi yang melihatnya dan menenteramkan hati yang menjumpainya. Di samping itu, dia lemah lembut dalam pergaulan, sangat rendah hati, sangat pula rasa malunya. Namun bila keadaan genting dan membutuhkan perhatian sungguh-sungguh, dia menjadi seekor singa nan garang. Dia laksana mata pedang yang berkilat-kilat karena ketajamannya. Dia adalah orang yang terpercaya dari umat Muhammad Al-Quraisy. Orang-orang biasa memanggilnya Abu Al-Jarrah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata tentangnya, ada tiga orang Quraisy yang bercahaya wajahnya, yang baik budi pekerti dan sangat rasa malunya. Bila bicara, tak pernah berdusta. Dan bila diajak bicara, tak pernah mendustakan apa yang dibicarakan. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Uthman ibn Affan, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah radhiyallahu an termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu golongan pertama yang masuk Islam. Dia memeluk Islam sehari setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan As-Siddiqlah yang mengajaknya bersama Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Maz'un, Arqan ibn Abil Arqam. Mereka berempat menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Merekalah sendi-sendi pertama yang menjadi pondasi bangunan Islam yang agung dan kokoh. Dalam kehidupannya, Abu Ubaidah mengalami ujian yang amat pedih, seperti yang dialami kaum muslimin Mekah lainnya. Dia mengalami siksaan-siksaan jasmani dan rohani yang tak pernah dialami oleh penganut agama lain di muka bumi ini. Namun ketabahan hatinya begitu mengagumkan. Perkataan dan perbuatan Abu Ubaidah telah menjelaskan keikhlasannya dalam menghadapi segala cobaan karena Allah dan Rasulnya. Namun demikian, cobaan yang menimpa Abu Ubaidah radhiyallahu an dalam perang Badar telah melampaui batas yang bisa dibayangkan manusia. Al-Kisah. Abu Ubaidah terjun dalam kancah perang Badar yang tak gentar akan maut. Keberaniannya menakutkan kaum musyrikin Mekah. Maka jagoan-jagoan mereka yang berkuda selalu menghindar bila bertemu muka dengannya. Tapi ada satu orang yang berani menghadang setiap langkah Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah sendiri selalu berusaha menjauh menghindarkan dirinya. Makin gencar serangan orang tersebut, makin jauh Abu Ubaidah menghindar. Dan demikianlah, orang itu menjadi perisai hidup yang mampu bagi kawan-kawan musyriknya. Akhirnya, Abu Ubaidah merasa kesal dan tak mampu lagi bersabar lebih lama. Diayunkan pedangnya kuat-kuat, menebas kepala orang itu sampai tubuhnya terbagi menjadi dua. Dia jatuh tersungkur, tak bergerak-gerak lagi. Wahai pendengar yang budiman, jangan berusaha menebak siapa lawan Abu Ubaidah yang satu ini. Saya telah mengatakan kepada Anda bahwa ujian yang harus disandangnya teramat besar. Barangkali kepala Anda terasa pecah bila saya katakan bahwa orang yang tewas mengenaskan di tangan Abu Ubaidah tersebut adalah Abdullah ibn Jarrah, ayahandanya sendiri. Sungguh, sekali-kali Abu Ubaidah radhiyallahu an tidaklah membunuh ayahnya, melainkan membunuh kemusyrikan yang ada pada diri ayahnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan peristiwa dahsyat ini dalam firman-Nya yang mulia.

0: kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka yang benar-benar beriman itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang hal demikian tidak menakjubkan bila terjadinya bukan pada Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, keikhlasan batinnya, serta amanahnya terhadap umat sudah mencapai puncaknya yang paling tinggi. Muhammad ibn Ja'far mengisahkan, beberapa utusan dari golongan Nasrani menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Abu Qasim, utuslah seseorang dari sahabat Anda agar menjadi penengah kami dalam berbagai masalah harta benda yang kami persengketakan. Sesungguhnya kaum muslimin mendapatkan kepercayaan dari kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Datanglah kembali nanti petang. Aku akan mengutus seseorang yang paling jujur dan kuat jiwanya." Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, setelah mendengar janji Rasulullah kepada orang-orang Nasrani itu, aku segera pergi ke masjid untuk sholat zuhur lebih awal. Sesungguhnya aku sama sekali tak menginginkan jabatan itu, kalau tidak karena ingin terpilih sebagai orang yang dianggap jujur dan teguh jiwanya oleh Rasulullah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam usai mengimami salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha menonjolkan diri agar beliau melihatku. Namun pandangan beliau terus berputar sampai akhirnya berhenti pada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Beliau memanggilnya lalu berkata, "Pergilah engkau bersama mereka ini, utusan Nasrani. Tengahilah perselisihan di antara mereka." Abu Ubaidah radhiyallahu an memang tidak hanya seseorang yang jujur, melainkan juga kuat. Itu sudah terbukti dalam banyak peristiwa. Pernah ketika Rasulullah mengutus sekelompok sahabatnya untuk mengadakan pengintaian terhadap kafilah Quraisy dengan Abu Ubaidah sebagai pemimpinnya. Bekal yang mereka bawa cuma sekantong kurma, tak lebih dari itu. Abu Ubaidah kemudian membaginya kepada anggota kelompoknya, tiap orang satu. Mereka menghisap-hisap kurma bagiannya, bagi seekor seorang bayi menghisap susu ibunya, kemudian meminum air biasa. Dengan demikian itu, mereka bisa bertahan sehari semalam. Dalam perang Uhud, kaum muslimin untuk pertama kalinya mengalami kekalahan dari musyrikin. Mereka berteriak-teriak, "Tunjukkan padaku di mana Muhammad berada. Tunjukkan padaku di mana Muhammad." Abu Ubaidah radhiyallahu an adalah satu dari 10 orang yang membentengi Rasulullah dari anak-anak panah musuh. Dalam perang ini, Rasulullah terkena anak panah di gigi depannya. Dahi beliau terluka dan pipi beliau tertancap ujung besi dari topo bajanya. Abu Bakar As-Siddiq hendak mencabutnya. Tetapi Abu Ubaidah memohon agar dia saja yang melakukannya. Khawatir menyakitkan Rasulullah, bila besi itu dicabut dengan tangan, Abu Ubaidah menggunakan giginya. Ditariknya besi itu dengan hati-hati sekali, bersamaan dengan tercabutnya benda tersebut dari pipi Rasulullah, gigi depan Abu Ubaidah tanggal 1. Selanjutnya dia menggigit besi yang kedua, dan giginya pun tanggal 1 lagi. Abu Bakar berkomentar, Abu Ubaidah menjadi manusia yang lebih baik dengan tanggalnya 2 gigi depannya, atas dan bawah. Abu Ubaidah mengikuti semua peperangan Rasulullah sejak mula pertama bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya beliau. Dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, pada hari kaum muslimin berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebelumnya Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, ulurkan tangan kanan anda, aku akan membaiat anda. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat ada orang kepercayaannya, dan anda adalah orang kepercayaan dari umat ini. Jawab Abu Ubaidah, sekali-kali aku tidak akan mendahului seseorang yang telah diperintah Rasulullah untuk menjadi imam dalam sholat. Abu Bakar adalah imam kita dalam sholat hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiqlah yang dibaiat menjadi khalifah pertama, dan Abu Ubaidah adalah sebaik-baik penasehat dalam kebenaran dan teman dalam kebajikan bagi khalifah. Saat Abu Bakar berwasiat agar memilih dan membaiat Al-Faruq sebagai khalifah sesudahnya, Abu Ubaidah juga mendukung penuh. Dia taat dan tunduk pada setiap perintah Khalifah Umar, kecuali sekali saja. Tahukah anda, wahai para pendengar, dalam masalah apakah itu? Waktu itu Abu Ubaidah berada di Syam dan memimpin kaum muslimin dengan hasil kemenangan yang satu ke kemenangan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menaruh pada tangannya kekuasaan atas seluruh Syam sampai daerah Al-Furat bagian timur serta Turki bagian utara. Negeri Syam sedang dilanda wabah sampar yang ganas. Rakyat belum pernah mengalami wabah sampai separah itu, yang menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Ubaidah sebagai berikut. Aku punya keperluan yang tidak boleh tidak kecuali anda yang harus mendampingi di sini. Bila surat ini sampai kepada anda malam hari, kuharap anda berangkat tanpa menanti pagi. Dan bila surat ini sampai pada siang hari, janganlah menunda hingga malam tiba. Menerima surat perintah ini, Abu Ubaidah radhiyallahu an menuliskan surat balasannya. Dalam suratnya beliau berkata, Wahai Amirul Mukminin, aku telah memahami keperluan Anda. Tetapi aku sedang berada di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang ditimpa malapetaka di Syam ini. Dan tidak patut aku menyelamatkan diri sendiri. Aku tidak mau meninggalkan mereka sampai Allah menjatuhkan takdirnya atas diriku dan mereka. Bila surat ini telah sampai di tangan Anda, bebaskanlah aku dari perintah Anda dan izinkanlah aku tetap tinggal di sini. Setelah membaca surat tersebut, Umar ibn Khattab radhiyallahu an menangis tersedu-sedu sampai orang-orang yang ada di sekelilingnya bertanya dengan gugup, "Apakah Abu Ubaidah wafat wahai Amirul Mukminin?" "Tidak," jawab sang khalifah. "Tetapi kematian itu dekat kepadanya." Dugaan Umar tidak meleset. Tak lama kemudian Abu Ubaidah tertular penyakit sampar sampai merenggut nyawanya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia berpesan kepada sekalian pasukannya, "Saudara-saudara, aku ingin meninggalkan pesan yang bila kalian mengikuti, niscaya akan selalu dalam keadaan baik. Yang pertama, laksanakanlah sholat 5 waktu. Dan yang kedua, berpuasalah pada bulan Ramadan. Yang ketiga, lakukanlah ibadah haji. Keempat, berumrahlah. Dan yang kelima, saling berwasiatlah satu dengan yang lain. Yang keenam, patuhlah kepada pemimpin. Jangan mengkhianati mereka. Dan yang ketujuh, jangan terperdaya oleh dunia. Sesungguhnya andai pun ada manusia yang hidup sampai usia 1000 tahun, dia tetap akan menemui kematian seperti yang kalian saksikan ini." Sejenak kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu an berpaling kepada Mu'adz ibn Jabal. Katanya, "Wahai Mu'adz, pimpinlah kaum muslimin dalam sholat mereka." Lalu keluarlah ruh suci Abu Ubaidah dari tubuh kasarnya. Mu'adz segera berdiri dan berkata, "Wahai saudara-saudara, kalian telah dikejutkan oleh kematian seseorang. Yang demi Allah, aku belum pernah melihat orang yang seperti dia. Dia baik, jauh dari kedengkian dan kejahatan hati. Lebih mencintai akhir kehidupannya dan tulus mengabdikan diri demi kepentingan umum. Mohonkanlah ampun dan rahmat kepada Allah untuknya. Semoga Allah mengasihi kalian." Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla. Biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Assalamualaikum Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
3: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
2: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
3: Baguskah di situ?
2: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap. Berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
3: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
2: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
4: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh. Bisa juga nih, COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
5: Assalamualaikum, Kawanan.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
5: Eh, apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Eh, baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta. Kamu bohong.
2: Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pukul 13:34 waktu Indonesia Tengah. Dan bersama-sama kembali kita akan masuk dalam program Quran for Kids, di mana dalam program ini kembali kita akan belajar di pembahasan surah dan tiap-tiap ayatnya. Tentunya insya Allah kita akan mengambil pelajaran-pelajaran bersama dengan adik-adik kita yang soleh-soleha. Oleh karena itu, tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
5: Quran for Kids.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semangat terus ya belajar agama, belajar Al-Qur'an di kesempatan siang hari ini. Dan bersama-sama kembali kita akan belajar di pembahasan

0: anak-anak yang baik, bukan hanya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian juga kita berpuasa, kita bersedekah zakat, tetapi juga kita harus jadi anak-anak yang pandai menjaga lisan kita. Jadi ketika ada orang yang meminta tolong kepada kita, ya ada kita lihat orang yang minta-minta kepada kita, maka kalau kita bisa bantu, kita bantu. Tapi kalau kita tidak bisa, jangan kemudian kita menjelek-jelekannya. Jangan kita menghina ataupun merendahkan orang tersebut. Karena itu bagian dari upaya kita untuk menjadi anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita akan kembali belajar, namun di pembahasan surah yang berbeda, yaitu surah Al-Insyirah. Tepatnya kita sudah masuk di surah Al-Insyirah. Kita akan bahas di ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Namun sebelum itu, terlebih dahulu, seperti biasa kita akan dengarkan satu murotal dari surah Al-Insyirah ini. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkannya, di mana akan dibacakan oleh Al-Ustaz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, tetapkan terus radio adik-adik, sahabat muat dimanapun Anda berada, di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini dia surah Al-Insyirah.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, adik-adik yang soleh-soleha, di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids, kita akan belajar bersama, kita akan mendengarkan kisah yang begitu indah dari awal surah Al-Insyirah ini, dari ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-4. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu. Kemudian di ayat ke-4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat pertama sampai dengan ayat ke-4 ini kita dikisahkan. Dan kisah ini begitu indah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Adik-adik pernah tidak merasa sedih, ya, bingung, atau merasa hatinya itu terasa sempit karena mungkin menghadapi suatu masalah atau terkena musibah? Nah, adik-adik yang dapat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala membuat hati Nabi kita Muhammad SAW menjadi lapang dan tenang. Allah memudahkan beliau untuk melakukan kebaikan, berdakwah, menyebarkan agama ini, mengajarkan agama Islam, dan bersabar terhadap menghadapi manusia. Karena adik-adik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tugas Nabi kita yang mulia Muhammad SAW adalah begitu besar. Beliau mengajak manusia untuk

0: menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tentu itu sesuatu yang tidak mudah ya. Karena kalau kita sudah membaca kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati bahwa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ejekan. Ada yang marah, ada yang menyakiti hati, bahkan sampai ada yang kemudian berusaha membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad, nabi kita yang mulia, dengan membuat hati beliau menjadi kuat dan tenang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dan kami telah menghilangkan bebanmu yang memberatkan punggungmu." Nah, artinya adik-adik, Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meringankan kesulitan beliau. Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian Allah berfirman di ayat selanjutnya, "Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu." Subhanallah adik-adik. Adik-adik tahu tidak, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu disebut bersama nama Allah. Saat azan kita dengar ya, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saat iqamah disebut, saat khutbah kemudian juga disebut. Saat orang masuk Islam juga menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bentuk contoh ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabi kita dengan kemuliaan yang begitu besar. Dan sampai hari ini jutaan kaum muslimin pun mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersalawat kepada beliau, mengikuti ajarannya, meneladani bagaimana akhlaknya. Maka adik-adik, kalau kita cinta kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mari kita belajar sunnah beliau, berkata jujur, rajin sholat, dan sayang kepada sesama, berbakti kepada orang tua sesuai dengan apa yang beliau perintahkan. Dan tidak lupa ya, karena kita saat ini berada di hari Jumat, maka sudah sepatutnya bentuk cinta kita kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sesederhana kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau lebih panjang lagi, kita bisa baca sebagaimana sholawat yang kita baca di tahiyatul akhir. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih membaca atau belajar bersama ya di pembahasan surah Al-Insyirah di ayat pertama sampai dengan ayat keempat ini. Namun sebelum itu kita akan jeda dulu dengan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Untuk itu, tetapkan terus radio adik-adik di 94.3 FM karena kita masih dalam program Quran for Kids.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
4: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
3: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
4: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
5: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
6: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli 1 gratis 1, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
5: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
6: Yo, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
2: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini kok barangnya jelek ya?
2: Ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
2: Halo, Pak.
7: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
2: Halo? Iya, halo?
8: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
9: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
8: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
9: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
5: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
9: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
8: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
9: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
8: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
0: Tapi antum kapan, Pi?
10: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
11: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
10: Oh iya betul.
12: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Quran for Kids.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat muas dimanapun Anda berada, masih menemani siang hari sahabat muas sekalian serta adik-adikku yang soleh-soleha dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dan alhamdulillah bersama-sama tadi kita sudah belajar di surah Al-Insyirah, tepatnya di ayat keberapa? Di ayat ke 1 sampai dengan ayat ke-4. Kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menolong nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melapangkan hati beliau, bahkan menghapus kesulitan dan memuliakan namanya di seluruh dunia. Hingga kemudian kita bisa mengetahui dan mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat umat dimanapun Anda berada. Jadi kalau kita juga ingin hati kita tenang dan kuat, maka adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah sang pemilik hati ini yang dapat membolak-balikkan perasaan dan hati ini. Jadi kalau kita mau jadi anak-anak yang hatinya tenang, anak-anak yang hatinya kuat, maka kita harus dekat dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pertama kita harus mengerjakan seluruh perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Yang yaitu tentunya sholat, ya, sholat 5 waktu, kemudian juga kita mengeluarkan zakat, kita berpuasa, kemudian kita berhaji kalau kita sudah mampu untuk berhaji. Kemudian adik-adik, selanjutnya adalah kita harus rajin-rajin berdoa. Kalau kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sering-sering berdoa kepada Allah, meminta apa saja. Bahkan kalau misalkan kita tidak memiliki sendal dan kita membutuhkan sendal, maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kita meminta semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sendal atau apapun barang mungkin yang sedang kita butuhkan itu. Maka sebelum kita berusaha, yang terlebih dahulu kita usahakan adalah kita meminta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu kita harus rajin beribadah dengan segala jenis beribadah, ibadah peribadatan yang Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita, yaitu kita bersedekah, ya, kita berbuat baik kepada teman-teman kita, kita rajin-rajin memberi, kita membantu orang tua kita, kita mendengarkan nasihat guru-guru kita, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitu, bismillah, hati kita akan menjadi tenang dan kita juga akan menjadi seorang muslim yang kuat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa juga sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini, di hari yang mulia ini, maka sudah sepatutnya kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan sederhana salawat yang bisa kita ucapkan adalah, ayo kita ucapkan sama-sama ya, bagi adik-adik sekalian yang belum hafal, maka bisa perlahan-lahan kita hafalkan. Bacaannya adalah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita ulangi, kita baca keseluruhan. 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dan semoga atas pelajaran-pelajaran yang telah kita belajar bersama ini menambah pengetahuan kita, keilmuan kita, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian nantinya kita dengan ilmu ini kita bisa membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Sampai jumpa dalam kesempatan Quran for Kids lainnya yang insyaallah taala akan terus hadir menemani adik-adik sekalian pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah setiap harinya hanya di Radio Ma'had bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
14: Pendengar Radio Mu'adz. jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
15: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
16: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
15: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
16: Bah, adakah rezeki yang gurih?
15: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
17: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
18: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
17: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
18: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: 94,3 FM.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin jama'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama melanjutkan ibadah yang kita lakukan ini dengan ibadah berikutnya, yaitu majlisu al-ilm. Semoga kehadiran kita di tempat ini, keberadaan kita di tempat ini merupakan sebuah hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dibarengi dengan amal yang itu semuanya liwajhillahi taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah azza wajal, kita akan melanjutkan kembali pengajian kita, pembahasan kita dalam kitab yang mulia ini yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan motivasi kepada kita, kepada setiap muslim, untuk mereka beramal, untuk mereka menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Diyauddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi, yaitu kitab Fadail Al-A'mal. Kitab-kitab tentang atau hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan beramal. Kita telah sampai pada faslul adhan, fadlul adhani wa ma yaqulu alladhi yastami'u. Keutamaan yang ada pada adhan serta keutamaan yang ada atau yang dimiliki oleh orang-orang yang menyimak atau mendengarkan adhan. Telah kita sampaikan hadis pertama dan hadis kedua. Hadis pertama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai' illa sya'illa yashhadu lahu yaumal qiyamah. Tidaklah suara adzan atau suara muadzin itu didengar oleh jin atau oleh manusia atau oleh selainnya, melainkan semua yang mendengarkan itu pastilah akan bersaksi untuk orang yang adzan tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis kedua yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali wa lam yajidu illa an yastahimu thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi." Bila manusia mengetahui keutamaan apa yang akan mereka dapatkan dalam adzan dan di dalam sab pertama dalam salat, kemudian mereka tidak bisa sampai ke tempat itu, tidak bisa untuk adzan dan tidak bisa untuk sampai di sab pertama melainkan harus dengan undi, dengan diundi, maka pastilah mereka akan saling undi untuk bisa mendapatkannya. Walau ya'lam ma fi tahjir lastabaqu ilai. Andaikan mereka juga para manusia itu mengetahui keutamaan apa yang mereka dapatkan dalam tahjir, bersegera datang ke salat untuk melaksanakan salat, lastabaqu ilai, pastilah mereka juga akan berlomba-lomba melakukannya. Walau ya'lamu ma ya'lamuna ma fil atamati was-subhi. Bila manusia mengetahui apa yang akan mereka dapatkan dari kebaikan dan keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwa, pastilah mereka akan berusaha mendatangi dua salat ini meskipun mereka harus merangkak untuk bisa sampai kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita lanjutkan kepada hadis yang ketiga. Hadis ketiga dan beberapa hadis berikutnya di sini di bab fadlul adhan wa ma yaqulu alladhi yastami', muallif Al-Hafidz Diyauddin membawakan sekitar 10 hadis. 10 hadis. Mulai dari yang ketiga ini dan beberapa hadis berikutnya beliau membicarakan tentang keutamaan orang yang mendengar adhan. Baik. Hadis ketiga An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nidaa, barang siapa yang mengucapkan zikir berikut ini, doa berikut ini, hina yasma'un nidaa, tatkala ia mendengar azan, apa doanya?

الذي وعدته. Ada empat kalimat ini. Barang siapa yang mengucapkan doa ini setelah mendengar azan, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka orang ini akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Hadis ini menegaskan atau menjelaskan kepada kita keutamaan, fadilah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menyimak azan kemudian mengucapkan doa ini setelah azan. Doa yang insyaallah antum semua telah hafal. Ada yang belum hafal doa ini? Ini hafalkan agar mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Man qala hina yasma'u an-nida', Rasul mengatakan barang siapa yang mengucapkan ini ketika mendengar azan. Mungkin agak rancu ketika mendengar azan. Bukankah ketika mendengar azan kita disuruh mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin? Nah, oleh karena itu jelaskan di sini, meskipun sekilas maknanya hina yasma'un nida, ketika mendengar azan, tetapi yang dimaksud adalah ba'da faraghil muadzin. Maksudnya adalah setelah selesainya azan, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam hadis yang lain. Kemudian ada dua atau dua kalimat tambahan yang sering kita dengar dalam bacaan doa setelah azan, yaitu kalimat wad-darajatir rafi'ah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi yang ada dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari adalah cuma empat ini. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Apa artinya? Ya Allah rabb hadhihi ad-da'wah, Tuhan doa yang sempurna ini, yaitu azan. Was-salati al-qa'imah, dan salat yang ditegakkan. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, berikanlah kepada Nabi kita Nabi Muhammad al-wasilah. Al-wasilah. Apa al-wasilah? Dijelaskan dalam hadis lain, al-wasilah darajatun fil jannah. La tambagi li ahadin illa li 'abdin min ibadihi. Sebuah manzilah yang tinggi pada hari kiamat kelak yang tidak pantas dimiliki kecuali oleh seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Hanya satu. Dan Rasul mengatakan, aku berharap akulah orang tersebut. Itu manzilah yang sangat tinggi pada hari kiamat. Wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Dan bangkitkan, berikanlah kepadanya maqam al-mahmud, yani posisi kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepada beliau. Empat ini. Kemudian kita sering mendengar dua tambahan tadi. Wad darajatir rafi'ah innaka la tukhliful mi'ad. Dua tambahan ini, pertama kalimat atau kata-kata wad darajatir rafi'ah, ini statusnya la asla lahu, tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya. Maka jelas ini adalah sesuatu yang tertolak, dhaif. Maka tidak ada diskusi dalam masalah ini. Tambahan yang kedua, adapun yang kedua, yaitu innaka la tukhliful mi'ad, sungguh engkau tidak pernah menyelisih janjimu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan sebagian ulama di antara Syekh Ibn Baz rahimahullah menguatkan tambahan ini. Menguatkan tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah telah menyatakan akan
status syadz atau dhaifnya tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Maka mencukupkan dengan ini, itu yang paling selamat. Menambahnya dengan yang pertama tadi, jelas itu tambahan yang tidak memiliki dasar. Menambahnya dengan innaka la tukhliful mi'ad, di situ debatable. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Maka cari jalan selamat. Cukupkan diri dengan riwayat yang sahih, yang disepakati kesahihannya empat kalimat tadi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadin wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Titik. Nah, sampai situ. Halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah. Orang yang mengucapkan doa ini akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Ini ganjarannya jemaah. Ini fadilahnya. Mendapatkan syafaat Rasul. Mendengar kata-kata syafaat, sebagian kita biasa saja. Padahal ini besar. Dari mana kita tahu besar? Saking besarnya banyak orang mengejar syafaat ini, bahkan dengan cara-cara yang aneh. Mencari syafaat. Bahkan tidak jarang membuat perkara-perkara bid'ah dalam agama untuk mendapatkan syafaat Rasul. Manusia antusias untuk mendapatkan syafaat ini. Semoga kita mendapatkan syafaat ini. Semoga kita diberikan syafaat. Saya melakukan ini memuji Rasul dengan pujian-pujian ini, bahkan terkadang dengan pujian yang mengandung kesyirikan kepada Allah. Itu semua tujuannya untuk mendapatkan syafaat Rasul. Syafaat Rasul itu sangat kita kejar. Tetapi untuk memperolehnya, kita pun menempuh jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jalannya adalah apa yang Rasul sebutkan dalam hadis ini, yaitu dengan kita berdoa setelah mendengar adzan. Apa itu syafaat jemaah? Syafaat itu adalah at-tawassut bil ghair li jalbi manfaatin au daf'i madarratin. Yang nama syafaat itu adalah kita meminta pertolongan kepada seseorang untuk mendapatkan manfaat sesuatu yang kita inginkan, atau untuk menolak terhindar dari hal yang kita takutkan atau dari bahaya yang kita tidak inginkan. Secara bahasa artinya dua pasangan. Makanya orang yang sebelum mendapatkan syafaat dia sendiri. Ketika dia mendapatkan syafaat, ada orang yang menemaninya atau ada orang yang membantunya. Nah, demikian dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat manusia ini sendiri. Kemudian ia mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syafaat ini kata Rasul, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka orang itu akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan syafaat Rasul itu, syafaat itu ada dua. Ada syafaat yang khusus miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang Rasulullah katakan syafaati, syafaatku. Dan ada syafaat yang umum yang akan diberikan oleh Rasul dan oleh selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana syafaat yang khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pertama adalah syafa'atul uzma. Asy-syafa'atu al-uzma. Asy-syafa'atul uzma adalah syafaat pada al-mauqif, yaitu di padang mahsyar, saat manusia dikumpulkan, saat mereka dalam kegundahan, kegalauan yang sangat dalam sehingga mereka tidak menentu kondisinya. Kapan urusan mereka diselesaikan? Di saat itu mereka dalam kegundahan mereka itu, mereka mencari siapa yang bisa menjadi penengah, yang menjadi penolong bagi kita untuk diselesaikannya urusan mauqif ini, urusan mahsyar ini. Maka manusia berbondong-bondong mencari Adam, meminta bantuan kepada Adam untuk berdoa kepada Allah agar menyelesaikan hisab manusia. Namun Nabi Adam angkat tangan. Kemudian mereka pun mencari Nabi Nuh dan menyampaikan kepada Nabi Nuh akan kondisi mereka, meminta untuk
segera berdoa kepada Allah menjadi penengah untuk diselesaikan hisab manusia. Demikian Nabi Nuh pun angkat tangan. Semua nabi mengatakan nafsi, nafsi, ya, nafsi, nafsi. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Ibrahim, demikian juga datang mereka kepada Nabi Musa juga angkat tangan. Mereka datang kepada Nabi Isa pun angkat tangan. Yang akhirnya mereka ditunjuki untuk datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi mengatakan ana lahu, ini bagianku. Ini bagianku. Kemudian Rasul pun memohon kepada Allah untuk diadakannya hisab. Itulah syafa'atul ulama. Itu hanya milik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syafa'at Rasul yang kedua, yang khusus bagi Rasul saja, bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah syafa'at bagi orang-orang yang atau calon penduduk surga setelah mereka selesai dari hisab, setelah mereka selesai dari timbangan, setelah mereka selesai dari melewati jembatan yang ada di atas jahannam, mereka hendak masuk ke dalam surga, namun surga itu tertutup, belum terbuka. Maka Rasulullah kemudian memohon kepada Allah agar surga itu dibuka sehingga penduduk-penduduknya bisa masuk ke dalamnya. Dan itu miliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat bagi para ahli surga untuk boleh masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga, khusus bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah syafaat beliau untuk pamannya, untuk orang kafir, yaitu satu orang saja. Siapa? Paman beliau yang bernama Abu Talib. Tidak ada syafaat bagi orang kafir. Wala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik syafaat siapapun. Tidak ada. Maka disebutkan dua macam syafaat. Syafaat yang muthbatah dan syafaat yang manfiyah. Syafaat yang ditetapkan, yang sah, yang legal, itu adalah syafaat bagi orang-orang beriman. Dan ada syafaat yang manfiyah, yang ditiadakan, yang dibatalkan, yang tidak berlaku, yaitu syafaat bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Cuma satu orang yang mendapatkan syafaat dari orang-orang musyrikin, yaitu pamannya Rasul, Abu Talib. Syafaatnya bagaimana? Apakah Abu Talib masuk surga, terbebas dari neraka? Tidak. Syafaat yang didapatkan oleh Abu Talib adalah diangkatnya ia dari yang seharusnya berada di dalam jahannam, kemudian ia ada di atas, di mana ia mendapatkan hukuman yang sangat ringan dari hukuman-hukuman atau adab yang ada di neraka. Apa hukumannya? Hukumannya adalah diberikan dia dua sendal dari barak neraka, yang di mana keduanya itu mengakibatkan isi otaknya mendidih. Itu seringan-ringannya, dan itu hanya untuk Abu Talib berkat syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada untuk orang lain. Ini tiga syafaat khusus yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang lain, maka itu syafaat bagi Rasul dan bagi yang lainnya. Seperti syafaat agar orang-orang di dalam neraka bisa keluar dari neraka, agar orang-orang yang di dalam surga bisa ditingkatkan dari satu tingkatan untuk dinaikkan tingkatannya, dan syafaat-syafaat yang lain. Itu umum bagi Rasul dan selain Rasul yang bisa memberikannya. Dan tentunya syafaat ini memiliki syarat. Ya, syarat mutlaknya apa? Dia harus orang-orang beriman. Dia harus orang-orang beriman. Karena orang-orang berimanlah, orang-orang bertauhidlah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara syaratnya adalah al-idznu minallah. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui para rasul akan memberikan syafaat. Para ulama, para syuhada, para huffaz, ya, anak-anak kepada orang tuanya memberikan syafaat. Tapi semua syafaat ini tidak bisa dicairkan, istilahnya kalau dana sekarang, ya,
dana bank itu enggak bisa dicairkan kecuali dengan syarat-syarat tadi. Syafaat ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan syarat tadi, yaitu keridhaan Allah serta izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah untuk para pemberi syafaat dan keridhaan Allah bagi yang menerima syafaat. Maka kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak usah mengejar jadi donatur syafaat sudah, enggak usah. Antum jangan jadi nabi, jangan sudah. Kalau enggak bisa jadi ulama, enggak perlu jadi ulama. Tetapi berharap kita menjadi penerima syafaat. Penerima syafaat. Maka jadilah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat mutlak orang diridhai Allah Subhanahu wa taala, jangan musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kekufuran. Adapun setelah engkau beriman, engkau bertauhid, kemudian ada kekurangan pada dirimu, ada maksiat, ada apa? Khathiyah. Maka ini ada sesuatu yang manusiawi. Makanya oleh karena itu ulama mengatakan apa? Asy-syafa'atu haqqun. Syafaat itu adalah sesuatu yang pasti, yang hak. Untuk siapa? Li usatil muwahhidin. Syafaat ini bagi pelaku-pelaku maksiat dari kalangan orang-orang bertauhid. Yang uniknya di situ para ulama memberikan apa lebar? Li usatil muwahhidin, bagi pelaku maksiat. Kenapa? Karena mereka pada umumnya membutuhkan, yang sangat haus, yang sangat butuh-butuh sekali kepada syafaat ini. Orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang beriman tapi ada kekurangan, ada maksiat yang mereka lakukan, maka mereka butuh kepada seorang yang akan membantu mereka. Nah, itu syafaat. Jadi syafaat ini perhatikan syarat-syaratnya. Perhatikan syarat-syaratnya. Kemudian lihat bagaimana kiat-kiat mendapatkan syafaat tersebut. Salah satunya apa? Dengan kita berdoa, membaca doa setelah adzan tadi. Maka oleh karena itu jangan lewatkan. Hafalkan doa ini sehingga kita bisa mendapatkan fadilah yang ada dalam doa setelah adzan ini. Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Baik. Hadis yang keempat. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan juga orang tuanya yaitu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adzana sab'a sinin muhtasiban." Barang siapa yang adzan selama 7 tahun lamanya, muhtasiban, itu semua ia lakukan bukan karena mengharapkan balasan dunia, melainkan mengharap redha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kutiba lahu bara'atun minan nar, maka dia akan dicatat baginya telah terbebas dari neraka. Akhrajahu At-Tirmidzi. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang adzan selama 7 tahun lamanya, itu ikhlas karena Allah, maka baginya stempel, baginya apa, sertifikat keselamatan dari neraka, bara'atun minan nar. Namun hadis ini dinyatakan dhaifnya oleh Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Da'if At-Tirmidhi. Maka kita lewatkan hadis. Hadis berikutnya yaitu hadis kelima. Hadis ini juga berbicara tentang bagaimana menjabatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam momen azan. An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Dari Abdullah ibn Amr ibn As, putranya Amr ibn As, Abdullah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa beliau Abdullah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul,
bila kalian mendengarkan muadzin sedang azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Thumma sallu alayya, setelah selesai dari itu, ini nanti mithla ma yaqul, seperti yang dikatakan muadzin. Itu maksudnya adalah bila muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kalian mengucapkan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kalian mengucapkan itu. La Muhammadar Rasul, kalian mengucapkan itu terus. Kecuali pada dua kalimat, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Thumma sallu 'alayya, setelah kalian selesai dari mendengar azan itu, sallu 'alayya, berselawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alayhi biha ashra. Karena sungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka ia akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali. Ini sudah aturan baku dalam syariat kita. Satu kebaikan dibalas dengan 10. Satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Thumma salullaha liyal wasilah. Setelah berselawat, kalian mohonlah kepada Allah, mohonkan untukku untuk mendapatkan al-wasilah. Al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah ini adalah sebuah derajat kedudukan di dalam sorga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Tidaklah berhak, tidaklah pantas yang untuk mendapatkan manzilah tersebut kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah hamba tersebut. Faman sa'ala liyal wasilah, maka barang siapa yang memintakan untukku wasilah tadi, manzilah yang tinggi tadi, hallat 'alaihi syafa'ah, maka ia akan mendapatkan syafaat. Ia akan mendapatkan syafaat. Ini sekali lagi masih bagaimana kita memperoleh syafaat. Pada hadis sebelumnya, cara mendapatkan syafaat apa? Dengan kita berdoa setelah azan. Dengan doa adhan tadi, Allahumma rabbah adidak wa tattama wa salatil qa'ima ati muhammadin wasilatul fadilah wab'athu maqaman mahmudan ladhi wa'atta. Adapun dalam hadis ini, kita diberikan lagi langkah-langkah tambahan agar lebih apik lagi mendapatkan. Yang pertama apa? Jawab azan. Faqulu mithla ma yaqul, katakan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Itu langkah pertama. Yang kedua, thumma sallu alayya, bersolawat. Bersolawat kepada Rasul setelah usai dari adhan. Syekh As-Saffarini yang menjelaskan, yang mensyarah kitab ini mengatakan, solawat cukup dengan mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Atau Allahumma ala sayyidina Muhammadil ummi. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup salah satunya. Cukup salah satunya. Namun tentunya yang utama adalah dengan kita bersolawat yang sempurna. Solawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat yang dikatakan oleh sahabat Rasulullah SAW, ya Rasul, kami tahu bagaimana memberi salam kepadamu, maka bagaimanakah cara bersolawat kepadamu? Lantas Rasul mengajarkan cara bersolawat. Itulah solawat yang utama. Salawat Ibrahimiyah yang kita baca pada tiap tahiyat dalam salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang sempurna. Baca salawat ini setelah mendengar adzan. Setelah itu beliau mengatakan apa? Sungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya. Ini keutamaan yang lain lagi. Selawatnya sendiri memiliki keutamaan sendiri. Baik. Thumma salullaha liyal wasilah. Setelah itu mohonkan aku kepada Allah agar mendapatkan wasilah. Itu terdapat dalam doa adhan tadi. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan kepada nabiku Nabi Muhammad al wasilah. Maka dengan menjawab adhan, kemudian setelah itu berselawat, dan dilanjutkan dengan doa setelah adhan,
telah kita lakukan, telah kita tempuh kiat-kiat mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halat lahu syafaati, halat alaihi syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini gampang jemaah, tidak susah. Setiap hari kita mendengar azan, dan tidak berat, dan tidak perlu menghafal karena azan kita hafal semua. Kemudian kita berselawat, selawat insya Allah kita hafal semua. Kemudian doa setelah azan, insya Allah juga kita menghafalnya. Tinggal apa? Tinggal kita ini bergerak, tinggal kita ini mengamalkan. Disitulah nilai sebuah pengetahuan, sebuah ilmu, yaitu amal. Ilmu tanpa amal kosong. Tahu saja tapi tidak diamalkan percuma. Saya tahu keutamaan orang menjawab adzan tapi enggak pernah dilakukan. Saya tahu keutamaan orang berjalan ke masjid tapi tidak pernah dilakukan. Saya tahu keutamaan berwudu, berwudu kemudian berdoa, berwudu ketika dalam kondisi yang sangat sulit. Semua ditahu tapi tidak pernah dia diamalkan. Percuma. Makanya innamal ilmu bil amal. Ilmu itu dengan amal. Selalu kita berdoa, bukan hanya ditambah ilmu, tetapi juga diberikan apa? Amal. Ya. Allahumma urzuknal amal, urzuknal ilma wal amala. Ya Allah, berikan kami, karuniakan kami ilmu, dan juga karuniakan kepada kami untuk bisa beramal dengan ilmu yang kami ketahui, yang kami miliki. Baik, hadis yang keenam. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar al-Khalifah al-Thani Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-muadzinu, bila muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahadukum Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan salah seorang di antara kalian yang mendengarkan itu mengucapkan seperti yang diucapkan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kalian juga mengatakannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga kalian mengatakannya, mengikuti apa yang dikatakan muadzin. Kemudian ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ini perincian dari faqulu mithlama yaqul, katakan seperti yang dikatakan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, ini penjelasannya. Thumma qala hayya 'alas shalah, kemudian ketika muadzin itu mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kalian mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Kalian mengatakan ucapan ini, jadi ini penghususan dari kata-kata umum, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Nah, di sini dikecualikan, kecuali ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, di situ seorang yang mendengarkan adzan tidak mengulanginya, melainkan apa? Mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah dalam dua kalimat, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Thumma qala Allahu akbar, kemudian mengucap, ketika muadzin mengatakan Allahu akbar, kalian mengucapkannya juga. Ketika muadzin mengatakan la ilaha illallah, itu ujung adzan, kalian juga mengucapkannya. Min qalbihi dakhala al jannah,

dari hati. Fi hadza isyaratun ila ikhlilal ikhlas. Pada kalimat min qalbihi ini, hendaklah ia itu semuanya itu dia ucapkan berangkat dari hatinya, yaitu maksudnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan petantang-petenteng, oh saya hafal doa setelah adzan, saya orang yang paling rajin menjawab adzan. Jadi teriak dia jawab adzannya supaya orang tahu kalau dia itu orang yang paling sering jawab adzan. Mungkin bukan ini. Tetapi dia itu menjawab dengan ikhlas kepada Allah dari dalam hatinya. Dakhala al-jannah, maka baginya surga. Baik. Hadis berikutnya. Hadis yang ketujuh. Keutamaan pertama tadi akan mendapatkan syafaat. Keutamaan kedua adalah akan masuk ke dalam surga. Adapun kiat-kiatnya, pertama dengan mengikuti adzan, menjawab adzan. Yang kedua dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga membaca doa setelah adzan. Dan yang keempat apa? Perhatikan syarat mutlaknya, yaitu ikhlas. Maka baginya syafaat dan baginya juga dukhulil jannah, baginya masuk ke dalam surga. Baik, hadis berikutnya, hadis yang ke-7. An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasul yang bernama Sa'd ibn Abi Waqqas, semoga Allah meridhai beliau. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, man qala hina yasma'ul muadzina, barang siapa yang mengucapkan doa berikut ini atau yang mengatakan zikir berikut ini ketika mendengar muadzin, ketika mendengar muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dhanbuhu. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini ketika mendengar muadzin, apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dhanbuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini fadilah lain lagi dan zikir lain lagi. Apa zikirnya? Zikir tadi. Dan itu sekali lagi zikir ini mungkin tidak ada yang baru. Tinggal kita rapikan lagi dan tinggal kita istiqomahkan diri kita untuk mengamalkannya. Satu kuncinya untuk bisa doa-doa seperti ini, untuk bisa terus ya, istiqomah, itu aja. Bila kita istiqomah dalam zikir, kita tidak akan pernah lupa zikir itu. Semua zikir, semua doa. Doa masuk masjid, doa keluar rumah, jalan ke masjid, masuk masjid, keluar masjid, doa pakai pakaian baru, ya, doa naik kendaraan, doa pergi safar, doa masuk kamar kecil, ya. Satu kuncinya, apa? Konsisten terhadap hal itu. Maka dia akan terus menempel sama kita. Seperti seseorang yang menghafal Al-Fatihah. Hampir tidak ada di antara kita seorang yang sudah baligh dan tidak bisa Fatihah. Bisa semua. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu terus kita ucapkan. Ya. Terus kita ucapkan. Bahkan seolah-olah sudah spontan. Ketika kita berdiri untuk salat, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Demikian pula kondisikan doa-doa tersebut, fadilah-fadilah amal ini seperti hal itu. Maka akan seperti satu yang sistematis sudah. Seperti yang spontan ketika kita dalam posisi itu keluar ucapan itu.
Ketika kita hendak naikkan kaki ke masjid, keluar doa.

0: naik masjid. Ketika hendak keluar masjid, terucap doa keluar masjid. Kenapa? Karena dia sudah sangat terbiasa, sangat dia membiasakan dirinya. Nah, ini termasuk doa-doa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Nah, ini keutamaan orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa muhammadin nabiyya wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Ketika mendengar azan, setelah azan, ya, maka ghufirolahu dzambuhu, diampuni dosa-dosanya. Nah, ini lebih umum lagi, bukan dosa yang telah lalu atau yang akan datang atau setahun atau dua tahun. Dzambuhu, diampuni dosa-dosanya. Berikutnya adalah masih dengan masalah adzan, namun lebih fokus hadis berikut ini berbicara tentang fadilah orang yang adzan. Kalau tadi bagi kita semua, bagi kita yang mendengar adzan, jamaah yang mendengar adzan. Adapun hadis-hadis berikut ini lebih pada keutamaan bagi mereka yang adzan, muadzin. Nah, ini tentunya sebagai hiburan, sebagai motivasi, sebagai terghib bagi para muadzin-muadzin kita yang ada di masjid-masjid kaum muslimin, tentang keutamaan mereka yang adzan. Masih ada waktu, kita sampaikan satu hadis. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, Amirul Mukminin, semoga Allah meridhai beliau dan orang tuanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Rawahu Muslim. Rasul bersabda, al-muadzinun, para muadzin, mereka adalah orang-orang yang paling panjang lehernya, a'naqa yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis ini berbicara tentang keutamaan, kelebihan, fadilah yang akan diperoleh oleh para muadzin, yaitu dengan panjangnya leher mereka. Apa maksudnya panjang leher? Mungkin kita mengatakan kan leher panjang itu aib bagi kita, ya kan? Mau bawa panjang lehernya kan aib. Lantas hadis ini maksudnya apa? Dalam penjelasan hadis ini, fiha aw fihi khamsatu aujuh, ada sekitar lima, ya, penjelasan atau pemaknaan terhadap kalimat atwalun nasi a'naqa, bahwa para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Yang pertama, annan nas fil araqi wa hum najun, pada hari kiamat itu manusia dalam kepanasan saat matahari sangat dekat dengan mereka, sehingga ada di antara mereka yang bercucuran keringatnya hingga sampai ke tumitnya, sampai ke lututnya, sampai ke perutnya, ke dadanya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Nah, mereka ini adalah orang-orang najun, mereka orang yang selamat, ya, karena mereka diibaratkan tinggi, panjang lehernya. Itu pemaknaan pertama. Yang kedua, annahum rafi'u ru'usahum intidhar al-idhn min Allah Subhanahu wa ta'ala fil jannah. Mereka itu dikatakan panjang lehernya karena mereka itu mengangkat kepala mereka menunggu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Maka seolah-olah mereka itu dianggap panjang lehernya karena mereka sedang menunggu-nunggu. Nah, itu merupakan keutamaan bagi mereka karena mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Atau yang ketiga, isyaratan ila qurbil manzilah. Ini menunjukkan bahwa mereka itu memiliki manzilah, kedudukan yang tinggi, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka disebut dengan panjang atau anaqonya tinggi, karena mereka dekat dengan yang tinggi. Yang keempat, annahum aktsarun nasi a'mala. Maksudnya adalah mereka adalah orang yang paling banyak amalnya. Ya, karena kata unuk dalam bahasa Arab, ya, fulan li fulan unuk, ya, fulan itu memiliki unuk, ya, anaqan itu orang yang memiliki amal maksudnya. Maka atwalun nasi a'naqa, artinya atwalun nasi a'mala. Mereka adalah yang paling banyak amalnya. Annahum yawma idzin ru'asa, bahwa mereka pada hari kiamat itu adalah para ru'asa, mereka para pemimpin-pemimpin, ya. Wasada yusafuna bituril 'anab. Mereka digambarkan sebagai orang yang paling panjang lehernya karena mereka adalah para pemimpin. Itu yang kelima. Ada penafsiran yang keenam yang juga tidak kalah bagusnya, bahwa mereka itu adalah orang a'naqo, artinya jamaat. Maksudnya orang yang paling tinggi lehernya, bukan leher maksudnya, tetapi jamaat, ya, pengikut. Kenapa demikian? Karena muadzin adalah orang yang paling banyak pengikutnya. Mereka mengajak orang sholat, setiap yang datang pengikut mereka. Ya, aktsarun nasi jama'atin. Mereka adalah orang yang paling banyak atba'an yaumal qiyamah. Orang yang paling banyak yang menjadi memiliki pengikut pada hari kiamat, karena mereka adalah orang yang menyeru manusia untuk datang kepada salat berjamaah. Nah, ini keutamaan bagi muadzin. Maka berbahagia dan berbanggalah para muadzin kita, termasuk muadzin kita di sini. Siapa muadzin kita, Ustaz? Antum? Pak Samsul, ya? Semoga beliau mendapatkan fadilah ini dan orang-orang yang adzan di masjid-masjid kaum muslimin hingga hari ini. Taib jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, barangkali sampai di sini dulu kita sampaikan tentang fadilah-fadilah ini. Singkatnya, bahwa untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW bisa kita peroleh dalam momen azan. Dengan kiat-kiat apa? Pertama, dengan kita mengikuti azan. Kedua, dengan kita berselawat setelah azan, kemudian membaca doa azan, dan tentunya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi doa tadi, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ghufira lahu dzambuhu. Dengan ini dia akan diampuni dosa-dosanya. Baik, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran antum. Aku lakukan hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
7: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digaris bawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana? Enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Faka'anna mahizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruqu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah. Itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia enggak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia enggak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita. Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
8: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ووقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan, aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekadar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu ia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
8: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
9: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, beh, itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
8: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
10: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
9: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Qudwatun nabawiyah. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyah.
14: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyah.
14: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
16: Aduh, nggak diangkat.
17: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
16: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
17: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
13: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
16: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
17: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
16: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
13: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
18: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
19: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
18: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
19: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
18: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
19: Astagfirullah. Yodi,
18: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan Mi tunggu nanti terus. Kurban Mi tahun ini. Sini Mi, kita pergi sama-sama.
20: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
21: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
22: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
21: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
23: A few moments later.
22: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
21: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
24: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
25: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
26: أذكار المساء.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muadz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
4: Radio Muadz bin Jabal.
5: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
6: Zuhud itu apa?
5: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
0: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat
2: Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: 94,3 FM.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki, dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama-sama batu, sama-sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir. Begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang-orang suku Kipti, orang asli Mesir datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi di sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal. Lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim AS, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلي.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, kembali lagi di program acara Murotal by Request yang insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kami akan kembali menghadirkan berbagai macam lantunan dari surah-surah pendek yang ada di juz ke-27 hingga ke-30. Dan sahabat muat sekalian bisa bergabung dengan merequest surah dan juga qori yang ingin diperdengarkan di ruang dengar sahabat muat sekalian. Ya, sahabat muat bisa bergabung dengan cara mengetik nama seperti biasa ya, ketik nama spasi alamat spasi nama surah dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke 0852 555 943, dan insya Allah kita akan memutarkan requestan dari sahabat muat sekalian. Ya, namun sebelum itu kami kembali menyapa, bagaimana kabar sahabat muat sekalian di sore hari ini? Semoga sahabat muat sekalian senantiasa diberikan kelancaran dalam berbagai urusannya, dimudahkan serta diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa kami mengingatkan bahwa saat ini kita masih berada di penghujung bulan haram, salah satu bulan haram yaitu bulan Zulqa'dah atau Zulqa'idah. Tepatnya di hari Jumat tanggal 28 1447 Hijriah, 28 Zulqa'idah maksud kami 1447 Hijriah atau 15 Mei 2026. Ya, di sore hari ini kita kembali mengingatkan bahwa ada salah satu waktu di mana doa kita mustajab ya di hari Jumat, yaitu di sore hari. Dan di kesempatan kali ini kita bisa memanjatkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sembari menunggu requestan yang masuk ke nomor telepon kami atau via WhatsApp kami, akan memutarkan salah satu surah yang ada di Al-Qur'an, yaitu surah Al-Insan, surah nomor 76 yang akan dibacakan oleh Syekh Adil Rayyan Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, sembari mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kami menunggu requestan dari sahabat muat sekalian. Jangan lupa kembali bergabung dengan cara mengetik nama spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852 555 943.
4: Murotal by Request. Murotal by Request.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Hal ada'a

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Murotal by request.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Syekh Adil Rayyan baru saja kita dengarkan di program acara Murotal by Request dengan surah Al-Insan, yaitu surah ke-76 dari Al-Quran, yang merupakan surah pembuka di program acara Murotal by Request kali ini. Ikhwat Aliman, kami masih menunggu requestan dari Ikhwat Aliman sekalian untuk berpartisipasi dalam program acara Murotal by Request, yaitu dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke 0852-5550-943 di via WhatsApp. Ya, tidak lupa kami kembali menginformasikan atau kami akan membagikan sebuah informasi yang insya Allah bermanfaat. Ya, saat ini Ikhwat Aliman sekalian, kita masih berada di salah satu bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah atau bulan Zulqa'idah, di mana di bulan ini mungkin kebanyakan atau masih ada dari beberapa orang atau mungkin kita sendiri yang lalai di bulan ini. Padahal bulan Zulqa'dah atau Zulqa'idah saat ini termasuk bulan haram, yakni bulan suci. Pada bulan suci semacam bulan ini, dilarang keras melakukan tindak kejahatan dan maksiat. Allah Ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat ke-36, "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu." Disebut dengan bulan haram karena pada bulan tersebut diharamkan maksiat dengan keras. Begitu pula pembunuhan. Demikian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Tafsir Al-Karimin Rahman. Taisir Al-Karimir Rahman. Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah berkata, dinamakan bulan haram karena ada dua maknanya. Makna yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Kemudian makna yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan itu. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Ya, jadi kesimpulannya di bulan Zulqa'dah ini, apabila kita melakukan ketaatan atau melakukan amal soleh, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan maksiat atau kejahatan, maka dosanya juga akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengawasi diri kita dan segera kembali apabila kita mulai merasa diri kita terjatuh dalam kesalahan. Segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan meminta perlindungan. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan-godaan setan yang terkutuk, dan semoga kita senantiasa diberikan kemampuan dan semangat untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Ya, saat ini sudah ada requestan yang sudah masuk ya, dari Abdullah di Poatu. Request surah Al-Mulk dengan qori Abu Usamah. Ya, insya Allah kita akan putarkan dan sama-sama kita akan dengarkan sesaat lagi. Ya, surah Al-Mulk yang artinya kerajaan merupakan surah yang berada di juz ke-29 dengan nomor urut 67 ya di Mushaf Al-Quran. Baik Ikhwat Aliman, dimanapun Anda berada, mari langsung saja kita dengarkan lantunan dari surah Al-Mulk berikut ini dengan qori Abu Usamah yang merupakan requestan dari Abdullah di Poatu. Selamat mendengarkan.
1: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Mood sekalian, ada satu keutamaan surah Mulk. Apabila rutinkan atau dirutinkan kita baca ya, terutama di malam hari, yaitu mungkin seperti yang sudah sering didengar bahwa Al-Mulk bisa mencegah dari siksa kubur ya. Nah, adapun hadis yang mungkin kita pernah dengarkan yaitu hadis berikut ini ya. Telah menceritakan pada kami Ubaidullah bin Abdul Karim, ia berkata, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Ubaidillah Abu Sabit Al-Madini. Ia berkata, telah menceritakan pada kami Ibnu Abi Hazim dan Suhail bin Abi Soleh dari Arfajah bin Abdul Wahid, dari Asim bin Abi Nujud, dari Zar, dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, yakni surah Al-Mulk, setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surah tersebut Al-Mani'ah atau penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam Kitabullah yang barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kabir dan Al-Hakim. Hakim mengatakan bahwa sanad hadis tersebut sahih. Namun dari berbagai penjelasan ulama, riwayat di atas tadi yang kami bacakan adalah statusnya mauquf atau hanya perkataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya kesimpulannya bahwa dari penjelasan, dari berbagai macam penjelasan dan juga hadis-hadis yang dikumpulkan mengenai surah Al-Mulk tersebut, dapat dilihat bahwa riwayat yang paling kuat yang membicarakan keutamaan surah Al-Mulk adalah riwayat yang baru saja kami bacakan, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat tersebut bukanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hanya perkataan dari sahabat, yakni sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Keutamaan surah Al-Mulk yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud adalah, yang pertama, surah Al-Mulk disebut dengan surat Al-Mani'ah, yaitu penghalang dari siksa kubur jika rajin membacanya di malam hari. Kemudian, yang kedua, membaca surah Al-Mulk di malam hari adalah suatu kebaikan. Namun ada catatan penting yang mesti kita perhatikan, yaitu keutamaan surah ini bisa diperoleh jika seseorang rajin membacanya setiap malamnya, mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, mengimani berbagai berita yang disampaikan di dalamnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Ya, ikhwatal iman, sahabat Muas dimanapun Anda berada, kami kembali mengundang sahabat Muas sekalian untuk bergabung di program acara Murotal by Request di sore hari ini, di mana kembali akan kami memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang menjadi requestan dari sahabat Muas sekalian dari berbagai macam kori yang ingin diperdengarkan dan yang merupakan kori favorit sahabat Muas sekalian. Ya, sudah ada beberapa sahabat Muaz yang bergabung tadi. Dan sebelum kita melanjutkan program ini ya, kita dengarkan dulu jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request. Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: حضرات السادة يرجى الانتباه.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari tempat?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'az menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
8: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
7: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
8: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
7: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 1111999337 atas nama Zakat Lazis Mu'az, kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih bersama di program acara Murotal by Request. Ya, saat ini sudah ada requestan yang masuk lagi dari Abdurrahman di Andonohu. Request surah Al-Jin dengan Qori Yasir Al-Dosari Hafizahullah Ta'ala. Ya, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, terima kasih sudah berpartisipasi dalam program acara Murotal by Request kali ini. Dan tidak lupa kami mengundang untuk ikhwatal iman yang lain untuk bergabung kembali di program acara Murotal by Request dan melakukan requestan, sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di sore hari ini dengan berbagai macam qori yang menjadi favorit ikhwatal iman sekalian. Ya, ikhwatal iman bisa bergabung dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke 0852-5550943 di via WhatsApp. Kami ulangi, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori yang menjadi favorit ikhwatal iman sekalian, lalu kirimkan ke 0852-5550943. 0852-5550943. Ya baik, langsung saja kita putarkan requestan yang sudah masuk kali ini, yaitu surah Al-Jin, surah ke-72 yang dibacakan atau yang akan dibacakan oleh Yasir Al-Dosari Hafizahullah Ta'ala yang merupakan requestan dari Abdurrahman di Andonohu. Baik, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita dengarkan surah Al-Jin berikut ini.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Qul

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baru saja kita mendengarkan surah Al-Jin yang dibacakan oleh Yasir Al-Dosari, yang merupakan requestan dari Abdurrahman di Andonohu. Dan saat ini sudah ada lagi requestan yang masuk ya. Kita bacakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request Quran Surah Ar-Rahman, Qori Abu Usama Hafizahullah, dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Syukron barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ya, langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan Surah Ar-Rahman. Ya, Surah Ar-Rahman dengan Qori Abu Usama. Dan saat ini juga ada lagi requestan yang masuk ya. Kita langsung bacakan lagi dari Raden di Poasia. Request surah Az-Zariyat dengan Qori Syekh Ahmad Al-Nufais Hafizahullah Ta'ala. Baik, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, terima kasih telah bergabung di program acara Murotal by Request kali ini. Dan langsung saja kita mendengarkan langsung ya dua surah dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, dan juga dari Akhi Raden di Poasia dengan surah Az-Zariyat yang korinya yaitu Syekh Ahmad Al-Nufais Hafizullah Ta'ala. Ya baik, ikhwata liman, langsung saja kita dengarkan berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
0: Murotal by request.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Muadz sekalian, tidak terasa saat ini kita telah memasuki waktu 17:06 waktu Indonesia Tengah, yang artinya kurang lebih telah kami menemani ruang dengar sahabat Muadz ya kurang lebih selama 1 jam di program acara Murotal by Request, dan tibalah kita di penghujung acaranya. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas atensi dan juga partisipasi dari sahabat Muadz sekalian yang sudah melakukan request di berbagai surah ya yang ada di juz ke-27 hingga juz ke-30 dengan merequest berbagai macam qori yang senantiasa kita insyaallah bisa kita tiru ya, mungkin ketika kita membacanya sehingga kita menjadi orang yang betul-betul menikmati ketika membaca Al-Qur'an maupun juga mendengarkannya. Baik, jangan lupa untuk selalu mendengarkan program acara Murotal by Request setiap hari Rabu hingga Ahad pukul 16:00 sampai 17:00 waktu Indonesia Tengah di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal.
3: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muadz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muadz Medical Center.
4: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
5: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
4: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
5: Ah, itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
4: Nah, kalau gitu sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
6: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
2: Anda sedang mendengarkan Radio
7: Muadz bin Jabal 94,3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari buktikan. Bukti yang pertama, sudah bersalawat ke Anda. Bukti yang kedua, seberapa tahu Anda tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang ketiga, seberapa banyak kelakuan Anda. hukum-hukum Anda sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
9: 94,3 FM.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dicek dulu sudah fix semuanya. Adik-adik sudah siap? Sudah siap? Yang di Zoom sudah siap? Enggak gangguan lagi? Suara jangan lupa. Siap ya? Oke. Kita berdoa kepada Allah supaya dikaruniakan ilmu yang manfaat. Ayo semuanya posisi mengangkat tangan.
2: Allahumma inni
1: as'aluka
2: ilman nafi'a
1: wa rizqan thayyiba
2: wa
1: amalan

0: As'aluka
1: ilman
0: nafi'a
1: wariskon
0: thayyiba wa amalan mutaqabbala coba yang ini kok enggak angkat tangan itu iya
1: ya Allah
0: aku mohon kepadamu
1: ilmu yang manfaat
0: rezeki yang halal
1: dan amal yang diterima.
0: Sekarang doa mohon kemudahan.
1: Allahumma
0: la sahla
1: illa
0: ma ja'altahu sahla
1: wa anta taj'alul hasna
0: Iza syi'ta sahla
1: Allahumma
0: la sahla
1: illa
0: ma ja'altahu sahla
1: wa anta taj'alul hasna
0: Iza syi'ta sahla
1: Ya Allah,
0: tidak ada kemudahan
1: kecuali yang Engkau buat mudah.
0: Engkaulah yang membuka kemudahan
1: ketika ada kesulitan.
0: Allahumma amin. Baik, sore ini kita belajar lagi. Ilmu apa yang dipelajari? Ustadz screenshot ya. Ilmu apa yang dipelajari? Ilmu apa yang dipelajari? Adik-adik yang di Zoom catat ya. Ilmu apa yang dipelajari? Sudah? Ada kurang lebih 7 slide atau 8. Lihat, 1. Ilmu yang dipelajari, yang wajib dipelajari adalah ilmu hal. Yaitu ilmu yang dibutuhkan setiap hari. Ilmu yang dipelajari adalah ilmu hal. Ini lihat ini. Ilmu hal yaitu ilmu yang kita itu butuhkan setiap hari. Adik-adik butuh sholat. Kalau mau sholat harus berwudu. Betul gak? Iya tak? Maka harus dipelajari. Ingat ya, hukumnya wajib. Kalian gak bisa warna-warni toh? Ustadz bisa loh. Warna. Punya? Bisa? Bisa? Gak bisa. Warnanya cuma satu. Ya di rumah nanti warnanya sendiri ya. Ustadz punya pensil warna di sini. Sudah? Coba diikuti ya. Ilmu yang wajib dipelajari.
1: Ilmu yang wajib dipelajari
0: adalah ilmu hal.
1: Adalah ilmu hal.
0: Yaitu ilmu yang dibutuhkan.
1: Ilmu yang dibutuhkan
0: setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Ilmu yang dibutuhkan setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Sip. Ini sudah. Sekarang berikutnya lagi. Cet. Ilmu yang penting dipelajari adalah 1. Akidah dan tauhid. 2. fikih ibadah. Jadi ada 3 dan 4 lagi ya. Ilmu yang penting dipelajari adalah akidah dan tauhid. 2 fikih ibadah. Seperti nanti kalau kita mau sholat, bersuci dulu baru kemudian kita laksanakan sholat. Namun kita harus belajar yang pertama ini, akidah kita harus kuat, tauhid kita juga. Ustaz ulang ya, ilmu yang penting dipelajari.
1: Ilmu yang penting dipelajari.
0: Satu, akidah dan tauhid. Dua, fikih ibadah. Dimas, coba maju duduk yang rapi coba. Silo gimana silo? Iya. Ulang. Dua.
1: Dua.
0: Fikih ibadah.
1: Fikih ibadah.
0: Seperti.
1: Seperti.
0: Bersuci dan sholat.
1: Bersuci dan sholat.
0: Terus sekarang lanjutannya nomor 3 yang dari tadi kan nomor 2. Ini nomor 3-nya. Ilmu terkait amalan hati. Misalnya ya di sini ya Ustaz kasih contoh ya. Contoh tawakal kepada Allah. Maaf. Contoh tawakal kepada Allah. Itu. Ini contohnya ilmu terkait amalan apa? Hati. Ini amalan hati. Juga ilmu terkait profesi kita. Misalnya ada yang jadi pedagang, harus memahami fikih jual beli. Misalnya pedagang harus memahami apa? Fikih jual beli. Ini nomor 4. Misalnya adik-adik nanti jadi apa ya besok ya? Guru. Berarti harus tahu cara mengajar. Misalnya ada yang jadi apa lagi? Ada yang jadi ibu rumah tangga. Maka harus pelajari jadi ibu-ibu. Iya kan Ibu Ruqayyah kan? Sudah? Satu lagi ya. Set. Ilmu terbagi menjadi 2. Oke. Ilmu terbagi menjadi berapa? 2. Nah, ilmu fardu ain. Ini Ustadz ganti kalimatnya aja, bukan seperti ya, tapi ibarat. Ini diganti kata seperti, diganti ibarat. Ibarat. Makanan yang dibutuhkan setiap hari itu ilmu fardu ain. Adik-adik itu makan tiap hari enggak? Iya. Makannya berapa kali? Adik berapa? 7 kali makan. Ya Allah. Adik makannya 7 kali, adik. Tapi kok enggak besar-besar ya? Sarapan 2 kali. Makan siang 2 kali, makan malam 3 kali. Iya. Ilmu fardu ain ibarat makanan yang dibutuhkan setiap hari. Ini ya. Misalnya contohnya ilmu fardu ain belajar sholat. Contoh belajar sholat. Itu fardu ain. Setiap kita nanti belajar sholat. Fardu ain itu artinya tiap individu. Lihat di sini Ustaz catat ya. Tiap, coba ditambahkan di sini, tiap orang. Tiap orang wajib belajar. Tiap orang wajib belajar. Ilmu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu fardhu ain, tiap orang wajib belajar, ibarat makanan dibutuhkan setiap hari. Contoh belajar apa? Salat. Terus lihat ilmu kedua. Ilmu fardhu kifayah, catat. Seperti ilmu yang dibutuhkan pada waktu tertentu, layaknya obat. Obat itu berarti ketika butuh saja. Fardu kifayah itu cukup sebagian orang. Lihat ini ya, cukup sebagian orang, tidak mesti semua. Seperti misalnya belajar bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mendalami apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah? Sudah dicatat? Seperti belajar bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Bedanya fardu ain sama fardu kifayah apa? Tadi fardu ain apa? Setiap orang. Kalau fardu kifayah cukup sebagian orang. Kalau fardu ain setiap orang. Iya tak? Wajib bagi setiap orang. Kalau fardu kifayah cukup sebagian orang. Ingat ya, bisa sebut di sini tadi. Fardu ain tiap orang wajib belajar. Kalau fardu kifayah cukup sebagian orang. Sudah? Cukup ya? Cukup? Tadi ilmu fardu ain, fardu kifayah sudah ya, itu terakhir ya. Yang besok, ilmu dunia dan ilmu yang haram besok kita pelajari. Baik. Sudah? Cukup? Ada pertanyaan? Punten. Tadi tentang apa kita pelajari? Ilmu hal. Ilmu yang dibutuhkan setiap hari. Baik. Coba kita mohon dulu. Nanti yang ada di Zoom tunggu tanya jawab ya. Semua ngacung jika ingin bertanya. Sudah berapa ini? Wah, sudah banyak. Ustaz tunggu. Baik, lihat. Semua angkat tangan, posisi. Kita berdoa untuk kedua orang tua. Rabbi Firli. Wali walidayya.
1: Wali walidayya.
0: Warhamhuma.

0: waliwalidayya
1: warhamhuma
0: kama
1: rabbayani saghira.
0: Ya Allah,
1: ampunilah
0: dosa-dosaku
1: dan dosa kedua orang tuaku.
0: Sayangilah mereka
1: sebagaimana
0: mereka menyayangiku
1: ketika kecil.
0: Terus doa sapu jagat, minta kebahagiaan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa neraka.
1: Rabbana
0: atina fid dunya
1: hasanah
0: wa fil akhirati
1: hasanah
0: wa qina
1: adzabannar.
0: Ya, baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, silakan dari yang Zoom ingin bertanya monggo. Suara-suara, maaf shout. Ya. Suara ya, silakan.
1: Bismillah, pertanyaan dari chat. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin bertanya dua. Yang pertama, bagaimana cara mendoakan kakek atau nenek atau orang tua yang sudah meninggal? Yang kedua, apakah boleh sholat menggunakan masker?
0: Boleh sholat dengan menggunakan masker, tidak masalah, apalagi keadaan masih pandemi. Jadi tidak masalah, sholat tidak batal. Dan hidung hanya sunnah ketika sujud untuk ditempelkan. Itu pertama. Terus yang tadi di awal, doakan kakek atau nenek sudah meninggal, doakan saja langsung. Bisa juga dengan doa untuk kedua orang tua. Karena kakek nenek termasuk orang tua. Maka nanti manfaat doanya ke kakek dan nenek yang sudah meninggal. Ya, berikutnya lagi.
2: Berikutnya pertanyaan dari raise hand, silahkan. Yang pertama adik Muhammad Raka.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustaz, izin bertanya dua ya.
0: Ya.
3: Apakah jika kita memelihara kucing terus kucingnya diperlakukan baik tapi kadarullah sakit dan meninggal, apa kita berdosa?
0: Kalau memeliharanya enggak benar, misalnya enggak dikasih makan, terus hewannya mati, berarti berdosa. Namun kalau memang karena penyakit kita tidak bisa di luar kemampuan kita, maka tidak berdosa.
3: Pak Ustadz, yang kedua, Pak Ustadz, kalau mau wudu di kamar mandi terus baca bismillahnya, gimana? Karena di kamar mandi tidak boleh menyebut nama Allah.
0: Cukup lirih saja suaranya, tidak keras, cukup dalam hati saja.
3: Jazakallahu khair wa barakallahu fiik.
0: Waalaikumsalam, berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan adik Kaila.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kaila.
4: Ustaz, hukum pantomim itu apa ya Ustaz?
0: Apa? Main apa?
4: Main pantomim.
0: Apa muafsa?
2: Bermain pantomim, Ustaz.
0: Bermain?
2: Pantomim.
0: Kayak bagaimana itu?
2: Seperti bermain peran.
0: Allahu a'lam. Secara umum masih boleh kalau ada peran yang bermasalah di situ. Oke. Gitu.
4: Baik Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wabarakatuh.
2: Berikutnya?
0: Ya, berikut.
2: Silakan adik Yakub.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, izin bertanya dua ya.
0: Ya.
5: Nah, yang pertama Ustaz, ilmu kan terkait dengan amalan hati. Nah, jika ilmu itu terkait dengan sifat itu bagaimana Ustaz hukumnya?
0: Ilmu terkait dengan amalan hati, terus?
5: Ilmu terkait dengan amalan perbuatan.
0: Tadi kan ilmu terkait dengan hati, terus ditanyakan lagi apa ya aku? Kaitannya apa?
5: Terkait dengan amalan perbuatan.
0: Iya, maksudnya pertanyaannya dari sisi apa ini? Ustaz belum paham soalnya.
5: Dari sisi kebaikan perbuatannya.
0: Ustaz masih belum paham soalnya. Ilmu terkait dengan amalan perbuatan. Tadi tidak ada dalam penjelasan nih. Nyambungnya kemana ini? Ya, aku.
5: Nah, kan. Yang kedua.
0: Ya, yang kedua aja ya.
5: Ilmu fardu ain ibarat makanan yang dibutuhkan setiap hari. Nah, kalau ilmu fardu ain tidak dipelajari, maka apa yang akan terjadi Ustaz?
0: Kalau ilmu fardu ain pelan-pelan.
5: Kalau ilmu fardhu ain tidak dipelajari, apa yang akan terjadi, Ustaz?
0: Kita kena dosa kalau ilmu fardhu ain tidak dipelajari, karena bisa kita jadinya meninggalkan yang wajib atau terjerumus dalam yang haram.
5: Baik, jazakallah khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan Adik Hasan.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, izin bertanya satu ya.
0: Iya.
6: Ustaz, boleh apa tidak memakan kodok?
0: Boleh atau tidak apa?
6: Memakan kodok.
0: Tidak boleh.
6: Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum.
0: Ya, berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan Adik Askia.
7: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Izin bertanya satu ya.
0: Iya.
7: Ustaz, apa boleh rambutnya itu dikuncit tiga?
0: Apa boleh?
7: Rambutnya dikunci tiga.
0: Rambutnya dikuncir tiga?
7: Iya.
0: Masih boleh-boleh saja.
7: Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Wabarakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan Adik Hafsah dan Asma.
8: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ustadz, kalau kita sudah tahu ilmu agama tapi tidak diamalkan, itu bagaimana Ustadz?
0: Kalau itu perkara yang wajib terus tidak diamalkan, maka kena dosa. Kalau itu terjerumus dalam maksiat, berarti kena dosa lagi. Kalau itu perkara sunnah, berarti cuma rugi karena meninggalkan perkara sunnah. Gitu Hafsah.
8: Oh ya Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan Adik Abdurrahman Malik. Silahkan Adik Malik membuka mic-nya.
9: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Izin bertanya ya, Ustadz, kenapa itu fardu kifayah cuma sebagian orang saja?
0: Gimana? Iya, fardu kifayah itu pengertiannya memang untuk sebagian orang. Kalau fardu ain untuk tiap orang, gitu. Bedanya itu.
9: Maksudnya kenapa?
0: Tidak setiap orang wajib belajar bahasa Arab. Cukup misalnya orang bisa baca Al-Fatihah dalam sholat sudah cukup. Tidak semua orang mesti wajib belajar bahasa Arab.
9: Baik Ustaz, syukron.
0: Iya. Puan, berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan Adik Gania.
10: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ustaz, gimana caranya supaya cepat paham bahasa Arab?
0: Isma, ihfaz, karir, dan jarib. Kalau mau belajar bahasa Arab mudah ya, dengarkan.

0: tema. Kalau takbiran itu apa boleh jika tidak di hari raya doang?
1: Kalau takbiran yang dimaksud itu nanti malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Kalau ba'da sholat itu hanya takbirannya di hari Arafah, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Itu yang disunahkan.
0: Jadi kalau misal baca takbiran bukan di hari raya itu boleh nggak Ustaz?
1: Bagaimana?
0: Kalau takbiran tapi bukan di hari raya itu boleh nggak Ustaz?
1: Cukup dengan zikir yang umum saja. Kalau nada takbiran itu cuma untuk hari raya saja, atau terkait dengan Idul Adha dan hari Tasyrik.
0: Iya, Ustaz juga kalau
1: Yeah.
0: khairan.
1: Ya, aku berikutnya lagi.
2: Berikutnya, silahkan Ade Ayubi. Silahkan Ade Ayubi membuka mic-nya.
3: Ustadz, kalau kita lagi...
1: Gimana?
3: Kalau lagi sholat itu, Jumat itu, kita boleh nggak ikut imam, pergi pipis dulu.
1: Bagaimana suaranya kurang jelas?
3: Kalau kita udah azan hari mau sholat Jumat, kita boleh pergi dulu.
1: Umu Afsa, bisa diulang?
3: Kalau kita lagi sholat Jumat itu kita boleh pergi dulu ke tempat lain gitu.
1: Baiknya kalau sudah sholat Jumat, sudah kumandang azan, langsung sudah ada di masjid. Bahkan sebelum azan Jumat sudah ada di masjid, ya.
3: Ya, syukuran ya Ustaz.
1: Baik, baik, itu saja ya adik-adik ya. Besok kita ketemu lagi dengan materi masih tentang seputar ilmu. Insya Allah mudah-mudahan jadi berkah dan terus semangat belajar agama. Dan Allah beri taufik pada kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Assalamualaikum,
6: Komandan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main, bergaya tadi.
6: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
5: Baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
6: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
6: Itu The Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Assalamualaikum, Ahi. Ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
9: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini, liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
8: Kenapa tidak ke toko Koper Sofia saja?
9: Baguskah di situ?
8: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper.

0: Berhaji dan umroh juga bisa.
1: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
0: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
2: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
3: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
2: 94,3 FM. Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
6: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal, Kendari. Ikhwat Aliman dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Dan marilah kita langsung bersegera ke masjid-masjid terdekat yang bisa kita jangkau sehingga kita bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Terutama untuk para ikhwan atau laki-laki, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dengarkan terus frekuensi sahabat muat sekalian di 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan yang akan lewat berikut ini.
6: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
6: Pertanyaan, apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab, menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial, maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
6: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
10: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
9: Oh iya betul.
11: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
12: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
13: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
12: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
13: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
14: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
15: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
14: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
16: Saudara,
17: selamat atas kelulusanmu nak.
16: Sarjana mi kau pa, cum laude lagi.
18: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
16: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
18: Bah, adakah rezeki yang gurih?
16: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
19: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: قدوات نبوية. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
21: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
22: Qudwatun nabawiyyah.
20: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا.
21: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
0: قدوات نبوية.
20: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
21: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
20: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
21: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
20: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
21: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
22: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
23: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Rafa, owner dari Kendari Muslim Store. Kalau ditanya manfaat setelah bermitra dengan Radio Mu'adz bin Jabal, jujur alhamdulillah kami sangat-sangat terbantu sekali. Akhirnya profil bisnis kami bisa tersebar luas ke masyarakat Kota Kendari, alhamdulillah. Harapan ke depan semoga Radio Mu'adz semakin besar dan berkembang, tentu bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz Binjabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya. Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz Binjabal?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan Depan Variasi Mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mu'adz Binjabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Mu'adz Binjabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
22: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz Binjabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adz Binjabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
5: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah, tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
4: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit sekali. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah SAW. Ya, aina Abu Jahal? Anak kecil itu tanya, wahai paman, di mana Abu Jahal? Apa kata Abdurrahman? Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal? Kata Mu'ad, ukhbirtu, aku dikasih tahu kalau dia itu suka mencelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamut al-ajal minna. Demi Allah, aku kalau melihat dia, maka tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu.
24: Para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar Anin Sobi seperti anak bayi yang menangis. Pohon kurma rindu dengan Rasul SAW. Benda mati. Nabi datang turun dari mimbarnya, datang memeluk pohon kurma itu. Pernahkah kita merindukan Rasul SAW?
21: Radio Mu'adz Binjabal 94.3 FM.
25: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
26: Baik, Kepat Taliman dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan sebuah kajian tematik yang disiarkan langsung di Islamic Center Mu'adz Binjabal Kota Kendari bersama dengan guru kita Ustadz Domaruddin Hafizahullah Ta'ala dengan tema Berbaik Sangka Kepada Allah. Baik, Ikhwat Aliman, tanpa perlu berlama-lama lagi karena kajian saat ini tengah berlangsung, maka langsung saja kita terhubung ke Audio Muadz TV. Selamat mendengarkan.
6: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
7: Alhamdulillah kita
6: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
7: Atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita sekalian, sehingga biiznillahi ta'ala pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang sangat istimewa, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kita bersama-sama bertafaqquh fiddin, kita bersama-sama saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat di atas kebenaran, di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya agama ini tidak akan tegak manakala tidak tegak pula di dalamnya tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat di atas kebaikan dan saling berwasiat, saling memberikan nasihat di atas kesabaran. Jamaah sekalian yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita di kesempatan malam yang berbahagia ini, tema yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita, yaitu tentang sebuah amalan, yaitu amalan hati, berupa husnudzon billahi ta'ala, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keistimewaan agama kita, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan amalan yang kemudian dinilai pahala semata pada amalan-amalan lisan kita, amalan-amalan jawarih kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan di lain kedua amalan tadi menjadi amalan yang istimewa, yang akan dinilai pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan hati. Ya, kalau amalan jawari, amalan fisik itu nampak, terlihat, ya, satu sama lain kita saling melihat, sholat, dikir, terlihat, terdengar. Tapi amalan hati ini adalah amalan yang tidak terlihat. Dia ada pada hati kita. Dan yang bisa melihat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ternyata amalan hati ini memiliki porsi yang sangat besar dibanding amalan jawarih, amalan anggota badan. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan bahwa di antara perkara yang menjadikan kita sangat jauh perbedaannya dengan para pendahulu kita dari kalangan salafus saleh, dari kalangan sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ternyata bukan hanya pada kuantitas ibadah yang mereka miliki, banyaknya ibadah-ibadah yang mereka miliki. Kalau hanya itu, kita sangat mudah untuk kemudian copy paste, ya, untuk bisa mengejar ketertinggalan kita, ya, atas mereka semua. Karena waktu yang mereka miliki juga sama dengan kita. Dari sejak diciptakannya Adam alaihi salam sampai saat ini waktu sama, 24 jam dalam sehari. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama, waktu yang mereka miliki 24 jam dalam sehari semalam. Artinya kalau seandainya hanya kuantitas ibadah yang kemudian dinilai dan menjadi barometer kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengejar mereka. Tinggal kita ikuti apa saja yang mereka kerjakan dalam sehari semalam, kemudian kita istiqamah, bisa terkejar. Bahkan bisa jadi lebih daripada mereka. Ya. Tapi yang membuat kita tidak bisa mengejar mereka adalah karena ibadah hati mereka yang sangat istimewa. Ibadah hati mereka yang sulit kemudian kita ungguli. Oleh sebab itu mereka fokus pada hati mereka, pada ibadah hati mereka, ya, lebih daripada fokus dan ya kegigihan mereka dalam memperbaiki amalan amalal jawarih, amal anggota badan. Jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari bentuk amalan hati, ibadah hati adalah amalan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Imam ya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, di dalam tafsirnya beliau meriwayatkan ungkapan dari Ikrimah, ya, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, bahwa yang dimaksud dengan wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, kata beliau rahimahullahu taala, ahsinul dhanna billahi tabaraka wa taala. Yang dimaksud berbuat baik di sini adalah ahsinul dhan, berprasangka baiklah anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang-orang yang kemudian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang mereka kerjanya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang sangat buruk, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyiksa dan mengazab mereka. Dalam surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. كتب الله سبحانه وتعالى, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafik baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang-orang musyrik baik laki-laki ataupun perempuan. Apa sebabnya? Karena mereka adh-dhannina billahi dhannas-sau. Karena mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah Subhanahu wa taala memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya sangat jelas, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul mengetahui komponen dalam penciptaan kita. Jadi kalau kita umpamakan, ya, kalau kita menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, kira-kira kita faham tidak dengan sesuatu yang kita bentuk tersebut? Setiap komponennya kita faham tidak? Maka jawabannya iya. Bagaimana mungkin saya membuat sesuatu, membuat lemari kita katakan, maka komponen-komponen yang saya butuhkan untuk membuat lemari saya akan fahami dengan baik, mana bahan-bahan yang baik, mana bahan-bahan yang buruk, itu saya fahami, saya ketahui betul. Ya. Walillahil matsalul a'la, ini tidak mengumpamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tidak. Perumpamaan dengan perumpamaan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sangat memahami kita. Bukan hanya menciptakan kita, Allah yang kemudian memberikan segalanya kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan jaminan atas kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha paham dengan kondisi kita. Ya. Kalau kita buat lemari, kemudian hasilnya baik, kira-kira lemari itu mungkin gak tiba-tiba tanpa sebab dan alasan kita rusak, kita bakar, kita hancurkan, kita buang. Orang yang berakal mengatakan tidak.

Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui keadaan kita. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan, ya, "Wallazi la ilaha ghairuhu ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an qat ba'dal imani billahi 'azza wa jalla afdala min an yuhsina dhannahu billah." Ya. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu la yuhsinu 'abdun billahi dhannahu illa a'tahu Allahu iyyah wa dhalika li anna al-khayra bi yadihi 'azza wa jalla. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, demi zat yang tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah seorang hamba diberikan kebaikan yang lebih baik setelah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbaik sangka kepada Allah. Jadi pemberian Allah yang paling baik setelah iman adalah bagaimana seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemberian yang paling baik setelah Islam dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, dan demi zat yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya prasangka tersebut. Ya. Yang demikian itu karena kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, hadis qudsi namanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun ma syaa." Kata Allah, saya itu bersama prasangka hambaku kepadaku. Falyadhun ma syaa. Maka terserah hambaku mau berprasangka kepadaku seperti apa. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau seandainya hambaku berprasangka baik kepadaku, maka dia akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan prasangkanya. Wa in dhanna syarran falahu. Dan jikalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka dia pun akan mendapatkan keburukan tersebut. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Rahim. Ya. Sehingga inilah yang menyebabkan kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu tentang diri kita. Ya. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menenggelamkan Fir'aun, ya, ketika mengejar Nabi Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak memusnahkan Firaun dan bala tentaranya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza adrakahul gharq, ketika hampir tenggelam, hampir mati, nyawa sudah di tenggorokannya, ya, Firaun kemudian berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya, hingga ketika Firaun telah hampir tenggelam, nyawa sudah di tenggorokannya, kemudian dia berkata, saya beriman bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang
berserah diri kepada

0: Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril dia mengkabarkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang paling paham dengan sifat-sifat mulianya Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengenal rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau katakan, ya, Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, ya, kalau seandainya engkau melihatku ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun, yang kemudian ketika itu dia berkata, ya, saya beriman, ya. Falau ra'aitani wa ana akhidun min halil bahr fa adussuhu fihi makhafata an tudrikahu ar-rahmah." Kata Jibril, ya, saya mengambil pasir dari dasar laut untuk kemudian saya masukkan ke dalam mulut Fir'aun, ya, saya masukkan untuk menyumpal mulut Fir'aun karena saya khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan rahmatnya kepada Fir'aun, kemudian mengampuni Fir'aun, ya. Ini karena malaikat Jibril betul-betul faham bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih. Rahmatnya Allah lebih daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya di setiap kondisi kita diperintahkan untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan dalam segala kondisi. Akan tetapi di sana ada beberapa kondisi yang kita sangat kemudian ditekankan untuk mengedepankan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya dalam segala kondisi, tapi lagi-lagi husnudzon ini bukan perkara yang mudah. Berbaik sangka itu bukan perkara yang mudah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang mudah. Kalaulah seandainya kita tidak mampu dan tidak sanggup kemudian menghadirkan husnudzon di dalam segala kondisi kita, maka ada beberapa kondisi yang kita sangat ditekankan untuk kemudian menghadirkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kondisi yang kita sangat ditekankan untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ketika kita hendak meninggal dunia. Ya. Ketika kita hendak meninggal dunia, maka sangat dianjurkan dan sangat ditekankan untuk kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hendak meninggal dunia, kondisi yang menentukan kehidupan setelahnya, apakah kemudian dia akan mendapatkan kebaikan pada kehidupan setelahnya atau tidak, itu sangat bergantung pada bagaimana dia menutup kehidupan di dunia ini. Makanya di antara perkara yang harus kita kedepankan, tapi sekali lagi bukan perkara yang mudah, ya, yang harus kemudian kita kedepankan ketika kita hendak meninggal dunia, melatih diri kita untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita hendak meninggal dunia itu berperang antara syaitan dan malaikat. Ya. Dalam kehidupan kita memang kita dianjurkan untuk melakukan dua hal yang saling berimbang, antara khauf dan roja. Ya, antara rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa harap kita. Tapi ketika kita meninggal dunia, kata para ulama, kedepankanlah sifat rojaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal." Janganlah salah seorang di antara kalian mati, meninggal dunia, ya, kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya prasangka baik ketika meninggal dunia, prasangka baik seperti apa Ustaz? Prasangka baik kita adalah kita berhusnudzon Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Kita berhusnudzon Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan kemudian meringankan, ya, meringankan beban-beban kita setelah kematian kita. Kita berhusnudzon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan. Itu yang kemudian kita hadirkan. Ya. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hamba itu berdasarkan prasangka hamba. Allah Subhanahu wa taala berdasarkan prasangka hambanya. Ketika seorang hendak meninggal dunia kemudian, ya, prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dia sadar dosanya sangat banyak, melimpah, ya, dia belum sempat kemudian memperbaiki dirinya. Tapi kemudian ketika dia hadirkan husnudzonnya, ya, maka harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sesuai dengan prasangka dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang berikutnya, di antara kondisi yang kemudian kita sangat ditekankan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berbuat dosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tidak mungkin lepas dari yang namanya dosa. Tapi terkadang ketika dosa itu sudah terlalu menumpuk, itu terkadang menyebabkan kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu banyak dosa yang kita lakukan, yang muncul adalah prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni saya, sudah terlalu banyak dosa saya. Tidak ada dosa yang kemudian kecuali dia akan lakukan. Tidak ada yang kelewatan dari dosa-dosa semuanya, dia pernah coba, dia pernah cicipi. Syaitan akan terus menghiasi dalam dadanya, dalam benak pikirannya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosamu. Ya. Maka kita lawan. Ketika kita bergelimangan dosa kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadi wa ya'khudhu shadaqat wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat gembira terhadap hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, salah seorang wanita dalam sebuah pertempuran kehilangan anak. Anak bayinya yang masih menyusui hilang. Ya. Maka naluri keibuannya muncul, dia pun mencari dan menangis kesana kemari, kemana anak saya. Bahkan disebutkan dalam riwayat karena dia menyusui, dalam riwayat yang lain sampai-sampai air susunya sudah kemudian harus tumpah-tumpah, dia pun mencari anak yang lain kemudian dia susui. Ya, terus dia menangis dan mencari anaknya. Kemudian tiba-tiba, ya, anak tersebut dia dapatkan. Ketika dia dapatkan, dia sangat gembira. Dia pun memeluk erat anak tersebut. Kemudian dia pun menyusui anak tersebut. Dia peluk erat-erat anak tersebut. ketika menyaksikan keadaan seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada para sahabatnya, kira-kira menurut kalian mungkin enggak wanita tadi akan kemudian melemparkan bayinya ke dalam api? Ya. Jelas para sahabat mengatakan, demi Allah, sungguh dia tidak akan pernah melemparkan anaknya ke dalam api selama dia sanggup, ya, menghindarkan api tersebut. Tidak akan mungkin. Ya. Bagaimana mungkin dia sudah kehilangan kemudian mencari-cari? Ya enggak mungkin. Kecuali kalau bukan anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya melebihi kasih sayang perempuan tadi terhadap anaknya. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan tobat hamba tersebut. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan kepada ibu kita, ya. Terkadang ada orang tua yang tidak dengan mudah memaafkan anaknya. Padahal dia orang tuanya, darah dagingnya. Ya. Ada juga yang memaafkan kalau seandainya kesalahannya baru sedikit. Kalau sudah terlalu banyak, sangat sulit untuk dimaafkan. Padahal dia anaknya, darah dagingnya. Kalau sudah melakukan 1, 2, 3 kali kesalahan-kesalahan yang betul-betul membuat murka orang tuanya, ya, mungkin sampai pada tahap orang tuanya tidak lagi kemudian memberikan maaf kepadanya. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan menerima kesalahan tersebut dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memberikan taubat kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, adnaba 'abdun dhanban, seorang hamba melakukan dosa, faqala Allahumma ighfirli dhanbi, kemudian dia pun berkata, ya Allah ampunilah aku. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku melakukan dosa, dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. Kemudian setelah sekian lama dia pun kembali melakukan dosa dan dia pun kembali berkata, ya Allah ampunilah aku, ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh hambaku mengetahui bahwa dia punya Tuhan yang bisa menyiksa seorang dengan dosa dan juga bisa mengampuni karena dengan dosa tersebut ketika dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Thumma 'ada fa adnaba, ya, setelah sekian lama, ya, dia pun kembali melakukan dosa. Setelah dia melakukan dosa, kembali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay rabbi 'abdi, rabbi ighfir li dhanbi, faqala tabaraka wa taala adzaba 'abdi dhanba fa'alima anna lahu rabba yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi. Terus dia lakukan berulang kali, dia berdosa, bertobat, kemudian setelah sekian lama kembali lagi berdosa. Dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terus berulang kali sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka." Ya. Silakan Anda berbuat sekehendakmu, pasti aku akan mengampuni dosamu. Artinya selama setiap kita berdosa kemudian diiringi dengan istighfar, dengan taubat, pasti Allah Subhanahu wa taala sebanyak itu juga akan memberikan ampunan. Manakala kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, ya, ketika Ibnu Mubarak rahimahullahu taala menghampiri beliau di padang Arafah, ya. Kemudian dia bertanya, siapa kira-kira manusia yang paling buruk dari seluruh orang yang ada di padang Arafah itu? Dia bertanya. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, "Alladzi yadhunnu anna Allah azza wa jalla la yughfar lahum." Orang yang paling buruk, ya, adalah orang yang kemudian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni mereka, tidak mengampuni jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Itu adalah orang yang paling buruk ketika dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kondisi yang kemudian kita dianjurkan untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita dalam keadaan terdesak. Ya. Kondisi yang sepatutnya kita terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita dalam kondisi terdesak. Naam. Kita mengingat kisah Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar Fir'aun, ya, hingga ke bibir pantai, ya, dia pun sudah tidak punya lagi upaya. Fir'aun sudah dekat, ya, sudah di depan bibir pantai, ya. Artinya kalau Fir'aun mengejar sampai mendapati, ya, Bani Israel dan Nabi Musa, maka tewas semua mereka, ya. Akan tetapi bagaimana husnudzonnya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kaumnya kemudian khawatir, gimana ini, kita sudah mereka bakal ngejar kita, bakal bunuh kita semuanya. Ya. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Ya. Sekali-kali tidak, sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya. Hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melewati lautan yang kemudian sudah dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan terdesak, maka bukan mencari pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi terdesak seperti ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan pertolongannya kepada kita sekalian. Ya, demikian juga ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy hendak dibunuh. Maka Abu Bakar Siddiq, ya, kemudian berkata, ya Rasulullah, law anna ahaduhum nazara ila qadamaihi abasarna tahta qadamaihi. Ya Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah, sudah pasti kita akan kemudian dilihat oleh mereka, ya. Akan tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiganya? Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Walaupun sesuatu yang kemudian secara logika tidak mungkin tidak dilihat, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada seorang hamba, tidak ada yang bisa menghalanginya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kondisi yang kita juga dianjurkan untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita meminta kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedepankanlah husnudzon kita kepada Allah. Ya. kedepankanlah husnudzon kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa-doa kita. Ya. Azamkanlah keinginan kita, berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan seluruh keinginan yang kita minta. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajib du'aan min qalbin ghafilin lahin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan anda yakin, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa anda. Husnudzon, yakin Allah akan kabulkan kita, Allah akan kabulkan permintaan kita, Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkabulkan doa seorang hamba yang hatinya lalai. Ya, dia berdoa tapi enggak tahu pikirannya di mana, ya. Nah, maka itu di antara sebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian yang dapat kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Dan tentunya perkara-perkara, sekali lagi, kita diperintahkan untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di segala kondisi kita. Tapi apa yang telah kita sebutkan adalah di antara kondisi-kondisi yang ditekankan kemudian kita untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada MC.
1: Taib. Ahibati fillah, jemaah pemirsa Muas TV dan pendengar Radio Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama-sama kita mendengarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh guru kita. Maka kini saatnya kita beralih ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Dan terlebih dahulu kami mempersilakan kepada jemaah masjid yang ingin mengajukan pertanyaannya. Taib, jika belum ada, kami akan mengajukan pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya, bagaimana kolerasi dalam konsep ikhtiar dan tawakal? Terkadang dalam perjalanan waktu saat kita memiliki hajat, kita telah berdoa dan berusaha mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun terasa pertolongan itu belum juga datang. Dan apakah kita keluar dari konsep berbaik sangka kepada Allah ketika kita saat itu akhirnya meminta bantuan kepada manusia?
0: Tapi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Kita meminta bantuan kepada manusia itu tidak semuanya kondisinya dilarang. Kalau seandainya meminta bantuan kepada manusia dalam perkara-perkara yang manusia itu bisa melakukannya, maka secara hukum asal boleh hukumnya. Ya. Tapi kalau seandainya kita betul-betul ingin menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik. Ya, maka kita katakan itu jauh lebih baik bahwasanya dia betul-betul tidak menyandarkan kebutuhannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidu tujahaka. Ya, dalam kelanjutan hadis tersebut, ya, wa idza sta'anta fasta'in billah, jikalau kalian meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar hadis ini, mereka langsung mengamalkan. Ya. Mereka bahkan tidak mau minta tolong dalam perkara-perkara yang mampu. Ya, ini berarti ya keimanannya cukup luar biasa. Ya. Sehingga disebutkan tali cemeti yang mereka miliki yang digunakan untuk memukul unta ketika dia menggunakan menaik unta itu, ketika jatuh mereka tidak meminta tolong, ya, karena ingin mengamalkan hadis ini. Ya, itu baik sekali lagi. Tapi kalau seandainya kita meminta tolong dalam perkara-perkara yang itu mampu untuk kemudian dilakukan, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan konsep ya husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Baik, kembali kami mempersilakan kepada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di luar tema, Ustaz. Ya. Kalau kita ketiduran, kemudian kita bangun itu pas azan subuh, kita belum salat witir. Ya. Kira-kira gimana ya? Masih bisa enggak kita salat witir? Artinya pas-pas azan ini atau gimana? Atau tidak perlu lagi kita salat witir atau gimana? Kalau tidak bisa kan rugi sekali kita sebenarnya itu. Bagaimana ya? Atau bisa dijamak atau gimana? Kalau salat sunnah subuh kan biasanya kalau kita sudah ini, misalkan kita salat fardu dulu, nanti selesai salat jamak baru kita jamak kita punya salat sunnah subuh. Bagaimana dengan witir Ustaz? Insyaallah akhir.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Terkait dengan sholat yang kita tinggalkan, wabil khusus sholat-sholat sunnah, maka ada dua pendapat para ulama terkait mengkodoknya. Ada sebagian ulama yang kemudian ya berpendapat bahwa tidak ada kodok di dalamnya, karena itu hanya sekedar sholat sunnah. Ya, yang kedua mengatakan bahwa ya sholat-sholat sunnah yang kemudian kita tinggalkan atau kita kelewatan untuk mengerjakannya itu boleh diqadha. Ya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kelewatan dari salat tahajud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadhanya di waktu duha. Ya, maka demikian dengan salat witir. Kalau seandainya sudah menjadi rutinitas kita, kebiasaan kita mengerjakan salat witir, kemudian terlewat karena kita lelah, capek, atau karena alasan yang lainnya sehingga tidak sempat kita lakukan, maka boleh kemudian kita mengkodoknya ya di waktu setelah sholat subuh, ya walaupun waktu tersebut adalah waktu yang terlarang, karena di sana ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita boleh mengkodoknya seperti seseorang yang lupa sholat qobliyah, atau bukan lupa, karena terlambat sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, ya kalau kita sudah rutin kemudian melakukannya boleh diqadha. Yang jadi masalah kalau belum rutin, ini yang jadi khilaf di antara para ulama. Kalau belum rutin, ya apalagi yang menjadi rutinitasnya adalah mengqadha terus, ini bahaya. Terlambat terus diqadha terus, nah ini wallahu taala alam ya. Yang dibolehkan kalau kita sudah rutin melakukannya kemudian terlewat, boleh diqadha di waktu yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
1: Tapi kita akan melanjutkan pertanyaan terakhir yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Izin bertanya di luar materi, tindakan apakah yang mesti kita lakukan ketika sering dibercandai oleh teman tetapi candaan itu sudah sampai membuat kita sakit hati Ustaz? Syukran barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Sebaiknya dihindari orang-orang seperti ini. Ya. Karena dalam bergaul itu juga harus diperhatikan adab-adabnya. Terkadang sebagian orang terlalu berlebihan dalam bergaul. Ya. Bercanda dengan candaan yang berlebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercanda, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memiliki batasan-batasan dalam bercanda. Nabi tidak pernah berbohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela dan menghina dalam bercanda. Ya, kalau seandainya ada kawan kita yang kemudian ya bercanda sampai pada batas ya menyakiti hati kita, maka kita berusaha menghindarinya. Ya. Karena kita lebih berhak untuk menjaga diri kita dibanding ya kita kemudian menjerumuskan diri kita kepada hal-hal yang dapat merusak hati kita. Ya, itu lebih utama. Wallahu taala a'la wa a'lam. Hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ahibati fillah jamaah, pemirsa Muas TV dan pendengar Radio Muas yang dimuliakan Allah. Itulah telah bersama-sama kita mendengarkan penyampaian materi dan beberapa jawaban yang telah diberikan oleh Al-Ustaz. Tidak lupa pula kita ucapkan syukuran jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz yang telah memberikan kita begitu banyak ilmu dan faedah-faedah penting di majelis ilmu kita di malam yang penuh keberkahan ini. Kita cukupkan malam ini dan kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
5: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
10: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
11: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
12: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
11: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
13: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
12: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
14: Gimana rasa nasi kebulinya?
15: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin, nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
14: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
15: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
16: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
17: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
16: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
18: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
19: Qudwatun nabawiyyah.
20: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, an rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, awsini. Qala la taghdab. Faraddada mirara, qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari.
21: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
19: Qudwatun nabawiyyah.
20: Al-amru bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
21: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
20: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
21: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
0: Qudwatun nabawiyyah.
20: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala: Kuntu khalf an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
21: Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan kelayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
21: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
22: FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
23: Labbaik Allahumma labbaik.
24: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
25: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
26: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
25: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
27: A few moments later.
26: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek sabile.
25: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eco-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA

0: coba ini he, kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
1: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau, Wadi?
0: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
1: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ustaz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
4: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
8: Bagaimana hukum jika pergi lulur atau pijat di salon khusus wanita? Sama ibu, asal hukumnya aurat wanita muslimah. Di hadapan wanita muslimah secara pakaian adalah lehernya yang biasa terlihat, rambutnya, kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Adapun secara apa yang terlihat dari tubuhnya, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan biang aurat yang paling besar saja, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya, maka tidak mengapa. Dalam artian begini, Bu, kalau seandainya ada perempuan luluran, dia pakai penutup secukupnya, misalkan kain ya yang menutupi dari dadanya sampai lututnya. Nanti kalau diperlukan untuk dibuka, dia buka belakangnya. Diperlukan untuk dibuka dari perut ke atas, dia buka secukupnya, seperti itu. Wallahu a'lam.
9: Bagaimana cara menghilangkan rasa riya, ujub, dengki, hasad dan yang semisalnya yang ada dalam hati padahal kita telah berusaha untuk menghilangkannya? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan secara detail tentang bagaimana menghilangkan penyakit riya. Riya ini musuh keikhlasan. Dan seseorang itu dia berani riya, dia berani ujub, dia berani hasad karena dia tidak kenal baik akan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun amal yang dia perbuat terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha tahu. Allah yang memberikan imbalan kepadanya. Allah yang membalasnya. Baik diakui oleh orang ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui, tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan, kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak pernah tahu bahwa amal dan ilmunya akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Kalau dia mengenal bahwa tambahan ilmu, tambahan amal saleh adalah tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya dia harus bertambah bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya. Tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kamu sampai seperti ini ibadahmu?

0: Sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Silahkan melihat di antara kitab kita para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antaranya adalah kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara kitab beliau bab tentang al-mubiqat yang membinasakan seseorang, ya, tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya. Tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online. Rizki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan. Ya tentu saja dilihat banyak orang ya. Ini termasuk berkhalwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhalwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah ini baru berkhalwat. Banyak orang ini tidak berkhalwat. Cuman yang jadi masalah, ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khalwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khalwat.
2: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir ya. Jujur dan dusta. Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia. Ikhtiarnya manusia itu kan. Ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah, curhat. Minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir lauhil mahfud, tidak. Enggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas. Hampir sama dengan kalau kita haus, kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya. Ikhtiarkah? Ikhtiarnya. Kalau mutlak mustahil. Kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali. Nggak mungkin terjadi. Itu mutlak, nggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri. Lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu. Nah itu Allah kabulkan. Allah kasih kepada dia. Memang berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat. Semua ikhtiar dia, gitu kan.
3: Izin bertanya Ustaz, saya belum bisa rutin sholat tahajud. Apakah karena masih banyak dosa? Iya bisa jadi. Bisa jadi karena banyak dosa. Bisa juga ya karena tidurnya selalu telat. Ya karena tidak sholat malam itu banyak sebabnya. Ada yang karena sebab yang zahir ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat ya. Susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa. Sudah tidur jam 9. Itu pun bangunnya masih subuh. Ya. Ada yang karena dosa-dosanya ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak merasa bersalah. Lebih baik kita su'udzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya. Kita misalnya susah untuk sholat malam, anggap saja diri kita banyak dosa. Anggap saja diri kita banyak dosa. sehingga kita punya dorongan untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
6: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
5: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
6: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
5: Astagfirullah. Yodi,
6: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
7: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
8: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
9: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
8: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
9: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
8: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
10: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
11: Salafar beh, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
12: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
11: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
12: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
7: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
13: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli satu gratis satu, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin nagih. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
7: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
13: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
14: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Mulai belajar.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam.

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak jaringan harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa, ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mauidhatil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan
1: kematian.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: kematian.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
2: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
1: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
2: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
1: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
0: 94,3 FM
3: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
4: Masih bersama kami di Radio Muad Menjabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:35 Kota Kendari cuacanya masih agak bimbang nih sahabat Muad. Kadang hujan dan juga kadang panas, dan hal seperti ini hendaknya jangan membuat kita untuk menjadi pribadi yang malas sahabat Muad. Apalagi mungkin juga sedang long weekend sehingga membuat kita hanya bermalas-malasan di rumah. Tidak seperti itu sahabat Muad. Hendaknya waktu-waktu seperti ini kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini juga ada hal yang bisa kita lakukan yang insyaallah akan bermanfaat untuk kita semua, yaitu store hafalan. Wih, masya Allah. Karena alhamdulillah sahabat Muad, di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat menarik, yaitu program Iqra atau store hafalan khusus Ahwat bersama guru kita Al-Ustaz Septian Muharram SKMI SKI CMKI Hafizahullahu Ta'ala. Akan tetapi sembari menunggu informasi, di malam hari ini akan kami perdengarkan secara rerun atau secara siaran ulang sahabat semua, dikarenakan guru kita belum bisa mengisi program ini secara langsung. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan program kita, itu program Iqra, khusus untuk penyetoran hafalan Al-Qur'an. Bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa bergabung melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Baik, kita langsung saja menuju ke peserta pertama, yaitu Ummu Nurul. Ummu Nurul, Pak Ummu Nurul sudah bergabung. Ummu Nurul nampaknya belum bergabung ya. Kita pindah ke peserta yang kedua, Akila. Silakan Akila. Naam, silakan Akila, dibuka suaranya. Baik.
7: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ulangi sekali lagi. Jangan berhenti ya, jangan diputus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan diputus. Sekali lagi.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Sekali lagi, masih kurang. Jangan terlalu cepat.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Baik, silakan.
7: Malikin nas.

0: Akila, alhamdulillah bacaannya sudah bagus. Insya Allah di pertemuan berikutnya bisa dilanjut di surat Al-Falaq. Nah, barakallahu fiik wa jazakillah khair.
1: Ya, makasih Ustaz. Waalaikumsalam.
0: Selanjutnya kita panggil peserta berikutnya, yaitu Ibu Yani. Silakan Ibu Yani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu Yani.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Cukup dulu, tunggu dulu. Perhatikan dulu Bu Yani. Yang pertama indarob dirapatkan bibir indarob bihim, kemudian mintah tihal, bukan mintah tial, bukan begitu, tah tihal, haknya jelas. Coba sekali lagi jazakuhum.
1: Jazakuhum indarob bihim. Jazakuhum indarob bihim jannatu adnin tajri.

0: أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه
1: ذلك
0: لمن خشي ربه.
1: طيب untuk Ibu Yani setoran ya. Al-Bayyinahnya masih ada catatannya ya. Diperhatikan lagi sekali lagi yang pertama di ayat yang kelima ya, di ayat yang kelima wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Coba sekali lagi kemudian yang kedua di ayat yang ke-8 ya, rabbihim dirapatkan ya, tahtihal kemudian khalidina fiha abada, dua harokat abada ya, radiyallahu anhum waradu an. Coba sekali lagi jazauhum
0: jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar.
1: Kembali lagi ke asal, bukan tahtiyal, min tahtihal, haknya jelas
0: min tahtihal. Oh iya iya, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an.
1: Liman bukan liman.
0: Liman.
1: Ya.
0: Oh, liman.
1: Oke. Untuk Ibu Yani sekali lagi ya, surat Al-Bayyinahnya di pekan berikutnya. Ya, ingat perhatikan kesalahan-kesalahan yang tadi, jangan sampai terulang lagi. Ya. Biar mudah-mudahan minggu depan bisa lanjut di surat berikutnya. Diulangi dulu baru insya Allah lanjut. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Juwaria. Silakan Ibu Juwaria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu Juwaria.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين
1: jangan ditahan lam yakunil
2: لم يكن الذين كفروا من
1: أهل الكتاب. Jangan ditahan minnya. Min ahlil.
2: Lam yakunil ladina min ahlil kitab wal musyrikin.
1: Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab.
2: Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin.
1: Wal musyrikina mufakkin.
2: Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina mufakkin hatta ta'tiyahum.

0: Mufakki, fakki, nah, coba.
1: Mufakkina.
0: Wal musyrikina mufakkina hatta, coba lanjutkan.
1: Wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
0: Sekali lagi dari awal.
1: Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
0: Masih kurang wal mush sya-nya ya, musyrikina mufakki fak tekan fakkina, coba.
1: Wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
0: Oke, coba diulangi dari awal.
1: Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
0: Bu Juri ya, kenapa kalau di dari awal itu tidak pas ya? Wal musyrikina mufakkina. Mufakkina.
1: Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
0: Nah, sudah bagus, tinggal satu lagi. Mufak fak ya, ke kaf masukkan, bukan fa tapi fak fakina.
1: Wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
0: Oke, sudah bagus, cuman ikhfa-nya kurang. Mufakkina.
1: Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
0: Oke, lanjut.
1: Rasulun minallahi yatlusu panutohara.
0: Minallahi yatlusu hufam mutohara.
1: Rasulun minallahi yatlusu suhufan mutahhara.
0: Rasulun
1: minallahi yatlusu suhufan mutahhara.
0: Lanjut.
1: Fiha kutubun qayyimah.
0: Lanjut.
1: Wa ma taparraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah.
0: Baik. Wa ma tafar, fa-nya keluarkan hamsnya. Tafar. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Ulangi.
1: Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah.
0: Huruf ro-nya jangan terlalu bergetar ya, bukan tafar, bukan gitu. Wa ma tafarraqal, tafarraqal. Coba sekali lagi.
1: Wa ma tafarraqal ladzi, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ.
0: طيب lanjut.
1: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.
0: طيب untuk Ibu Juwari ya, kita cukupkan dulu sampai ayat kelima. Minggu depan disetorkan dulu dari ayat 1 sampai kelima. Kalau sudah bagus kita lanjut di ayat yang keenam. Nanti masih banyak yang salah, tolong yang sudah dikoreksi, diperbaiki dan dihafalkan. Itu dulu. Nah, barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Sekali lagi.
1: Idza zulzilat.
0: Jangan terlalu cepat. Sekali lagi.
1: Ida zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu azqalaha.
0: Sekali lagi.
1: Wa akhrajatil ardu azqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha.
0: Sekali lagi.
1: Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzin yasdurun nasu asfatan yuraw a'malahum.
0: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan yuraw a'malahum.
1: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan yuraw a'malahum.
0: Masih belum, sekali lagi.
1: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan yuraw a'malahum.
0: Gus.
1: Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
0: Kurang ditahan idgham bila gunanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba sekali lagi.
1: Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
0: Di situ jangan diikhfakan. Bukan diikhfakan, diizharkan. Dzarratin khairai.
1: Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah.
0: Khairai, khairai. Tahan dulu, khairai yarah.
1: Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah.
0: Bagus, terus. Iya, bagus, terus.
1: Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
0: Syarrai, tanda dulu.
1: Oh ya Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
0: Kalau fa famai berarti khairo, kalau wa mai berarti syarroyaroh, gitu. Jangan terbalik. Sekali lagi. Idgomnya, idgomnya khairai yaroh. Tahan dulu.
1: Famai ya'mal mithqala dzarratin khairai yaroh.
0: Terus? Lanjut, lanjut.
1: Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrai yaroh.
0: Syarrai yaroh. Coba. Ah, begitu ya. Sama dengan di awal. Wa mai kan di situ di awal kita tahan. Ya, di akhir juga harus ditahan. Terus yang berikutnya mis ya, mis qala ya. Hati-hati huruf sa-nya. Terus tidak dilanjut sekali lagi coba surat al-zalzalahnya atau mau diulang minggu depan? Ya, boleh diulang sekarang, boleh diulang minggu depan.
1: Diulangkan surat.
0: Baik, silakan. Jadi satu surat saya. Nah,
1: ida zulsilatil ardu zilsalaha wa akhrajatil ardu atqalaha wa qalal insan malaha yauma idzin yasdurun
0: tuhaddisu dulu tuhaddisu yauma idzin tuhaddisu dulu
1: yauma idzin tuhaddisu
0: bukan yauma idzin tuhaddidu ihfakan, jangan diizharkan, bukan yauma idzin tuhaddidu, salah ya, sekali lagi
1: yauma idzin tuhaddidu akhbaroha li anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun
0: hati-hati hurufnya yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liraw sekali lagi
1: yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liraw
0: bukan nasu tapi nasu sin yasdurun nasu ashtata sekali lagi
1: yauma idzi yasdurun nasu ashtata liraw a'malahum
0: bukan as tapi ash
1: ashtata
0: sya-nya tafasinya menyebarnya ashtatal
1: yauma idzi yasdurun nasu ashtatal
0: liraw a'malahum ya tapi sinnya masih kurang nasu yauma idzi
1: yasdurun nasu ashtatal liraw a'malahum
0: ah bagus sih lanjut
1: faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
0: Oke. Menurut kayaknya perlu diulangi lagi di pertemuan. Insya Allah minggu depan diulangi lagi. Hati-hati ya, masalahnya tadi di ayat 6, 7 dengan 8 ya, jangan lupa idgomnya ya, kan di awal tadi dibaca famayya'mal famayya, ditahan di situ, maka di akhir juga ditahan khairayyaroh ya. Begitu juga ayat terakhir wa mayya'mal misqala dzarratin syarrayyaroh ya. Jadi begitu, kecuali kalau dibacaannya bacaan cepat, tahannya sebentar jadi masalah. Wa mayya'mal begitu, itu bacanya cepat dan di akhir pun dia cepat khairayyaroh, nah, begitu. Karena di sini ada hukum idgham bi gunnah. Baik, barakallahu fiik. Zakilah khair.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya Ibu Ratu, silakan Ibu Ratu.
3: Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu Ratu.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
0: Ulangi. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Hi-nya pendek, dengan lainnya ditahan dulu. Sekali lagi, ayahsabu.
3: Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu nahdayn falaqtaham al-'aqabah wa ma adraka ma al-'aqabah fakku rukabah aw id'amu fi yawmin bi masrubah yatiman ba maqrabah aw miskinan ba masrabah thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah فالذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
0: Hey, masya Allah, barakallahu fiik. Untuk Ibu Ratu sudah bagus ya surat Al-Baladnya. Tinggal tadi ayat kelima. Ayat kelima, ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad, dengan kurang dengung hillum. Ya, coba wa anta hillum dibaca dulu.
3: Wa anta hillum li hadzal balad.
0: Nah, bagus itu. Terus ayah sabu.
3: Ayah sabu an lan yaqdiru alaihi ahad.
0: Baik. Nah, itu saja. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya di surat Al-Fajr bisa dicicil per 5 ayat atau 10 ayat ya, tergantung kemampuan. Baik, barakallahu fiik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ummu Anisa, silakan Ummu Anisa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ummu Anisa.
4: Ustaz. Bagaimana Ustaz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر فالليل إذا يسر هل أتاك
0: هل في هل في ذلك
4: هل في ذلك قسم لذي فطر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد إرم ذات العماد
0: الذي
4: الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صب عذاب فأما
0: إن ربك
4: إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر رزقه على وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
0: Oke. Umu Anissa.
2: Di situ saya belum Pak Ustaz ya.
0: Iya.
2: Sudah tiba-tiba.
0: Baik, untuk setorannya ini masih belum lancar ya, perlu dilancarkan kembali. Tapi sudah lumayan, satu pekan sudah dapat 16 ya, ayat.
2: Diulang lagi Pak Ustaz, pekan nanti Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Pak Ustaz, tiba-tiba lupa semua Pak Ustaz.
0: Ya, jadi dikuatkan lagi hafalannya, diperbanyak murojaahnya. Tadi masalahnya kurang lancar saja ya. Cuman di 4 ayat pertama ini perlu diperikan ya. Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr.
2: Yang terakhir saja yang tipis ya Ustaz.
0: Ya, di sini dibacanya tebal karena disukunkan ro-nya. Kecuali
2: semua
0: kalau
2: tebal,
0: ya,
2: yang ayat 5 saja yang
0: ayat kelima baru tipis ya.
2: Tipis Ustaz.
0: Nah, baik, itu ya.
2: Nanti dibilang lagi Pak Ustaz, mudah-mudahan lancar.
0: Amin.
2: Tidak fokus Pak Ustaz, tiba-tiba lupa.
0: Baik, nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah untuk setoran kali ini kita cukupkan. Bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung di pekan yang akan datang, maka bisa langsung masuk ke link Zoom yang sudah disediakan. Dan insyaallah untuk pekan atau hari malam ini kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Hadirat sada. Yurjal intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan Mi?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Assalamualaikum,
10: Kona. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
10: apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
10: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
10: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
10: Itu The Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
11: Assalamualaikum, Ahi. Ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
12: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini, liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
11: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
12: Baguskah di situ?
11: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
12: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
11: Bisalah, COD area dalam kota Kendari.
5: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat, apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa? Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Salah satu kata-kata

0: mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu taala. Kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing, bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
1: ...94,3 FM... Radio Muadz bin Jabal.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bi ta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Masih bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat Mu'adz yang sudah ingin beristirahat. Ya, tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Mu'adz bin Jabal Kendari yang selalu mensupport Radio Mu'adz bin Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
5: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Sesaat setelah pembina membakar satu presiden, pendemo juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'immah yahtaduna bighari hadyi wa yastannuna bighari sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabithuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
6: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

0: apa saran itu para pendengar sekalian di antara apa yang mereka lakukan, yaitu mungkin itu yang bukan mahram yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS kan, atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda pian? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini para pendengar sekalian.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاء.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.

0: سكرت الموت.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan hidup seseorang bisa dengan mudah dipengaruhi oleh peristiwa yang dialami oleh orang lain. Betapa banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah kehidupan. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian mengetahui? Dan banyak lagi pertanyaan sejenis diulang-ulang dalam Al-Quran. Intinya agar manusia bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain. Sebagai seorang muslim, kita adalah orang yang paling berhak menuai pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini. Sepak terjang orang-orang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis dalam catatan sejarah, terulas dalam kitabullah, atau kita lihat dan saksikan sendiri dalam arena kehidupan, adalah peringatan bagi kita semua. Berikut kisah pelajaran dari catatan perjalanan anak manusia. Kami dan kamu. Aku mengucapkan selamat tinggal kepada keluargaku. Sedih karena berpisah dengan mereka, namun gembira karena aku bisa datang ke negeri ini, negeri Saudi Arabia. Untuk pertama kalinya aku memasuki bandara, dan untuk pertama kalinya aku menaiki pesawat terbang. Pesawat itu akan membawa kami melampung di udara, sehingga aku tergantung antara langit dan bumi. Berbagai macam perasaan berkecamuk dan berbagai romantisme saling bertumpang tindih. Rasa takut menghinggapi diriku. Tidak ada yang tersisa untuk memikirkan pekerjaanku. Bagaimana bentuk kerjanya dan di mana aku akan bekerja. Khayalan menghinggapi perasaanku. Aku mengenakan pakaian ihram. Itulah yang menjadi angan-anganku. Demi untuk itu, aku akan menanggung beratnya hidup di perantauan. Aku mengingat hal itu. Rasa takut di hatiku menjadi teredam. Pikiranku terombang-ambing. Aku menapaki berbagai jalan yang berbeda. Pikiranku terputus oleh petugas pemeriksa paspor setelah tiba di bandara tujuan. Aku menyerahkan pasporku. Apa pekerjaanmu? Penggembala kambing? Aku menjawab, iya. Setelah keluar dari ruang tunggu bandara, aku disambut oleh orang yang akan mempekerjakanku. Ia gembira dan tersenyum, dan aku pun sangat gembira. Aku hanya dapat melihat sekilas cahaya kota dari kejauhan. Kemudian segalanya tak nampak lagi. Datanglah pertanyaan bertubi-tubi. Berapa lama kamu akan menggembala kambing? Apakah engkau mengenal penyakit-penyakit kambing? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang panjang itu selesai, aku sudah tertidur. Sehingga datanglah nasihat bertubi-tubi pula. Jangan malas, jangan lalai. Hendaklah engkau rajin dan cekatan. Kami memasuki sebuah kemah kecil setelah melewati berbagai jalan. Ini tempat tinggalmu, kata majikanku. Aku gembira sekali dengan tempat yang luas dan tenang seperti itu. Kemahku berada di tempat yang tinggi. Dalam kemah itu terdapat bertumpuk-tumpuk makanan ternak dan gandum. Tak ada tempat yang tersisa untukku selain sebuah pojok yang sempit. Sementara bagian yang lain tersisa adalah dapurku. Setelah tidur nyenyak, aku bangun untuk sholat subuh. Aku memulai hari pertamaku untuk bekerja. Aku memandangi kambing-kambingku satu persatu. Semuanya dilepas di depanku. Aku pun berangkat dengan membawa makananku sambil duduk tenang di atas tungganganku. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kepada kami kendaraan ini dan tidaklah kami mampu menundukkannya. Sesungguhnya kepada Rabb jua kami akan dikembalikan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13 hingga 14. Debu-debu berterbangan akibat injakan kaki kambing-kambing itu. Kami berjalan berlahan-lahan. Lambat laun kemah itu hilang dari pandangan. Aku menatapnya sambil mengucapkan selamat tinggal. Waktu pulangku adalah ketika matahari tenggelam. Setelah lama berjalan, kami turun dari tunggangan. Aku mencari tempat dan memberi makan hewan-hewan yang masih kecil. Lalu aku mengumandangkan azan untuk sholat zuhur. Suaraku berkumandang menembus tempat-tempat terdekat. Aku tenang karena kambing-kambing itu ada di sampingku. Aku mengumandangkan iqomah dan sholat. Anganku melambung jauh, seolah sampai ke masjid kami yang nan jauh di sana. Aku teringat ketika memulai menghafal Al-Quran, kembali terdengar suara ayah di telingaku, yaitu ketika ia menganjurkan diriku untuk menghafal Al-Quran. Ini kesempatan yang tidak akan terulang lagi, ibarat harta rampasan perang yang tak bertuan. Karena tidak ada yang menyibukkan diriku, takkan ada yang mengajakku berbicara di sini. Panas begini terik, lagi pula tidak lebih dari 3 karat makanan yang kusantap. Ketika tiba waktu pulang, aku telah membuat keputusan penting. Aku akan menghafal Al-Quran, insya Allah. Ya, aku melakukannya sambil menggembala kambing. Aku bersyukur kepada Allah atas taufik ini. Pekerjaanku di luar kota. Di sini meskipun hidup begitu berat dan keras, namun tak ada gunjingan, tak ada adu domba, tak ada pertikaian. Kejernihan ada di mana-mana. Ketika kemah sudah terlihat, kambing-kambing dan domba-domba itu berlari cepat. Segera saja kami mendatangi tempat air. Aku berwudu dan kembali azan untuk sholat maghrib. Ini adalah hari pertamaku di sini. Demikianlah hari-hari berlalu. Pada hari Jumat, aku berjalan kaki untuk menghadiri sholat. Aku memberitakan kepada tuanku bahwa aku datang kemari hanya karena hasratku untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Namun dengan dingin, ia menjawab, "Masih tersisa beberapa bulan lagi." Aku tidak melihat ada semangat pada dirinya. Mungkin sahabat Muas bertanya-tanya tentang diriku. Itulah tujuan kedatanganku di sini. Mungkin juga sahabat Muas heran bagaimana aku bisa menghafal Al-Quran. Pada pagi hariku, aku membawa kambing-kambingku sambil mengulangi hafalanku yang kemarin. Ketika sampai di tempat yang nyaman, aku mulai menghafal. Di waktu pulang, aku mengulangi hafalanku pada hari itu. Pada pagi harinya, aku mengulangi lagi hafalannya. Pada hari Kamis dan Jumat, aku mengulangi seluruh hafalanku. Seorang temanku bertanya kepadaku, "Jadi kamu tidak punya radio, tidak punya televisi, tidak punya koran. Bagaimana kamu mengetahui keadaan dunia dan apa yang sedang terjadi? Sungguh kamu terisolir dari dunia ramai. Itulah kenyataan dirimu." Aku berusaha untuk menjawab, "Apa yang dapat kami ambil faidah dan apa yang dapat ia ambil faidah?" Sang penggembala itu duduk dengan tegang. Pikiranku sederhana, waktuku banyak yang terluang, hanya disebutkan oleh penyakit kambing atau oleh kainku yang sobek. Itu merupakan kejadian besar bagi diriku. Adapun kelahiran anak kambing, maka bagiku adalah kejadian dunia. Aku berkata kepada temanku, bagaimana engkau memandang kita di dunia ini? Apakah kita berlari-lari mengarungi kehidupan tanpa membaca Al-Quran sebulan atau dua bulan? Kami katakan kepadanya, hidupmu lebih baik daripada hidup kami. Engkau dengan harta bendamu yang sedikit itu lebih baik dari dunia kami. Tak lama ketika kami berkendaraan pulang, temanku segera memegang radio. Pembicaraan orang pada hari ini adalah terjadinya kerusakan pada lapisan ozon.

0: Bertaubat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruhin ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk

0: untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
2: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
3: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
2: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
3: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
2: Tidak beriman
1: kata Rasul SAW. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'il mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min an-nusyrika bika sya'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, tidak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat yang sangat besar adalah dengan zikrullah, dengan hadir di majelis ilmu. Dan majelis ilmu adalah salah satu hal yang utama, karena salah satu nama dari ilmu adalah az-zikr. Karena memang tujuan ilmu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di majelis ilmulah kita mengingat Allah Tabaraka wa taala. Dan kita tahu bersama-sama bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa orang yang berpuasa yang paling afdol, yang paling utama, yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab aktsaruhum lillahi dzikra. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyampaikan yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Dan semoga majelis ini termasuk atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari asar tadi sampai maghrib kita tercatat termasuk orang-orang yang berzikir kepada Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, dan yang perlu kita ingat bahwa dalam menuntut ilmu kita tidak bisa menggunakan setiap cara, karena ilmu itu sangat mulia. Hanya dengan cara yang Allah ridhoilah ilmu itu bisa didapat. Karena yang dimaksud dengan ilmu bukan hanya konten, bukan hanya knowledge, tapi ilmu adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu adalah sajiyah, sebagaimana yang keterangan yang dibawakan Al-Hafidh Ibnu Hajar, soral fikhu sajiyah, ilmu itu menjadi karakter. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang merubah karakter kita, dan karakter kita benar-benar menjadi karakter ilmu, maka kita harus menggunakan metode yang digariskan oleh para ulama. Generasi yang sudah terbukti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sudah terbukti. Dan sejarah mereka sudah tertoreh di dalam buku-buku. Yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Para tabi'in. Para tabi'ut tabi'in. Imam yang empat. Dan para ulama-ulama lainnya. Dan kita tahu bersama-sama bahwa Imam Malik pernah mengatakan lan tasluha hadhil ummatu illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan baik sampai atau kecuali dengan konsep dan metode yang membuat umat pertamanya baik. Jadi umat ini tidak akan baik kecuali dengan konsep yang menjadikan umat pertamanya atau generasi pertamanya baik. Dan kita sepakat bahwa konsep di semua bidang adalah belajar dari yang terbaik. Jadi learning from the best itu adalah konsep seluruh bidang. Seluruh bidang. Dan kalau kita bicara agama, kita bicara ilmu, kita bicara ketakwaan, kita bicara iman, maka yang terbaik adalah manusia yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum. Lalu generasi berikutnya. Tiga generasi awal adalah generasi-generasi terbaik di dalam Islam. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita ingin berubah, kita ingin jadi lebih baik, atau sebaliknya, ada sebagian kita merasa, aku tuh dalam mengaji kok gak ada perubahan ya? Kok masih ego yang dikedepankan? Kalau sama istri masih suka marah-marah. Suami masih, di hadapan suami masih suka ngejawab. Kalau cari duit susah banget, steril dari harta yang haram. Pokoknya kayaknya gak ada perbaikan. Maka cek, sudahkah konsep kita sesuai dengan konsep para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Enggak, bukan hanya sebatas, oh aku tahu, enggak. Karena ilmu nafi itu pemberian, kata Imam Ahmad dan kata para ulama. Imam Ahmad, murid dari Imam Syafi'i, mengatakan ilmu itu mawahib, pemberian. Dan Allah hanya memberikan kepada orang yang sesuai dengan konsep para terbaik. Yang terbaik adalah para sahabat. Yang terbaik bukan kita. Jadi kalau di bidang, semua di bidang dunia, kita akan belajar dari yang terbaik. Kita akan gabung sama yang terbaik. Maka dalam bidang ketakwaan, bidang ilmu, bidang iman, maka belajarlah menggunakan konsep para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam-imam klasik kita. Dan di antara konsep mereka adalah hadir di majelis ilmu, kecuali darurat, kecuali ada uzur. Bahkan mereka bukan hanya sekedar hadir di majelis ilmu, tapi rihlah, melakukan perjalanan panjang untuk mendapatkan ilmu. Ini adalah konsepnya orang-orang terbaik. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, itu melakukan perjalanan satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Hanya untuk mendapatkan satu hadis. Hadis tentang manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang bulat. Gak pakai alas kaki. Tidak dikhitan. Dan tidak bawa bekal. Itu Jabir jalan selama satu bulan. Itu konsep mereka. Satu bulan. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari secara ta'liq dalam Kitabul Ilm, dalam sebuah bab. Lihat babnya apa? Bab Al-Khuruj fi Talabil Ilm, bab keluar dalam rangka menuntut ilmu. Bab keluar. Itu pentingnya keluar untuk duduk di majelis. Allah tuh tahu bahwa akan ada segala kecanggihan sosial media, tahu. Tapi tetap, pentingnya majelis itu tidak bisa tergantikan. Perlunya datang hadir, kalau ilmunya ingin dapat keberkahan yang maksimal. Jabir itu sahabat hadirin, radhiyallahu ta'ala an. Kira-kira kalau beliau gak dapat hadis ini, akan membatalkan status beliau sebagai sahabat apa tidak? Tidak. Dan sahabat surga. Tapi tetap jalan kaki untuk satu hadis. Padahal kalau beliau gak tahu hadis ini, dengan alasan jauh, bisa jadi beliau dapat dari cara yang lain. Ada orang datang ke beliau kasih tahu hadisnya. Tapi begitulah konsep. Makanya itu bab Imam Bukhari, bab al-khuruj, keluar, kata Imam Bukhari, dalam rangka menuntut ilmu. Ini hal penting. Kita harus jaga konsep klasik ini. Karena kembali ke kata Imam Malik, lan tasluh hadhil umma illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan jadi baik kecuali dengan konsep yang membuat umat pertamanya menjadi baik dan terbaik. Itu penting. Berkahnya beda. Sa'id bin Musayyib, orang nomor satu dalam ilmu fikih dalam di generasi tabi'in. In kuntu la'arhalu al-ayyama wal-layali fi talabil hadithil wahid. Aku itu seringkali atau polaku itu melakukan perjalanan, rihlah, perjalanan jauh, menghabiskan waktu beberapa siang dan beberapa malam, berhari-hari maksudnya, berhari-hari, hanya untuk mengejar satu hadis. Satu hadis. Berhari-hari. Satu hadis. Satu hadis berhari-hari. Lihat. Orang-orang terbaik begini polanya. Ini orang terbaik di dalam ilmu fikih. Karena ini konsep, hadirin. Makanya hadis Nabi SAW apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang salaka berjalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dan pintaskan jalannya menuju surga. Barang siapa yang berjalan. Oh, berarti kalau online gak boleh? Boleh. Boleh. Namun itu tidak bisa menggantikan keberkahan berjalan. Keberkahan keluar. Keberkahan melangkah. Itu hal penting. Siapa yang tidak mengenal Nabi Musa alaihissalam? Bukankah beliau alaihissalam berjalan untuk belajar dengan Nabi Khadir? Dan ketika beliau, Nabi Musa alaihissalam, berjalan dan mencari, beliau dalam kondisi penuntut ilmu beginner atau sudah menjadi manusia yang paling alim pada hari itu? Hadirin. Hadirin. Ketika beliau mengejar ilmu itu, beliau dalam posisi pemula atau penuntut ilmu yang baru-baru, atau beliau menjadi orang, sudah menjadi orang terbaik di dunia ilmu. Apa dalilnya? Dalam riwayat, jazakallahu khairan, dalam riwayat Nabi Musa kan ditanya, siapa orang paling alim di muka bumi ini? Dan beliau mengatakan, saya. Dalam rangka menjelaskan fakta, bukan kesombongan. Tapi lalu Nabi Allah mendidik Nabi Musa, jangan pakai bahasa itu. Walaupun itu fakta. Karena belajar. Berarti beliau berjalan keluar, bukan keluar rumah lagi nih, keluar negeri beliau. Itu dalam posisi, menjadi dalam posisi orang yang paling alim di muka bumi. Itu masih keluar. Ini menunjukkan bahwa ini konsep yang tidak bisa digantikan dengan hal lain. Kalau bisa digantikan dengan hal lain, ya Allah utus aja malaikat ngajarin beliau. Apa susahnya? Atau kirim utusan cari syariah ya, namanya Nabi Khadir ya, biar ketemu saya. Enggak. Online itu penting, hadirin. Dan nikmat yang harus kita syukuri. Tapi apakah itu konsep yang di nomor satukan? Kita perlu dudukkan. Berkah datang itu luar biasa. Berkah hadir itu tuh luar biasa. Makanya kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Musa, "Falau stagna ahadun 'anil rihla fi talabil ilmi la stagna 'anhu Musa." Kalau ada orang yang layak untuk merasa cukup dengan ilmunya sehingga dia tidak perlu melakukan rihlah, sehingga dia tidak perlu mengejar, sehingga dia tidak perlu datang, dan rihlah itu berjalan jauh, maka seharusnya orang tersebut adalah Nabi Musa. Haitsu kana a'tahu Allahu Taurah allati katabalahu fiha an kulli syai. Karena Allah telah memberikan Taurat dan sudah tertulis dalam Taurat segala hal. Segala hal. Ini kata Ibnu Rajab. An kulli syai', segala hal. Wa ma hadza falamma akhbarahu Allah 'anil Khadir. Tapi walaupun beliau sudah punya semuanya. Lihat, punya semuanya. Jadi kalau kita punya tablet, punya gadget, punya wifi, Nabi Musa punya Taurat. Di saat itu semua ada di situ. Dan gak usah khawatir kehilangan sinyal di Taurat itu. Enggak, Nabi Musa enggak khawatir kehilangan koneksi. Taurat semua, kata Nabi, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Tapi begitu Allah menyebutkan tentang Nabi Khadir yang memiliki ilmu khusus, ilmu khusus. Sa'ala sabila ila liqa'ihi. Maka Nabi Musa bertanya tentang bagaimana cara bertemu dengan Nabi Khadir. Itu. Nah, oh, udah ada nih, udah ada Taurat, enggak usah. Enggak begitu. Tsumasara huwa wa fatahu ilaih. Lalu Nabi Musa berangkat bersama Yusa bin Nun, murid beliau. Kalau ingin berkah, ingin maksimal, datang ke majelis. Itu penting. Datang ke majelis. Itu baru kita bicara konsep secara substansi. Belum kita bicara keutamaan-keutamaan lainnya. Setiap langkah kaki ke masjid itu pahala apa enggak, hadirin? Hah? Enggak ya? Derajat diangkat apa tidak? Diangkat. Dosa diampuni apa tidak? Diampuni. Masa sama, hadirin? Enggak mungkin. Belum lagi jelas-jelas mendapatkan hadis Nabi, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman inda." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah Allah, mereka saling membaca, mengkaji Al-Qur'an, kecuali ketenangan itu muncul. Ketenangan itu diturunkan, nazalat 'alaihimus sakinah. Ketenangan itu turun. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaika, dan malaikat-malaikat Allah itu menaungi. Wa dzakarahumullah fiman inda, dan Allah sebutkan, Allahu Akbar, kita pendosa disebutkan sama Allah. Kalau ngumpul bermajlis, Allah sebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Gak bisa tergantikan, hadirin. Apalagi di rumah Allah. Mana tempat lebih baik daripada rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Belum lagi sisi lain, kita ketemu dengan orang-orang soleh. Bismillah. Nahsabu kadzalik wallah hasibu wallah nazaki. Orang-orang yang berusaha satu visi dan misi. Dan itu kita gak ketemukan kalau kita hanya di rumah. Dan ketemu orang soleh itu penting, penting, hadirin. Apalagi kondisi sekarang. Kondisi gak mudah, hadirin. Banyak orang terjepit dengan kondisi finansial, ada yang futur, udah lama gak kajian futur, ketemu orang soleh itu booster keimanan. Kata Raghib al-Asfahani, hadirin, pengaruh teman duduk yang soleh atau orang soleh itu bukan hanya sebatas di ucapan dan di perbuatan, bahkan seringkali cukup dengan melihat mereka iman tuh nambah, hadirin. Cukup dengan ngeliat beda. Lalu di mana tempat yang lebih bagus ketemu orang-orang seperti itu kecuali di masjid, di majelis? Ini nggak, dia nggak perlu belum bicara aja iman nambah, hadirin. Itu pengaruh beda. Pokoknya kita harus, dan mumpung Allah kasih kesempatan 2 tahun ini kita belajar banyak. Kalau Allah mau tutup, bisa dengan gampang Allah tutup. Allah buka kesempatan, masa kita gak maksimalkan, hadirin. Dan sampai nanti kita dikategorikan kufur nikmat. Jadi ini yang perlu ditekankan. Mumpung ada kesempatan. Beda, majelis itu beda, hadirin. Majelis malaikat datang majelis, hadirin. Wa ghasyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika. Malaikat tuh naungin, masa sama, hadirin. Malaikat naungin. Malaikat naungin. Dan tadi ngelihat langsung orang soleh itu beda. Makanya sebagian para ulama itu kalau lagi banyak tekanan, banyak masalah pelik, itu pergi ke guru mereka, ke majelis atau ketemu langsung gurunya. Itu belum konsul, belum curhat, plong hati, hadirin. Baru ngelihat aja. Itu dialami oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ketika belum memberikan testimoni, belum bicara tentang masalahnya di hadapan Syekhul Islam. Belum. Itu diriwayatkan juga dari Imam Malik ketika bertemu dengan Imam Ibnu Munkadir. Belum cerita aja, plong hati. Lihat teduh gitu, hadirin. Oh, ini penting. Hidup tuh butuh teman, hadirin. Teman yang soleh, teman yang soleha. Di mana kita bisa ketemu kalau bukan di tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Makanya pas kajian jangan langsung bubar, kalau bisa jangan langsung bubar. Kenalan dulu. Bicara dulu. Sebentar aja, habis itu baru pamit. Atau kalau bisa datang lebih tepat waktu. Sebelum kajian dimulai, saya bisa bicara, selain bisa zikir, bisa dapat sholat asar kalau sore, kan berkah sholat asar berjamaah. Itu keberkahan-keberkahan itu tuh penting, jamaah. Rugi kita ini. Mumpung dikasih umur sama Allah. Mumpung dikasih kesempatan sama Allah. Kan kita gak pernah tahu. Makanya banyak-banyak bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Kita gak pernah tahu ini. Tahun lalu kan Ramadan sudah mulai membaik. Tiba-tiba Delta datang pasca Ramadan. Diharap lagi hadirin. Makanya banyak bersyukur ketika dapat kesempatan ibadah-ibadah kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, Allah tambah nanti. Allah tambah. Tapi kalau kita kufur nikmat, azabku sangat pedih. Ini hal penting untuk dicamkan. Karena ini konsep. Karena kita banyak dengar teman-teman itu down. Kan berat, hadirin. Banyak bisnis turun, terus nggak ada komunitas, ibadah nggak maksimal selama 2 tahun ini misalnya. Kita harus bangkitkan lagi, hadirin sekalian. Kalau nggak, kondisi sulit, nggak punya kerjaan, omset turun, lalu kita nggak punya majelis, kita nggak punya waktu untuk datang ke rumah Allah, gak ketemu sama teman-teman sesama penuntut ilmu, berat. Berat. Dan kita akan ditanya nanti di hari kiamat, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah kasih kepada kalian. Karena gak setiap negeri atau daerah itu seberuntung kita. Ada kesempatan, ada tempat, ada kajian. Ada banyak tempat gak bisa ada kajian. Gak ada gurunya atau ada kendala apa, maka ketika Allah kasih, bersyukurlah. kita harus syukuri. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak akan jadi baik umat ini, kata Imam Malik, sampai mengikuti konsep generasi yang terbukti menjadi terbaik. Dan konsepnya diantaranya apa? Kata Imam Bukhari, khuruj fi talabil ilm, keluar untuk nuntut ilmu, datang, hadir, tentu saja dengan menjaga hal-hal teknis yang dibutuhkan. Tapi hidup harus jalan terus, hadirin. Dan tawakal sama Allah. Dan jangan pernah merasa puas. Kalau cukup, Nabi Musa seharusnya yang paling berhak demikian. Ingat kata Imam Ibn Rajab tadi, Nabi Musa dikasih Taurat dan ada semua di situ. Dan beliau minta, tolong kasih tahu saya rute bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Beliau minta. Itu yang perlu kita camkan. Allahu taala alaihi wasallam. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita udah mulai belum, hadir? Cukup mukadimahnya maksud saya. Jangan emosi dulu, kita lagi puasa, hadirin. Ternyata kita belum mulai dari tadi ya. Ini jam berapa sekarang? Gak apa-apa. Hadirin. Penting hal-hal kayak gini. Karena kita butuh benar deh. Keberkahan tuh beda, atmosfer tuh beda. Katanya tadi udah selesai, kok lanjut lagi? Gak apa-apa. Tanya sama pencinta bola sejati, hadirin. Apa sama nonton di rumah sama nonton di stadion? Hah? Siapa tanya? Masya Allah. Kok gak nanya? Ya karena saya pencinta bolanya, Pak Ustaz. Beda. Gak ada yang bilang sama. Mana nih bilang? Padahal lebih nyaman di mana? Di rumah apa di stadion? Oh, rumah, pisang goreng, hadirin, kopi, sambil ini. Santai, makan kacang gitu, gorengan. Stadion tuh, lihat orang-orang harus capek. Kalau dulu lebih ini, kalau naik mobil jangan parkir dekat, parkir jauh, lanjut lagi bus, kan gitu dulu. Ya enggak? Antri capek. Tapi semua orang beda. Padahal enggak ada hadisnya itu, hadirin. Enggak ada hadisnya. Ini kita ada hadisnya. Nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa haffathumul malaika. Sakinah diturunkan. Rahmat diberikan. Diliputi. Malaikat menaungi. Lalu disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kok gak semangat kita? Kemana iman? Kemana iman? Coba tanya itu tak pencinta bola. Coba tanya. Emangnya gak bisa? Bisa, beda. Semua orang ngerti, hadirin, beda. Ini rumah Allah, berkah, hadirin. Dan kita harus jaga majelis kita. Maka datang, mumpung ada kesempatan. Jaga, hadirin, syukuri. Ini bukan majelis A, majelis B, ini majelis antum semua. Karena kita butuh charger keimanan. Kalau enggak down kita, apalagi kondisi enggak mudah bagi banyak orang. Susah. Itu obat paling mujarab ya ilmu. Ilmu nafi tapi. Bukan hanya teori, bukan hanya maklumat atau ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu yang perlu kita pahami. Tapi kita masuk ke materi kita, hadirin sekalian. Ini materi spesial. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung bagi orang yang mendapatkan buku catatan amalnya penuh dengan istighfar-istighfar yang banyak. Jadi di buku catatannya itu istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, menyampaikan dan bersabda, "Tuba, beruntung orang seperti itu." Beruntung. Kira-kira kalau beruntung, diadab di api neraka apa tidak? Hadirin. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bilang beruntung, oh beda deh, beruntung. Lalu, bagaimana jika istighfar yang dibaca adalah istighfar terbaik? Afdolul istighfar, sayyidul istighfar, istighfar yang terbaik. Bayangkan betapa dan seperti apa beruntungnya orang tersebut kalau istighfar yang normal saja, tuba. Lalu bagaimana dengan istighfar terbaik? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berbicara tentang istighfar terbaik atau sayyidul istighfar, man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membacanya di waktu pagi atau siang, minan nahar, waktu pagi, mukinan biha, dia yakin dengan apa yang dia baca. Harus yakin, hadirin. Bukan hanya baca, bukan hanya hafal, tapi yakin dengan apa yang dia baca. Famata min yaumihi, lalu dia wafat di hari tersebut. Dia baca di waktu pagi. Wajan dan jangan ditunda-tunda. Waktu pagi dibaca. Karena kita gak tahu. Kita wafat bisa jam 7 pagi, bisa jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10. Dia wafat, dia udah baca. Dan dia yakin dengan apa yang dia baca. Dia wafat di hari tersebut sebelum sore. Fahuwa min ahlil jannah. Maka dia masuk surga. Dia termasuk ahli surga. Allahu Akbar. Wa man qalaha minal lail. Dan barang siapa yang membaca di waktu malam atau sore, pikir petang, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan apa yang dia baca. Dia yakini setiap kalimat-kalimat tersebut. Famata qabla an yusbih, lalu dia wafat di malam tersebut sebelum pagi. Fa huwa min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Allahu Akbar. Sayyidul istighfar, istighfar yang Al-Imam Bukhari masukkan ke dalam kitab beliau, dan beliau menulis bab-bab afdolil istighfar, bab sebaik-baik istighfar, sebaik-baik istighfar. Kenapa Imam Bukhari mengatakan sebaik-baik istighfar? Karena Rasulullah SAW bersabda, sayyidul istighfar an yaqul al-abdu. Sayyidul istighfar, istighfar yang terbaik, penghulunya istighfar adalah ketika seorang hamba membaca, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka binikmatika alaya, wa abu'u bidhanbi faqfirli fa innahu la yakfiru dhunuba illa anta. Nabi katakan sayyidul istighfar, itu istighfar terbaik, hadirin. Kita sedang berhadapan dengan istighfar terbaik. yang apabila kita wafat di sebuah hari atau di sebuah malam dan kita sudah baca istighfar itu, maka kita akan masuk surga. Tapi dengan syarat, hadirin, yakin. Kita harus yakin. Maka harga mati tidak bisa ditawar. Kita harus tahu apa makna setiap kalimat dari istighfar tersebut. Karena syarat untuk masuk surga bukan hanya dengan membaca, tapi meyakini. Allahumma. Apa arti Allahumma, hadirin? Ya Allah, itu arti Allahumma. Ya Allah, wahai Allah. Kita harus belajar ini. Karena, hadirin, dalam riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat Imam Nasa'i, kata Nabi SAW, ta'allamu sayyidul istighfar. Kalian harus belajar sayyidul istighfar. Itu kata Nabi SAW. Perintah dari Nabi SAW. Kalian harus belajar sayyidul istighfar. Harus dipelajari. Harus pelajari redaksinya. Harus dipelajari keutamaannya. Harus dipelajari makna demi maknanya. Perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu sayyidal istighfar. Pelajarilah sayyidal istighfar, istighfar terbaik. Itu. Kata perempuan, kenapa ini dinamakan istighfar terbaik? Karena paling komplit, hadirin. Paling komplit. Seluruh makna taubat ada dalam kalimat sayyidul istighfar. Jadi dari A sampai Z itu mencakup seluruh makna-makna taubat. Ingin taubat? Nah, kuasai dari kata pertama sampai kata terakhir. Itu taubat. Yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Kata para ulama seperti At-Tibi. Lama kana hadha du'a jami'an lima'ani taubah. Karena doa ini mencakup seluruh makna-makna taubat. Maka jadi dinamakan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Dan Nabi SAW memulai dengan Allahumma. Ya Allah. Selalu ingat. Jadi Allahumma dan Ya Allah itu maknanya sama. Allahumma Ya Allah. Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Rabbku. Rabb adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan mencakup seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Tapi sebagian ulama mengatakan penekanannya ada pada tiga makna. Yang pertama, pencipta. Yang kedua, pemilik. Dan yang ketiga, pengatur. Jadi mencakup banyak nama, tapi secara khusus pencipta, pemilik, dan pengatur. Maka kalau kita Allahumma anta Rabbi, hadirkan dalam hati kita, Ya Allah, engkau adalah penciptaku, pemilik diriku, dan yang mengatur aku. Dan kita harus yakin, karena syarat masuk surga tadi apa? Barang siapa membaca dan apa? Yakin. Jadi seyakin apa? Bahwa kita ini ciptaan Allah dan kita milik Allah dan kita diatur sama Allah. Kita ciptaan Allah, kita milik Allah, kita tuh milik Allah. Kita gak miliki apapun. Maka apabila ada sesuatu yang hilang dari diri kita, pantaskah kita terpuruk? Bukan punya kita. Hadirin, mobil sport car seharga 8 miliar hilang milik tetangga, antum terpuruk apa enggak? Ah, jujur. Ah, kenapa? Karena orang kaya kita. Apa arti 8M, Pak Ustaz? Ya. Apa arti 8M punya tetangga? Tapi kalau punya kita, kenapa kita gak terpuruk? Karena bukan punya kita, hadirin. Maka orang yang baca sayyidul istighfar, dia gak akan terpuruk. kalau ada sesuatu yang hilang dari diri dia, dalam hadirin. Makanya kata Nabi tuba. Karena dia yakin Allah penciptanya, pemiliknya, dan yang ngatur. Maka orang yang baca Sayyidul Istighfar, dia akan mau diatur sama Allah. Yang ngatur hidupnya Allah, bukan perasaannya, bukan logikanya, bukan hawa nafsunya. Allahumma anta Rabbi. Yang ngatur kita Allah, bukan kita. Kecuali kalau Allah kasih porsi untuk kita memilih, silakan. Tapi yang ngatur konsep besarnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah atur, walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, sami'na wa ata'na. Itu yakin baru. Itu yakin. Ingat, yakin. Ini bukan kalimat yang dibaca seenaknya aja. Harus yakin. Allahumma anta Rabbi. Allah yang menciptakan kita. Pemilik kita, pemilik. Pemilik kita. Dan yang mengatur kita. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi. Tidak ada yang boleh diibadahi, disembah kecuali engkau. Sangat logis ketika kita meyakini Allah lah yang menciptakan, Allah lah pemilik, Allah lah yang berhak ngatur, maka otomatis gak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 92, wa ana rabbukum fa'budun.

gak nurut hadir. Masa kita gak merendah? Masa kita gak beribadah hanya kepadanya? Lalu Allah, lalu Nabi menekankan, khalaqtani wa ana abduka. Kembali ditegaskan, rububiyah melahirkan uluhiyah. Keyakinan bahwa Allah menciptakan melahirkan pengakuan bahwa kita ini hamba dan hanya beribadah kepada Allah. Khalaqtani, engkaulah penciptaku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Kita hamba hadirin. Hamba, bukan bos, hamba. Hamba, bukan pengatur. Hamba, bukan pemilik. Hamba, hamba, rendah hadirin. Bukan pendebat. Bukan tukang interupsi kalau sudah ada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada ketetapan dari Allah. Bukan pengkomplain ketika Allah sudah takdirkan sesuatu. Kita ini hamba. Hamba itu nurut hadirin. Hamba itu nerimo. Hamba itu sami'na wa ata'na. Khalaqtani wa ana abduka. Dan hamba adalah simbol kerendahan, ketundukan, kepatuhan kepada Rabbul Alamin. Kita bukan siapa-siapa. Maka bersikaplah sebagai hamba. Makanya gak cocok kalau pagi hari kita baca Sayyidul Istighfar, lalu jam 9, jam 10 kita bantah sebuah ayat Al-Quranul Karim. Gak cocok. Hamba mana berani ngebantah. Gak cocok pagi-pagi kita baca Sayyidul Istighfar, lalu jam 12 ketika kita dinasehati dan nasihatnya benar sesuai dengan dalil, lalu kita ngejawab karena emosi, karena hawa nafsu. Gak cocok kalau sore hari kita baca Sayyidul Istighfar, lalu pas kita pulang ke rumah kita tekan istri kita padahal jelas-jelas kita yang salah. Atau kita jawab suami kita padahal jelas-jelas kita yang salah. Dan Allah sudah perintahkan untuk para suami berbuat baik kepada istri, dan Allah perintahkan istri taat kepada suami. Itu gak cocok hadirin. Yang cocok itu kalau pagi hari kita baca wa ana abduka, kalau sore hari wa ana abduka, itu nurut aja. Pokoknya apa kata Allah. Lihat Hajar sekali lagi, ketika melihat suaminya bersikap tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan dugaan, dan gak bisa ditebak ini suami saya mau kemana. Lihat yang dikedepankan, wa ana abduka. Maka pertanyaannya Hajar adalah, Allahu amaraka bihadha. Wahai suamiku, Allah yang perintahkan engkau meninggalkan kami. Bayangkan, apakah Allah yang perintahkan? Bukan mau kemana bang, mau kemana beb. Jadi tega nih beb, ninggalin aku di sini. Tega kau. Hamba hadirin. Wa ana abduka. Makanya kata para ulama, wa ana abduka ini mencakup dua hal. Mencakup rububiyah. Kita ini yakin bahwa Allah yang menciptakan, memberikan rizki. Makanya orang yang baca Sayyidul Istighfar, dia gak takut. Hari itu kehabisan rizki itu gak takut. Karena rizki itu dikasih sama Allah. Dan gak akan habis. Gak akan takut. Karena wa ana abduka, saya ini hamba. Udah dia ngatur. Saya mau tanya sama antum, sama kita semua. Kalau kita hari ini statusnya adalah seorang staff di sebuah corporate atau perusahaan, kita gak usah sebut merek deh, yang sangat kuat di Indonesia. Hari ini status kita adalah staff. Gak usah staff deh. Status kita OB. OB. Lebih rendah OB secara korporat, bukan secara ketakwaan. OB itu mulia secara ketakwaan.

0: perusahaan kita perusahaan yang sangat kaya. Apakah hari ini kita statusnya OB di perusahaan tersebut, apakah hari ini atau pagi ini atau siang ini kita ketakutan gak bisa makan? Hadirin, kita belum bicara staffnya, belum bicara excellent satu, OB, tapi perusahaan kita sangat kuat di Indonesia. Kita ketakutan gak bisa makan apa gak? Hadirin, ya, udah haluan cuman karena udah puasa udah lama. Gimana? Ketakutan gak bisa makan? Kenapa? Kenapa hadirin? Ya Allah, semakin yakin saya untuk puasa hari ini. Karena apa? Karena yakin sama perusahaan. Perusahaan sekaya itu gak mungkin menelantarkan saya. Walaupun saya cuma OB. Walaupun saya cuma security misalnya. Pasti ada. Jangan mau perusahaan yang sangat kuat. Ada banyak perusahaan itu asal niat ke pantry aja paling gak ada kerupuk di situ. Iya, kantornya jangan-jangan langsung ingat dia. Minimum ada kerupuk. Oh kerupuk, oh, oke ini. Kita dulu di pondok yang penting ada kerupuk makan. Kerupuk atau ada sambal cocol, ada nasi anget di magic jar. Jadi udah. Asal niat ke pantry, terus udah tinggal seduh teh, ada kopi, iya kan? Ke pantry aja semua boleh ambil. Jadi ketika hari ini status kita sebagai staff, saya gak bicara staff, yang di bawah, kita gak akan ketakutan gak bisa makan pada hari itu. Lalu bagaimana mungkin seseorang yang yakin hari ini dia adalah hamba Allah, Al-Ghani, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, lalu dia ketakutan gak bisa makan, bingung ketika dia dipecat? Bangga, hamba Allah hadirin, bukan hamba dunia, beda. Hamba Allah yakin, tenang, anak ini hamba Allah, Al-Ghani. Masih ingat ucapan Imam Syafi'i ketika dibilang kalau Anda mau tinggal di Mesir, Anda harus punya stok makanan selama 1 tahun. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Saya ini lahir di Gaza, saya tumbuh di Hijaz. Kita itu dari dulu gak punya persediaan untuk makan malam. Jangankan persediaan makan untuk 1 tahun. Kita di siang hari makan, kalau ditanya menu makan malam saya apa, kita tanya ke Imam Syafi'i, gak tahu saya. Gak ada. Tapi saya gak pernah melewati sebuah malam pun dengan kelaparan. Itu Imam Syafi'i. Makanya beliau mengatakan, man lam tu'izzahu taqwa fala izzalahu. Barang siapa ya, yang tidak dimuliakan oleh ketakwaan, gak ada yang memuliakan dia, dan tidak ada yang bisa memuliakan dia, dan tidak ada kemuliaan untuk dia. Itu Imam Syafi'i. Makanya yang jadi masalah bukan gak ada uangnya hari ini, tapi kurang yakinnya kita kepada Allah. Kalau kita yakin, saya hamba. Hamba siapa hadirin? Hamba Al-Ghani yang maha kaya. Hamba Al-Muhsin yang maha baik. Kita bukan orang kaya, tapi kita ART orang paling kaya di Jakarta. Apakah kita takut gak punya makanan di pekan ini? Santai. Padahal cuma ART, tanpa meremehkan. Tapi ART, tapi orang paling kaya di Jakarta. Santai kita. Bahkan mungkin makanan kita tiap hari lebih enak daripada orang yang tinggal di cluster, tinggal di ini. Kenapa? Rumahnya orang paling kaya di Jakarta. Wa ana abduka. Beda ini. Sayyidul istighfar hadirin, beda hadirin sekalian. Makanya baca doa ini tuh pelan-pelan. Ya optimis gitu loh hadirin. Khalaqtani khalaq. Wa ana abduka. Saya ini hambamu ya Allah. Hamba. Hamba. Hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita lanjutkan. Dan aku komit menetapi perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku menetapi dan aku komit dengan perjanjianmu dan janjimu semampuku. Apa maksudnya? Apa perjanjian di sini? Dijelaskan sebagian para ulama bahwa maksudnya an altazima bil iman wal ibadah wal inqiyad bi amrika. Fa ana ala dzalika muqimun mastata'tu. Maksudnya perjanjian untuk beriman, untuk beribadah, untuk nurut dan tunduk. Perjanjian untuk beriman. Kita punya perjanjian dengan Allah hadirin untuk beriman, untuk beribadah, untuk nurut. Dan di antara dalil yang disebutkan para ulama tentang masalah perjanjian dan janji ini adalah apa yang kita ucapkan tiap hari. Saya bacakan ucapan para ulama. Wal 'abdu fi kulli salatin bal fi kulli raq'atin yu'ahidallaha 'ala ikhlasil ibadah lahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang hamba di setiap salat, bahkan setiap rakaat, itu membuat perjanjian dengan Allah untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai maghrib ini hadirin, ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau ketika kita mendengar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan bahwa saya sedang membuat perjanjian dengan Allah. Perjanjian gak gampang kan, janji sama Allah. Kita buat perjanjian dengan yang punya neraka hadirin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kita buat perjanjian dengan yang punya surga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perjanjian. Emang selawat begitu aja? Enggak. Perjanjian. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu perjanjian. Wa hadza wa'dun wa ahdun. Ini perjanjian dan ini janji kata para ulama. An ta'budahu wa la ta'buda ghairahu. Engkau sudah berjanji hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Engkau hanya meminta kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Perjanjian hadirin. Bukan hanya sekedar bacaan sederhana atau suaranya enak. Suara imamnya enak, alhamdulillah. Bacaan imam suaranya enak, alhamdulillah. Tapi mari kita bicara lebih dalam. Itu perjanjian dengan Allah. Dan Allah akan tanya pada hari kiamat. Itu perjanjian. Gak gampang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Kita akan dikejar sampai hari kiamat nanti. Perjanjian dengan Allah. Untuk senantiasa beriman, beribadah, dan nurut tunduk sama Allah. Mastata'tu, catat baik-baik. Mastata'tu, apa artinya? Semampu saya, ya Allah. Semampu saya. Kata para ulama kita, catat baik-baik. Ucapan mastata'tu, semampu saya. Itu adalah pengakuan. Pengakuan dari kita. Bahwa kita tidak mampu mengerjakan semuanya dengan sempurna. Makanya kita ucapkan mastata'tu, semampu saya ya Allah. Saya akan perjuangkan perjanjian tersebut. Kita enggak mengatakan wa ana ala ahdika wa wa'dika alal kamal, kita enggak bilang begitu, tapi mastata'tu. Itu pengakuan kita lemah hadirin. Kita lalai. Kita pendosa. Kita tukang khilaf. Kita suka tergelincir. kita nggak bisa menyempurnakan iman kita dengan kemampuan kita. Makanya kita menyampaikan mastata'tu. Dan di waktu yang sama, kita bersyukur bahwa Allah tidak membebankan kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Maksudnya apa, hadirin? Saya tanya, ini redaksi dari siapa? Dari kita atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Rasulullah. Kalau Rasulullah itu dari siapa, hadirin? Allah yang kasih syariat ini. Jadi Allah maha baik sama kita. Allah tahu kita tuh gak mampu mengerjakan semuanya dengan sempurna. Kita gak mampu bermain di level 100%. Maka mastata'tu. Maka orang yang baca Sayyidul Istighfar dengan yakin, maka dia akan menjadi pribadi yang tahu diri. Tahu diri. Bahwa dia itu lemah. Sesenior apapun di dunia kajian, dia lemah. Dia itu lalai. Sesenior apapun di dunia dakwah, tetap aja dia lalai. Dan kalau bukan karena rahmat Allah yang meminta dia hanya semampu dia, berantakan hidup dia, hadirin. Jadi gak boleh ada yang sombong. Orang yang sombong karena ibadahnya, karena sholatnya, karena puasanya, itu menunjukkan dia tidak baca Sayyidul Istighfar, atau dia baca tapi dia tidak yakini Sayyidul Istighfar itu. Atau dia berbohong. Siapa yang bisa sempurna? Siapa yang sholat terawih dari malam pertama sampai malam kemarin khusyuk 100%, siapa? Angkat tangan coba, kita kasih semuanya. Bangku-bangku ini saya kasih deh. Beneran deh. 100% khusyuk, hadirin. Siapa yang bisa? Berarti dia gak ngerti. Orang yang baca Sayyidul Istighfar itu tawadu, tunduk sama Allah. Tahu diri lah. Ini kalau bukan Allah yang turunkan standar, saya berantakan, hadirin. Harusnya berpikir demikian. Mastata'tu. Makanya kata para ulama kaidah, orang yang baca penggalan ini, dia harus melihat robnya, bahwa robnya itu muhsin, mutafadil, maha baik, menurunkan standar. Gak nuntut kita sempurna. Dan di waktu yang sama, dia pun melihat dirinya sebagai seorang pendosa yang tidak bisa menunaikan tugas 100%. Gak bisa. Udah. Jadi jangan mengklaim kita 100%, hadirin. Itu gak pernah baca ini atau gak yakin dengan apa ini. Jangan pernah mengklaim kita 100%, saya hebat. Lalu berikutnya syaitan bermain, kita serang orang. Kan itu salah satu PR kita itu. Orang kita tuntut 100%. Kita excuse. Gitu. Merasa diri, oh, bukan salah saya. Tapi orang, Anda harusnya begini. Anda kok begini? Padahal kita dengan dia sama-sama pendosa. Kita dengan dia sama-sama gak sempurna. Oh, Allah gak tuntut kita sempurna kok. Allah gak tuntut dia sempurna. Kok Anda tuntut dia sempurna? Anda lebih tinggi dari Allah. Allah gak tuntut kita, dia sempurna. Allah tuntut kita berjuang semampu kita. Itu aja. Fattakullaha mastata'tum, dalam surat At-Taqabun. Bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Kok kita nuntut orang sempurna? Apa hak kita, hadirin? Atau kita merasa diri kita sempurna? Kesombongan itu ada, ujub. Orang yang baca Sayyidul Isfar gak ada begitu. Saya pendosa. Pendosa. Dan kita sesama pendosa, hadirin. Lalu kita lanjutkan. A'udzu lak mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Lihat, karena kita sering banget lalainya, sering lupa, sering khilaf, dan kita pendosa. Maka kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari apa? Keburukan siapa? Hah? Keburukan tetangga? Hah? Teman kantor? Bos? Bawahan? A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan hasil perbuatanku. Kita lupa, hadirin, bahwa pihak yang paling besar peluangnya menghancurkan kita adalah dosa-dosa kita sendiri. Itu pihak yang paling besar peluangnya menghancurkan kita. Selama ini kita sibuk ngurusin A, sibuk ngurusin B, kita lupa dosa-dosa kita. Kita suami salahkan istri, kita sebagai orang tua salahkan anak, kita lupa dosa-dosa kita. Kita istri salahkan suami, kita salahkan anak kita, atau kita salahkan orang tua kita. Ini karena orang tua saya gak didik saya. Kita lupa dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau Anda berbuat baik, maka itu untuk diri Anda sendiri. Dan kalau Anda berbuat buruk, siapa yang kena getahnya? Anda juga yang kena getahnya, kata Allah. Makanya diriwayatkan dari para ulama klasik, diantaranya Ali bin Abi Thalib. Catat baik-baik. Fala takhafanna illa dhanbak. Dan tidak ada yang perlu Anda khawatirkan kecuali dosa-dosa Anda sendiri. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Ini dua sayap seorang mukmin. Ini dua kaidah besar. Hadirin yang Allah muliakan. Seorang mukmin, kata para ulama, itu mengatakan bahwa hidupnya itu dengan dua pengakuan. Pengakuan yang pertama, dia mengakui bahwa semuanya itu nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun nikmat yang kalian rasakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama, semua masalah, semua bencana, semua musibah, semua kendala itu karena dosa. Karena dosa. Maka kata para ulama, hadirin, seorang mukmin itu hidupnya itu isinya adalah mengakui nikmat Allah dan mengakui dosa-dosa dia. Nikmat dari Allah, kebaikan dari Allah, dosa dari saya, masalah dari saya. Itu konsep. Tapi seringkali kita lupa. Kalau ada nikmat, kita mendorong diri kita. Itu gua itu. Itu saya. Ada masalah, gara-gara lo tuh. Gitu kita. Makanya gak maju-maju kita. Gak berkembang. Gak mengevaluasi diri. Gak naik kelas. Bagaimana mau naik kelas? Wong setiap ada masalah nyalain orang. Orang-orang beriman tidak. Ada kenikmatan, ah itu dari Allah. Ada kendala dosa-dosa saya. Abu ulaka bi ni'matika alai wa abu bi dzanbi. Aku akui segala kenikmatan yang kau berikan dan aku mengakui segala dosa-dosaku. Makna yang kedua, aku mengakui segala nikmat yang engkau berikan dan aku mengakui kelalaianku dalam mensyukuri nikmat tersebut. Jadi ada dua makna, wa abu'u bidzanbi itu ada dua makna. Makna yang pertama secara umum seluruh dosa. Makna yang kedua secara khusus gagal bersyukur dengan maksimal terhadap nikmat Allah. Jadi kalau abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku akui segala nikmat engkau. Wa abu'u bidzanbi, dan aku mengakui aku masih gagal bersyukur ya Allah. Itu makna pertama. Makna yang kedua, aku akui seluruh dosa-dosaku, lebih umum lagi. Jelas ini hadirin. Jadi seorang mukmin, kalau mau maju, kalau mau bertakwa, kalau mau naik kelas dalam kehidupan, ada kemudahan, ada akses, ada rizki, ada uang, ada kerjaan, dari siapa hadirin? Dari Allah. Begitu ada masalah, ada bencana, ada musibah, dari siapa? Dari dosa, dosa-dosa kita. Kita ngawinin dosa-dosa saya. Gak ada bela diri, gak ada dosa saya. Faghfirli, ampunilah saya ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Saya memang gagal bersyukur. Saya banyak dosa. Maka ampunilah saya ya Allah. Coba resap ya, minta ampun ya Allah. Tolong jangan angkat kubur ya Allah. Dan jangan sampai ada dampaknya ke dalam kehidupan saya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Itu hadirin. Itu istighfar terbaik. Allah diangkat setinggi-tingginya. Diri kita jatuhkan serendah-rendahnya di hadapannya. Itu seorang beriman. Itu penuntut ilmu hadirin. Itu orang yang hijrah. Itu orang-orang beriman. Allah diangkat setinggi-tingginya. Dipuji, dipuja. Allahu Akbar. Diri ini, wa abu'u bi dzanbi. Aku akui seluruh dosa-dosaku. Dijatuhkan. Lalu minta ampun sama Allah. Minta ampun hadirin. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada mengampuni dosa kecuali engkau. Itulah sayyidul istighfar. Dengan segala keterbatasan. Semua makna taubat itu ada di sana. Ini tentang tauhid. Tentang meyakini siapa yang menciptakan, siapa yang memiliki, siapa yang mengatur. Lalu keyakinan itu berbuah, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Dan kita akui kita punya janji dengan Allah. Dan kita gak sempurna dalam memenuhi janji itu. Dan gak akan pernah sempurna. Kita yang pendosa, kita yang lalai, kita yang penuh kekurangan, kita yang entah berapa ratus sholat kita pernah tinggalkan hadirin. Entahlah berapa ratus hari kita tinggalkan, gak berpuasa di Ramadan tahun-tahun lalu. Sampai kita sering pusing sendiri. Ada berapa hari yang kita tinggalkan. Kita yang pernah ngebentak orang tua. Itu kan janji sama Allah hadirin. Kita yang mengkhianati pasangan kita. Mungkin dia tidak tahu. Dan setelah kita berubah pun, dia enggak tahu kita pernah khianati dia dulu. Tapi Allah tahu, hadirin. Allah tahu. Dan itu janji kita dengan Allah. Kita yang punya anak tapi enggak pernah didik tuh anak kita. Padahal Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu kan janji sama Allah. Kita akan didik dia dengan benar. Tapi kita enggak didik dia, hadirin. Itu kan dosa, hadirin. Kita punya janji sama Allah. Maka kita minta ampun. Minta sama Allah, ya Allah tolong jaga saya dari diri saya sendiri. Dari dosa-dosa saya. Dari dampak perbuatan maksiat yang saya lakukan. Ya Allah, saya akui segala nikmat Engkau. Engkau maha sempurna. Semua dari Engkau. Saya yang salah. Saya yang banyak dosa. Bukan Allah disalahin. Sebagian orang marah-marah sama Allah. Padahal tugasnya gak pernah dikerjakan. Sholat aja bolong-bolong. Terus ada marah-marah sama Allah. Allahu Akbar. Kita puji Allah. Diri ini yang kita salahkan. Dosa kita perbuat tadi. Semua ibadah kita lakukan, kita belum bisa mengganti oksigen yang Allah kasih ke kita. Kok pantaskah kita mengkomplain Allah? Wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ampunilah aku dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali dirimu. Hafalkan, hadirin. Baca dan yakini. Baca pelan-pelan, resapi. Jangan buru-buru, resapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Ingat, sambil ingat dosa kita. Kita baca di waktu pagi, ingat dosa-dosa kita waktu malam, hadirin. Kita baca waktu sore, ingat dosa kita waktu pagi, waktu siang, sebelum asar, tadi dosa apa kita ini. Terus minta ampun sama Allah. Minta ampun. Itu kalau kita baca dengan keyakinan, lalu Allah takdirkan kita wafat di hari itu, masuk surga, hadirin. Surga. Masuk surga. Dan khususnya baca di bulan Ramadan. Baca kita. Biar dimudahkan kita ibadah. Biar kita dimudahkan untuk baca Quran, cari Lailatul Qadar, baca doa ini. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Jazakallahu khairan. Tidak ada sesi tanya jawab. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ini istighfar terbaik yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Semoga Allah kasih ilmu nafi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ
0: Sehingga dadaku terasa sempit, dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu, benar-benar orang gila.

Dia Musa berkata, "Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti."

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bishay'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa akahu wab'ats fil madain hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.
1: إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
0: Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
0: Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum idh tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Aw yanfa'unakum aw yadurrun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.
1: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
0: Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
0: Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.
1: وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga

0: yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: Illa man ata Allah biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahim lil ghawin.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: Wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah?
1: Min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: Fakubkibu fiha hum wal ghawun.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: Wajunudu iblis ajma'un.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dalalin mubin.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wa attaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku.
1: فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتبنون بكل ريع آية تعبثون.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak. Dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaykum 'adzaba yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wama nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتتركون فيما هاهنا آمنين.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: في جنات وعيون.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ
0: Dan tanaman-tanaman, dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ
0: Mereka berkata, Sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'ataruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?
1: وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ.
0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
0: Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir.
1: قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ.
0: Dia, Lut, berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu.
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan.
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: ثم دمرنا الآخرين.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.
1: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisthasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

Dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
1: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, Al-Amin, Jibril.
1: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.

0: Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya?
1: Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin.
0: Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab.
1: Faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin.
0: Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah, kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat?
1: Afara'aita immatta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan.

0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya.
1: Zikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim.
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ.
0: Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan.
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup.
1: Innahum 'anis sam'i lam'zulun.
0: Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat.
1: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.
1: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat.
1: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ.
0: Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ.
0: Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun?
1: تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ.
0: Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa.
1: يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ.
0: Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.
0: Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah?
1: وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ.
0: Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا

0: kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil mu'minin.
0: Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam."

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, aku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, "Ini sihir yang nyata."

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

0: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.

0: Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
0: Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

0: أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.

Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan."

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar.

0: Aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk.
1: Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
0: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.

0: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung.
1: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta.

Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia."

0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Allah ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku."

0: Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan."
1: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية

Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat.

Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.

Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"

Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya."

aku bersyukur atau mengingkari nikmat-Nya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia.

Dia Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi."

Maka ketika dia Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

0: dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia Balqis dahulu termasuk orang-orang kafir.
1: Qila laha dukhulish sharh falamma ra'athu

Dikatakan kepadanya Balqis, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia Balqis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Walau

0: Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, "Sembahlah Allah." Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang mau bermusuhan.
1: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
0: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat?"

Mereka menjawab, "Kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu."

0: Dia Saleh berkata, "Nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji."
1: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
0: Dan di kota itu, ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan.

0: Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya, bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh, kita orang yang benar."
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya.

0: Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui.
1: وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa.

Dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, padahal kamu melihatnya, kekejian perbuatan maksiat itu?"

Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu.

Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci."

Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia, termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan.

dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan itu, tetapi tidak mengindahkan.

Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.

Bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat.

Bukankah Dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Amman yabda'ul khalq

Bukankah Dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Katakanlah Muhammad, tidak ada suatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.

Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentangnya, akhirat itu. Bahkan mereka buta tentang itu.

Dan orang-orang yang kafir berkata, setelah kita menjadi tanah, dan begitu pula nenek moyang kita, apakah benar kita akan dikeluarkan dari kubur?

0: Sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan ini, hari kebangkitan. Kami dan nenek moyang kami, sebenarnya ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin.
0: Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa.

0: Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang kafir berkata, kapankah datangnya janji azab itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, boleh jadi sebagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu telah hampir sampai kepadamu.

Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki karunia yang diberikannya kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya.

Dan sungguh, Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.

Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

0: Sungguh, Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal 'azizul 'alim.
0: Sungguh, Tuhanmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukumannya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: Fatawakkal 'ala Allah, innaka 'alal haqqil mubin.
0: Maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata.

Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri.

Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat, segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok.

0: Hingga apabila mereka datang, Dia Allah berfirman, "Mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayat-Ku, padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu? Atau apakah yang telah kamu kerjakan?"
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ.
0: Dan berlakulah perkataan janji azab atas mereka karena kezaliman mereka. Maka mereka tidak dapat berkata.

Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya, dan menjadikan siang yang menerangi? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ

Dan ingatlah, pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri.

0: Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun.
0: Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu.

0: Dan barang siapa membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin.
0: Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya. Dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim.
1: Wa an atluwa al-Qur'an, faman ihtada fa'innama yahtadi li nafsih. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ.
0: Dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan.

0: Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhhirahu ala dini kullihi walau kafa walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar sekalian, marilah kembali kita lanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Muyassar di pagi ini. Dan bidillahi ta'ala, sebagaimana tadi telah disampaikan, pembahasan kita memasuki ayat yang ke-5 dari surat Hud. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-5.

0: قال الله تبارك وتعالى ألا إنهم يثنون صدورهم. Ingatlah sesungguhnya orang-orang munafik itu memalingkan dada mereka, liyastakhfu min, agar mereka menyembunyikan diri dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hina yastaghsuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ingatlah di waktu mereka menyelimuti diri mereka dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Innahu alimum bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita lihat korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang isi kandungan Al-Qur'an yang telah disusun dengan rapi ayat-ayatnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian apa yang telah Allah globalkan di dalam ayat yang pertama. Lalu kemudian di dalam ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang keadaan golongan orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang seyogianya mereka lalui, yaitu mentauhidkan Allah dan senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebagian orang mereka memilih untuk menempuh jalan kemunafikan, sehingga kemudian karena perangai mereka yang buruk itulah dan dugaan mereka yang memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat yang kelima ini, ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min. Ketahuilah bahwa orang-orang munafik mereka menyembunyikan dada-dada mereka agar mereka tidak terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ketahuilah bahwa tatkala mereka menutup diri mereka dengan pakaian mereka, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Innahu alimum bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam kandungan dada manusia. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala, inna haula'il musyrikin yadmuruna fi sudurihimul kufra dhannan minhum annahu yakhfa 'ala Allahi ma tadmuruhu nufusuhum. Ala ya'lamuna hina yaghuttuna ajsadahum bithiyabihim anna Allah la yakhfa 'alayhi sirruhum wa 'alaniyyatuhum innahu 'alimun bikulli ma tukinnuhu suduruhum minan niyyati wadh-dhamairi was-sarair.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, inna ha'ula'il musyrikin yadhmuruna fi sudurihimul kufr. Sesungguhnya orang-orang musyrik mereka menyembunyikan kekufuran di dalam dada-dada mereka. Dhannan minhum annahu yakhfa 'alallahi ma tadmuruhu nufusuhum. Mereka menduga bahwa hal itu tersembunyi atas Allah apa yang mereka sembunyikan di dalam jiwa-jiwa mereka tersebut. Ala ya'lamuna hina yaghuttuna ajsadahum bithiyabihim annallaha la yakhfa 'alayhi sirruhum wa 'alaniyatuhum. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa tatkala mereka menutup tubuh mereka dengan pakaian mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah tersembunyi atasnya, tidaklah tersembunyi baginya sesuatu yang mereka sembunyikan dan mereka tampakkan. Innahu alimun bikulli ma tukinnuhu suduruhum. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap apa yang disembunyikan oleh dada-dada mereka, minan niyati wadh-dhamair was-sarair, baik itu dari niat, perasaan atau berbagai rahasia. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini memiliki beberapa asbabun nuzul yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan beberapa orang kafir yang masuk ke dalam rumahnya, lalu kemudian setelah itu mereka menutup diri mereka dengan tirai yang ada di rumah mereka, lalu kemudian mereka membungkukan punggungnya dan mereka kemudian menutupi diri mereka dengan selendang yang mereka pakai. Kemudian setelah itu mereka mengatakan, hal ya'lamullahu ma fi qalbi, setelah aku terbalut begini dengan tirai yang ada dalam rumah, dengan pakaian dan bersembunyi juga di tempat yang tersembunyi di rumahnya. Kemudian dia mengatakan, apakah saat ini Allah mengetahui apa yang ada dalam kandungan hatiku? Maka kemudian turunlah ayat yang mulia ini. Sebagian ahli tafsir yang lain menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perilaku beberapa orang munafik. Salah seorang dari mereka apabila mereka berpapasan dengan Nabi SAW, maka kemudian ia memalingkan dadanya, membungkukkan tubuhnya dan memalingkan dadanya, lalu kemudian ia menutup tubuhnya dengan pakaiannya agar tidak dilihat oleh Nabi SAW. Maka kemudian turunlah ayat yang mulia ini. Kemudian sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa ayat yang mulia ini turun pada Al-Akhnas ibn Syariq, salah seorang dari kalangan kuffar, yang dari kalangan munafikin yang sangat pintar bersilat lidah. Kemudian dia juga adalah salah seorang orator yang menampakkan kecintaannya kepada Nabi SAW, namun ia menyembunyikan sesuatu yang bertentangan di dalam hatinya. Tetapi asbabun nuzul yang manapun dari ketiga asbabun nuzul yang disebutkan oleh para mufassirun, ayat yang mulia ini sungguhnya adalah menjelaskan kepada kita sekalian tentang keadaan orang-orang yang menyimpang, yang menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala ya hanya mengetahui hal-hal yang sifatnya lahir dan tidak mengetahui perkara yang tersembunyi. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwasannya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, meliputi segala sesuatu. Ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita bahas di dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuhu illa hu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kunci-kunci rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan mengetahui apa yang ada di dalam lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu daun pun yang terjatuh kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la habatin fi dhulumatil ard. Dan tidak ada satu bebijian pun yang ada di dalam perut bumi. Wa la ratbi wa la yabis. Tidak ada sesuatu yang basah dan tidak ada sesuatu yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat dalam lauhil mahfuz. Ini adalah kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak diyakini dan diketahui oleh orang-orang musyrik atau oleh orang-orang munafik. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Hud ayat yang kelima ini agar kaum muslimin tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini mengawali firman-Nya dengan huruf tanbih ala, ingatlah, ketahuilah, untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu perlu perhatian dari kaum muslimin agar supaya kaum muslimin tidak seperti mereka, tidak berprasangka buruk kepada Allah, tidak menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui sesuatu yang tampak dan lahir, padahal Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengetahui sesuatu yang mereka sembunyikan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang ada di dalam dada manusia, innahu alimum bidatis sudur. Dan para ulama rahimahumullahu taala dengan ayat yang mulia ini juga mereka berdalil bahwa apabila kita sekalian hendak beribadah kepada Allah, maka kita tidak perlu untuk menjaharkan atau menampakkan niat kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terkandung di dalam dada-dada dan hati kita sekalian. Di dalam tafsir Al-Muyassar di sini disebutkan minan niyat wadh-dhamair was-sarair. Allah mengetahui setiap niat yang ada di dalam diri kita, mengetahui setiap perasaan kita, dan Allah mengetahui setiap rahasia yang kita simpan di dalam hati kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah kita yakini mengetahui itu semua, maka tidak diperlukan lagi dari kita untuk menampakkannya, menjaharkannya dalam lisan kita. Karena apabila kita tampakkan di lisan kita, seakan kita menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah taala mereka bersepakat bahwa an-niyat mahalluha al-qalb, niat itu tempatnya dalam hati dan dia adalah merupakan amalan hati, bukan amalan lisan. Oleh sebab itulah tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita sekalian tentang kaifiat tata cara mengucapkan niat. Ya, misalnya bagaimana pengucapan niat untuk sholat, niat untuk saum, ya, niat untuk zakat. Itu tidak ada redaksinya, tidak ada bacaannya. Yang ada di dalam sunnah adalah hanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Sementara bagaimana kita mengucapkan niat tidak disebutkan. Ketika tidak disebutkan maka berarti niat adalah amalan hati yang tidak perlu diucapkan dengan lisan. Ya, karena apabila kita ucapkan seakan-akan kita menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang ada dalam hati kita sehingga kemudian kita tampakkan dengan lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atu'allimunallaha bidinikum?" Katakanlah kepada mereka, apakah kalian mengajari Allah tentang urusan agama kalian? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit, mengetahui apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kita sekalian. Demikian uraian singkat dari surat Hud ayat yang kelima ini. Semoga dapat bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwatan iman, hadirin serta pendengar Radio Muad bin Jabal Azan, ya Allah wa iyakum. Selanjutnya kami persilahkan bagi jemaah yang ingin berinteraktif seputar pembahasan atau syariat Islam lainnya. Ya, kesempatan pertama dari hadirin kami persilahkan jika lo ada. Taib, jika lo belum ada, kami bacakan pertanyaan telah masuk di inbox Radio Muad. Datangnya dari 0856-5656 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan pertama Ustadz, bagaimana hukumnya menerima telepon atau membaca SMS di kamar mandi? Yang kedua, bagaimana hukum membunuh hewan yang mengganggu seperti semut, hama tanaman, anjing dan sebagainya. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ya, apa hukumnya menerima telepon atau membaca SMS di kamar mandi? Ya, seyogianya kamar mandi itu tempat mandi. Ya, bukan tempat menerima telepon atau menjawab SMS. Dan karena dikhawatirkan bahwa ketika kita menjawab telepon atau SMS di kamar mandi, maka kemudian akan keluar kalimat-kalimat thayyibah dari kita. Misalnya ketika kita menjawab salam, ya assalamualaikum, kita katakan waalaikumsalam warahmatullah. Nah, di situ kita akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak untuk kita ucapkan di kamar mandi. Demikian juga ketika kita menjawab SMS. Oleh sebab itu siogianya kita tunda. Ya, dan lebih buruk lagi apabila ringtone yang ada pada telepon kita itu adalah yang mengandung ayat-ayat suci Al-Qur'an. Oleh sebab itu para ulama tidak memperbolehkan ringtone yang ada pada telepon kita menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an atau azan dan semisalnya. Karena itu adalah dapat menghinakan atau menjadikan ayat-ayat suci Al-Quran atau kalimat-kalimat thayyibah itu terhinakan ketika kemudian diucapkan di kamar mandi. Ya. Adapun kemudian membunuh binatang yang mengganggu kita, maka hal itu diperbolehkan. Ya, hal tersebut diperbolehkan, namun kita harus membunuhnya dengan cara yang baik. Karena Nabi SAW beliau bersabda, "Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Apabila kalian menyembelih maka menyembelihlah dengan baik, dan apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan baik. Maka setiap hewan yang mengganggu kita maka boleh untuk kita bunuh. Bahkan sebagian dari binatang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita bunuh, baik di tanah haram, baik di tanah halal ataupun juga di tanah haram. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari 08124378 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, bagaimana hukum seorang istri yang nusyuz kepada suami dan tidak ada keinginan untuk meminta maaf atas kesalahannya? Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, hukum wanita yang melakukan nusuz atau penyimpangan, tidak mau taat kepada suaminya, maka tentu hal itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, tepatnya di ayat yang ke-34, ya. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ya, apabila dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusudnya, penyimpangannya, maka nasihatilah dia. Fa'idhuhunna, pertama langkahnya adalah harus kita nasihati. Apabila nasihat juga tidak mujarab, ya, nasihat sebenarnya mujarab. Mujarab itu artinya terbukti, ya, teruji. Tapi ternyata tidak bermanfaat nasihat bagi perempuan tersebut, maka kemudian lakukan langkah yang kedua, yaitu wahjuruhunna fil madaji, lakukan pemboikotan di atas tempat tidur. Tidak pada tempat yang lain, tidak meluber kemana-mana, hanya di tempat tidur. Sehingga pemboikotan tersebut tidak diketahui oleh anak-anak, tidak diketahui oleh keluarga besar, apalagi oleh tetangga. Wahjuruhunna fil madaji'i. Apabila kemudian yang kedua juga tidak efektif, kemudian dilakukan yang ketiga, wadribuhun. Maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak memumarkan. Fa'in ato'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jikalau kemudian dia taat kepadamu, maka alhamdulillah, maka jangan kemudian melampaui batas, berarti urusannya selesai. Tetapi kemudian apabila tiga langkah ini telah dilalui, semuanya tidak efektif, malah semakin menjadi-jadi. Kita nasihati dia dengan lima kalimat, dia mengeluarkan 50 kalimat. Ya, kita pukul dia dengan pukulan yang menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada dia. Dia kemudian membuka slop sepatunya lalu melemparkannya kepada kita. Ya, dia juga dibaikot di atas tempat tidur, malah dia pindah ke tengah rumah. Atau bahkan dia pulang ke rumah orang tuanya. Maka dalam kondisi seperti itu berarti perceraian adalah merupakan sebuah solusi. Ya, oleh sebab itu di ayat berikutnya, ya, di ayat yang ke-35 dari surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa in khiftum syiqaqa bainihima." Jikalau kalian khawatirkan perpecahan, pertikaian di antara keduanya, fab'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Ini masih ada langkah yang keempat. Utuslah juru damai dulu. Juru damai dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Lakukan perundingan. Kalau seandainya mereka memiliki ketulusan tekad, maka pasti Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Iyurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, tapi kalau seandainya tidak memiliki titik temu, maka kemudian perceraian saat itu menjadi sebuah solusi yang terbaik, karena tidak diperbolehkan dalam kehidupan keluarga seorang muslim, ya, kehidupan rumah tangga dipertahankan tetapi kemudian hancur dan hanya menjadi sebuah wadah untuk menambah dosa. Maka saat itu yang berlaku adalah at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan. Talak yang diperbolehkan untuk rujuk kembali itu dua kali. Ya. Maka dalam kurun waktu tersebut fa imsakun bima'ruf. Kalian pertahankan pernikahan dengan cara yang baik aw tasrihun biihsan, atau kemudian lepaskan istrimu dengan baik pula. Tidak dipertahankan namun kemudian babak belur. Karena itu hanya akan menambah dosa dan menjadikan rumah tangga bukan lagi baiti jannati tapi baiti nari. Ya, rumahku adalah nerakaku. Dan itu tidak diinginkan dalam Islam. Oleh sebab itu seorang wanita wajibnya adalah taat kepada suami. Ya. Dan ketaatan terhadap suami dari seorang istri lebih dikedepankan daripada taat kepada kedua orang tua. Ya, sebagaimana hal itu telah ditetapkan di dalam agama kita yang mulia. Ya, sehingga seorang wanita seyogianya senantiasa mentaati suaminya dalam setiap keadaan kecuali manakala ia memerintahkannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
2: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bisa bertanya, Pak?
0: Silakan, Bapak.
3: Anu, Pak, ini si A ini saudara dengan si B, lalu si B senyap-senyap dengan si B. Si B ini berjudi berkali-kali, berjudi salah, terus berjudi lagi, salah.
0: Si B ini tadi apa dengan si C, Pak?
3: Berteman.
0: Berteman, ya.
3: Terus si B dengan si C ini berjudi, kalah. Akhirnya si C tidak mau bayar, kabur. Terus si C ini mencari si C dengan bertanya ke teman-teman si C yang lainnya. Akhirnya tidak ketemu. Si A ini mengetahui kalau saudaranya si C ini punya utang si C, kabur, tidak mau bayar. Terus si A ini mau membayarkan utangnya kepada si B ini. Apakah boleh atau bagaimana hukumnya atau nasihatnya bagaimana? Nah,
0: begitu saja, Pak.
3: Ya, terima kasih, Pak.
0: Nah,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, ada si A, dia punya saudara si B. Si B berteman dengan si C. Si B dengan si C ini kemudian main judi. Ya, kemudian kalah terus. Ya, si B ini kalah terus. Akhirnya dia kabur, dikejar-kejar. Ya, akhirnya kemudian karena diketahui saudaranya ini si A, maka kemudian si A ini yang dituntut. Apakah kemudian saat itu si A memiliki kewajiban untuk membayarkan utang si B? Ya, wallahu ta'ala alam.

0: si A tidak memiliki tanggung jawab untuk ya untuk membayar hutang karena perjudian yang dilakukan oleh saudaranya si B tadi. Ya. Kecuali jikalau hal itu dapat mengakibatkan kemadharatan atau dapat mengancam keselamatan nyawa dari saudaranya si A. Maka saat itu adalah sampai masuk ke dalam kategori hukum darurat dan daf'us sa'il, menolak bahaya yang akan mengancam saudaranya. Maka saat itu diperbolehkan, tetapi kita katakan adalah dia tidak berkewajiban untuk membayarnya dalam keadaan dan kondisi normal. Ya, karena utang piutang yang terjadi pada mereka juga adalah utang piutang yang dibangun di atas perjudian yang diharamkan. Ya, tetapi kemudian apabila dalam kondisi darurat dan itu dapat mengancam keselamatan saudaranya, maka kemudian dia membayarnya sebagai bentuk daf'us sa'il atau penolakan terhadap mara bahaya yang mengancam saudaranya tersebut. Namun seyogianya sebelum dia dibantu, maka ya diambil sumpahnya terlebih dahulu agar ia tidak mengulangi kembali perbuatan judi yang dilakukannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita beralih ke pertanyaan SMS dari 0823 2030 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, saya memiliki pangkalan gas dan sekarang ada perubahan aturan pemesanan gas yang awalnya bayar langsung dirubah jadi lewat bank, yaitu transfer, dan harus buka rekening. Bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih.
0: Tidak apa-apa, karena hukum transfer adalah mubah. Ya, hukum transfer hukumnya mubah. Ya, tetapi seyogianya akan lebih baiknya kalau seandainya transfer ini melalui perbankan syariah, sehingga lebih mendukung perkembangan perekonomian dan keuangan kaum muslimin. Ya, tetapi transfer kalau hanya sekedar transfer, ya walau itu dilakukan di bank konvensional, maka hukumnya adalah halal. Ya, hukumnya halal kalau hanya sekedar transfer karena dia jasa. Ya, tetapi alangkah lebih baiknya kalau seandainya transfer ini dilakukan, ya dilakukan di bank-bank Islam. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Dan kita ambil satu pertanyaan terakhir dari 0812 3691 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, saya mau bertanya, apabila kita ingin menyumbang ke masjid untuk pembangunan tetapi dengan uang haram, bagaimana hukum dari permasalahan tersebut? Syukran.
0: Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah yang berasal dari harta yang diharamkan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik. Sehingga harta yang kita sedekahkan, dia bukan sedekah sesungguhnya. Ya, mungkin lebih pas kita katakan harta yang kita berikan dari harta yang haram, dia tidak bernilai sedekah. Ya, dan Allah tidak menerima sedekah kita. Karena sedekah itu harus menunjukkan kepada ketulusan. Namanya juga sedekah, diambilkan dari kata-kata as-sidqu. Maka dia tidak bernilai sedekah. Tetapi bisa saja apabila kita berikan sedekah dari harta yang haram atau kita memberikan sumbangan dari harta yang haram, kita akan mendapatkan pahala karena kita telah membebaskan diri kita dari sesuatu yang haram. Misalnya kita memiliki uang riba. Ya, kita memiliki uang bunga bank. Kemudian kita sumbangkan untuk kepentingan sosial. Untuk beli paving block, untuk kemudian pembuatan jalan masuk ke lorong misalnya, untuk bikin WC umum, untuk bikin parit, untuk bikin gorong-gorong dan semisalnya, maka kita keluarkan

0: bunga bank tersebut, dia tidak bernilai sedekah. Karena dia bukan harta kita sesungguhnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala lain kepada kita sekalian, yaitu pahala wara' dan takwa. Karena orang tersebut tidaklah mengeluarkan harta yang diharamkannya itu kecuali karena kewara'an dan ketakwaannya. Dan itu akan mendapatkan nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia adalah bukan pahala sedekah, karena sedekah adalah mesti dari harta yang haram. Tetapi karena ketakwaan orang tersebut, sehingga kemudian dia berusaha untuk membebaskan dirinya dari harta yang haram, ini tentu adalah merupakan sesuatu yang terpuji dan dinilai pahala juga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit menjadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: FM Radio Muaz bin Jabal.
4: Bro, sis, kamu tahu gak? Kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu, bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan, tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Ih, serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jikalau itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya, bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalani yang gak nikmat? Setuju kan?
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
5: Pertanyaan, apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab, menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuhan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuhan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
7: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah haram, karena termasuk perintah syaitan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: قدواتٌ نبويه
9: عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
10: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
10: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
10: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
10: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
11: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
10: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Ustadz menjawab,
13: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
14: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
17: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
18: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustaz, melainkan karena rahmat Allah?
19: Akhi, Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak.
18: Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul.
19: Dan di antara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertabrakan kan? Ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bisa sholat, Mas. Kalau bukan karamat Allah, kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, Pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majlis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah akhi, azakumullah,
18: bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
13: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup, Pak ya. Malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah, itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Enggak ada yang mau melunasi dan keluarganya enggak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silakan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian enggak ada satupun yang tahu, keluarganya enggak nanggung resiko karena mereka enggak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
20: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka? Samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu. Ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia. Ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima? Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita nggak tahu. Ya, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat, ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita nggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia nggak taubat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, ya dia nggak masuk neraka, insya Allah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi, ya. Itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita nggak bisa pastikan, nggak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita nggak bisa pastikan dia masuk surga, ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, enggak bisa kita pastikan di sini.
21: Ustadz, bagaimanakah ciri-ciri pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam?
22: Ciri-cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Pekerjaan itu cuma dilihat, ini dilarang ataukah tidak. Karena asalnya setiap pekerjaan itu halal. Jadi yang dilihat ini pekerjaan ini bermasalah ataukah tidak. Bukan ditanyakan seperti kita tanyakan sholat. Ini pekerjaan ini, saya bekerja berdagang ini ada dalilnya ataukah tidak. Saya jadi pegawai negeri ada dalilnya ataukah tidak. Bukan seperti itu. Namun tanyakan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak. Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanyakan dalilnya, ya pokoknya cari yang tidak bermasalah. Ya, cari yang tidak bermasalah, bukan riba, bukan zulimi orang, dan seterusnya.
0: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz? Mohon penjelasannya.
2: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, di awal pagi yang penuh keberkahan ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan dan kemudahan hingga dapat kembali bersama-sama kita melangkahkan kaki kita ke rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita yang mulia, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan bismillahi ta'ala akan kembali bersama kita duduk dan bermajelis ilmu, tepatnya pada tema pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini, Talaqqi Juz Amma beserta faedah-faedahnya yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Septian Muharram Hafizullahu ta'ala. Tapi untuk memaksimalkan waktu kita di awal pagi hari yang berbahagia ini, langsung saja kembali kita membuka mushaf dan catatan kita untuk bersama-sama kita mengikat ilmu dan faedah-faedah penting yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Dan kepada Al-Ustadz, fa'alihi faliyatafaddal mashkuro wa majuro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan subuh kali ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita terkait talaqqi dan juga mengkaji dari surat Al-Bayyinah beserta dengan faedah-faedahnya. Namun sebelum kita memulai kajian kita, sedikit saya mengingatkan terkhusus kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fadzakkir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin." Maka saling mengingatkanlah, sesungguhnya saling mengingatkan itu sungguh akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di sini saya ingin mengingatkan kepada para jamaah bahwa tinggal 2 atau 1 hari lagi kita akan memasuki hari-hari terbaik. Hari-hari terbaik di dunia ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan insya Allah pemerintah kita akan mengadakan sidang isbat di hari Ahad. Maka kita tinggal menunggu kapan 1 Zulhijjah itu jatuh, apakah di hari Ahadnya atau di hari Seninnya. Maka dari itu seorang muslim harus mempersiapkan diri sebelum kedatangan hari-hari yang terbaik ini. Bagaimana tidak, hari-hari terbaik ini tentunya memiliki keutamaan yang sangat banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan sumpah. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'annya dengan bersumpah. Di dalam firman-Nya dalam surat Al-Fajr, walayalin asyar, dan demi malam-malam yang 10. Dan para ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan walayalin asyar itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu tersebut, itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut memiliki keagungan dan keutamaan yang sangat besar. Begitu juga di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ayyamam ma'lumat, yaitu hari-hari yang ditentukan, hari-hari yang telah ditentukan, sebagaimana dalam firman-Nya wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat, hendaklah kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah di hari-hari tertentu. Dan yang dimaksud dengan hari tertentu itu adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan. Ditambah lagi banyak keutamaan yang lain, bahwa 10 hari pertama itu adalah hari yang paling afdol di dunia ini. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu ayyamid dunya ayyamul ashar, bahwa keutamaan hari-hari dunia itu adalah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat banyak ibadah-ibadah yang mulia, termasuk yaumi Arafah. Yaumi Arafah yang kita kenal dengan yaumil hajjil akbar, yaitu jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah, itu pun masuk dalam kategori 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian yang berikutnya juga dengan yaumun nahar, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamul ayyam indallahi yaumun nahar, bahwa yang paling agung hari di sisi Allah itu adalah hari-hari penyembelihan, dan itu masuk di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Terlebih lagi di 10 hari pertama ini terkumpulnya ummahatul ibadat, induk-induknya ibadah, dan tidak terkumpul kecuali di bulan Zulhijjah. Mulai dari sholatnya, mulai dari zakat, mulai dari puasa, dan terlebih lagi haji yang tidak dilaksanakan kecuali di bulan Zulhijjah. Dan ibadah-ibadah yang lainnya pun ya terkumpul di bulan Zulhijjah, sehingga ini adalah merupakan hari-hari terbaik. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan bahwa 10 hari pertama ini itu bisa mengalahkan keutamaannya daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka dari itu kita harus ya bersemangat dan berlomba-lomba untuk memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Terlebih yang harus kita utamakan adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat." Hendaklah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan, yaitu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan yang paling afdal zikir itu adalah dengan kita membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Quran ini juga adalah bagian dari zikir yang paling utama. Kemudian juga yang selanjutnya adalah dengan memperbanyak puasa. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Maka ini adalah dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Terlebih jikalau kita tidak siap untuk melaksanakan 9 hari, maka jangan tinggalkan di hari yang ke-8 dan yang ke-9, yang kita kenal dengan hari Tarwiyah dan hari Arafah. Terlebih di hari Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah, yang kata Rasulullah SAW, puasa di hari Arafah itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyu kafiru sanatal lati qablaha wa sanatil lati ba'daha, bahwa puasa Arafah aku berharap kepada Allah senantiasa dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Datang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan puasa satu hari, tapi keutamaannya sangat besar, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian juga dengan kita memperbanyak doa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan doa ini adalah merupakan muhul ibadah, inti daripada ibadah. Maka perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita memperbanyak doa untuk ditetapkan hati ini di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang lain, ibadah yang lain yang harus kita lakukan adalah ibadah kurban. Ibadah kurban yang tentunya ini adalah merupakan sunnah Abul Anbiya, sunnahnya dari bapa para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini adalah merupakan contoh dari para nabi yang harus kita teladani. Jikalau kita mampu untuk berkurban setiap tahunnya, maka berkurbanlah. Dan tentunya bagi yang berkurban tahun ini, maka perlu diingat ketika telah memasuki tanggal 1 Zulhijjah, hendaklah kita tidak memotong kuku ataupun memotong rambut. Dan ini adalah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilal Zulhijjah," jikalau kalian melihat hilal di bulan Zulhijjah, "wa arada ahadukum," dan kalian ingin berkurban, "fal yamsik adfaruhu wa sya'ruhu," hendaklah kalian menahan diri untuk tidak memotong kuku ataupun memotong rambut. Ini adalah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar. Maka selaku umat Nabi Muhammad yang cinta kepada beliau, hendaklah mengikuti beliau di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ini adalah beberapa amalan, dan tentunya amalan bagi kita yang tidak melaksanakan haji adalah kita melaksanakan sholat Idul Adha di hari Yaumun Nahar, di hari penyembelihan atau di tanggal 10 Zulhijjah. Maka ini adalah amalan-amalan yang sangat penting yang harus kita jaga, terkhusus di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, agar kita mendapatkan keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut lebih baik daripada kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamil amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah ada amal soleh yang lebih afdol, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qalu ya Rasulullah, walal jihad?" Bagaimana wahai Rasulullah dengan jihad? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Qal walal jihad." Tidak juga dengan jihad. Padahal kita ketahui jihad ini adalah merupakan amalan yang paling utama dalam Islam, amalan yang paling besar pahalanya. Dia akan mendapatkan mati syahid. Namun amalan itu bisa dikalahkan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Yang bisa menyamainya adalah kata Rasulullah, "Illa rajulun yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji bisyai." Yang bisa menandingi 10 amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan dirinya, dengan jiwanya, dengan hartanya, dan tidak kembali kedua-duanya. Ini yang bisa menandingi amalan di 10 hari pertama. Maka dari itu perlu kita mengingatkan, saling mengingatkan, agar kita termotivasi untuk beramal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan kembali mengkaji ayat yang ketiga dari surat Al-Bayyinah. Setelah kita membahas ayat 1 dan ayat yang kedua, kita lanjutkan di ayat yang ketiga, dan insyaallah kita akan bahas terlebih dahulu yaitu hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fiha kutubun qayyimah. Di dalam ayat ini tidak banyak hukum tajwid, ya. Hanya ada dua hukum. Hukum yang pertama adalah hukum mad tabi'i pada kalimat fi dengan ha. Fi di sini adalah mad tabi'i karena ya sukun sebelumnya kasrah, dan ha juga mad tabi'i ya karena alif sukun sebelumnya fathah. Dibaca keduanya dua harokat. Fiha. Kemudian hukum yang terakhir dari ayat yang ketiga ini adalah kutubu qayyimah. Di sini ada tanwin yang bertemu dengan huruf ko. Ketika nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ko, maka dibaca dengan ikhfa. Ya, maka dibaca dengan ikhfa dengan menyamarkan tanwinnya dan memberikan dengung ya pada hukum ikhfanya. Fiha kutubu qayyimah. Ini adalah dua hukum yang terkandung di ayat yang ketiga, dan insya Allah kita akan baca sama-sama mulai dari ayat 1 sampai ayat ketiga, dimulai dengan ta'awud. Bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

kembali melanjutkan kajian kita di ayat yang ketiga ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fiha kutubun qayyimah, yang artinya di dalamnya terdapat aturan-aturan yang lurus. Ya, di dalamnya terdapat ya kitab-kitab atau aturan atau hukum yang lurus. Ayat ini tentunya sangat berkaitan erat dengan sebelumnya. Bahkan ayat yang ketiga ini adalah merupakan penjelasan dari ayat yang kedua. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ya munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah, bahwa orang-orang yang kafir baik dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, begitu juga dengan orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan pernah ya berubah dan tetap dalam kekufuran dan kesyirikannya sampai datangnya al-bayyinah, bukti yang nyata. Kita sudah jelaskan bahwa al-bayyinah, bukti yang nyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan bukti yang nyata, dan ini dijelaskan di ayat yang kedua. Rasulum minallah, bahwa bukti yang nyata itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Yatlu suhufam mutahharah. Dia membaca, menyampaikan suhufam mutahharah. Suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang disucikan. Dan lembaran yang disucikan sebagaimana yang sudah kita tafsirkan kemarin adalah Al-Qur'an. Dan di ayat yang ketiga ini adalah menjelaskan tentang isi dari Al-Qur'an tersebut, atau isi dari suhufam mutahharah, fiha, dan di dalamnya. Dan ha kembali kepada suhufam mutahharah, menjelaskan tentang isi dari Al-Qur'an ini adalah kutubun qayyimah, yaitu kitab yang di dalamnya terdapat aturan hukum yang lurus. Ini menjelaskan tentang isi Al-Qur'an. Dan kita akan bahas bagaimana tafsiran-tafsiran dari para ulama tentang ayat ini. Yang pertama adalah ya, tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menjelaskan tentang fiha kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah adilah mustaqimah. Yang dimaksud dengan lembaran atau kitab aturan yang lurus itu adalah kitab-kitab yang lurus itu adalah adil dan istiqomah. Ini ya yang ditafsirkan oleh para ulama. Kemudian juga dari Imam Qatadah menyebutkan bahwa kutubun qayyimah, qayyimah bimakna mustaqimah la iwaja fiha, bahwa qayyimah itu artinya adalah lurus dan tidak ada kebengkokan. Begitu juga yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, kutubun qayyimah ay mustaqimah adilah muhkamah, bahwa qayyimah itu adalah yakni lurus, adil, kokoh, la ikhtilafa fiha wa la ittirab, dan tidak ada pertentangan dan kegoncangan di dalamnya. Dan ini pun sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, afala yatadabbarunal Qur'an. Ya, apakah kalian tidak mentadaburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, maka sungguh akan banyak perbedaan

0: ikhtilaf di dalam Al-Quran ini. Namun tentunya Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada ikhtilaf, ya, ikhtilaf tadad yang sangat bertentangan, dan semuanya sama mengajak kepada jalan yang lurus. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam ayat yang lain tentang Al-Quran ini adalah inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini senantiasa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Inilah Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin dari kebenarannya, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin dari kelurusannya, sehingga Al-Quran ini adalah petunjuk bagi seluruh manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita ingin selamat, baik di dunia terlebih nanti di akhirat, maka kita harus kembali kepada petunjuk yang lurus ini. Maka kita harus kembali memegang pedoman yang benar, yaitu Al-Quran. Dan para ulama menyebutkan bahwa makna yang lurus atau qayyimah ini setidaknya ada 4 makna yang besar. Yang pertama adalah lurus di dalam berita yang dikabarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an, maka ini adalah benar beritanya dan tidak mungkin dusta. Ada berita yang sudah terjadi yang Allah kabarkan dan itu benar. Dan ada berita yang belum terjadi dan itu pasti benar. Ya. Dan ini adalah hakikat dari Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan waman asdaku minallahi haditha, dan tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak pernah boleh ragu. Jangan pernah ragu sedikit pun tentang Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya di dalam pembuka dari surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalikal kitab." Kitab ini. La raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun. Ini menunjukkan tentang Al-Quran itu adalah benar-benar nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan kepada kita jalan yang benar dan jalan yang lurus. Kemudian yang selanjutnya, makna lurus juga selain dari apa yang dikabarkan itu adalah pasti benar, pasti nyata. Yang kedua adalah lurus terkait tentang hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, dan itu pasti benar dan pasti lurus, penuh hikmah dan tidak ada kezaliman. Kadang ketika kita melihat dari sebelah mata, ya, ini tidak adil, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil. Hukum yang telah Allah tetapkan itu pasti adil, ya, itu pasti adil dan penuh hikmah. Maka jangan pernah meragukan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, mana qayyimah yang lain adalah lurus dalam akidah. Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini agar hamba menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah jelas disebutkan di berbagai banyak ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, ani'budullah, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah lurus dalam akidah. Ya. Menyingkirkan segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah lurus dalam akidah. Kemudian yang selanjutnya, lurus dalam akhlak dan kehidupan. Makna dari qayyimah itu adalah lurus dalam akhlak dan kehidupan. Makanya para ulama salaf menyebutkan, kalau kita hidup kita ingin selamat di dunia dan akhirat, maka kembalilah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ruhul haya, ruhnya kehidupan. Ketika seseorang kembali kepada Al-Quran, maka jelas dia akan mendapatkan petunjuk yang benar dan dia akan kembali kepada jalan yang lurus. Maka itu adalah Al-Quran. Dan terkait lurusnya akhlak, maka kita tidak larukan bahwa Rasulullah SAW sebaik-baiknya makhluk telah diberikan tazkiyah karena khuluquhul Quran. Manusia terbaik di muka bumi ini, manusia yang paling baik akhlaknya itu adalah Rasulullah, dan Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Maka semua ya itu akan bersumber dari Al-Quranul Karim. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan atau faedah yang bisa kita ambil di dalam ayat ini, bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah ya petunjuk dari Allah, pedoman dari Allah. Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk yang sempurna, tidak ada keraguan darinya. Maka ketika kita ingin mengambil kehidupan atau jalan kehidupan yang lurus, maka kembalilah kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, bahwa syariat Islam ini adalah jalan yang lurus. Agama Islam ini adalah agama yang lurus. Ya. Bahkan nanti di ayat yang kelima akan disebutkan wa dzalika dinul qayyimah, bahwa agama ini adalah agama yang lurus. Karena di dalamnya senantiasa ya mengajarkan hal-hal yang baik. Karena di dalamnya senantiasa menuntun kita untuk menuju keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jalan yang benar yang harus kita ikuti. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan di dalam ayat yang ketiga ini, bahwa Al-Quran itu adalah ya jalan menuju kehidupan yang baik, jalan menuju kehidupan yang bahagia. Karena Al-Quran senantiasa memberikan jalan yang lurus dan memberikan keselamatan kepada kita, baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil di ayat yang ketiga ini. Mudah-mudahan ya ketika kita mengkaji ayat ini, kita bisa mengambil ibroh pelajaran dari ayat-ayat yang sudah kita bahas dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang lain waktu ya, untuk membahas ayat yang keempat dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan juga memberikan petunjuk kepada kita agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tayyib, hibati fillah jamaah, pemirsa Muas TV serta pendengar radio Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi alhamdulillah telah bersama-sama kita mendengarkan pemaparan materi oleh guru kita. Dan terlupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan kita begitu banyak ilmu dan peda-peda penting di awal pagi hari yang penuh keberkahan ini. Serta terlupa pula kita memohon perlindungan dan juga kemudahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita dan juga dosa-dosa kita dihapuskan pada bulan-bulan Zulhijjah yang banyak begitu keberkahan. Kita cukupkan majelis ilmu kita di pagi ini dan kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: dahulukan harta kita. Lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
1: Ya ayyuhan nasu

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Assalamualaikum Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
7: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
6: Kenapa tidak ke toko Koper Sofia saja?
7: Baguskah di situ?
6: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
7: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
6: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
8: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan kita di pagi hari yang penuh keberkahan ini, Allah Sang Jalla Jalaluhu masih memberikan kita begitu banyak nikmat, sahabat Mu'adz. Mulai dari tubuh sehat kita dan juga segala aktivitas yang masih bisa kita rasakan. Dan juga tentu tak menutup kemungkinan, masih ada sahabat Mu'adz yang mungkin saat ini sedang terkulai sakit. Maka kembali kami doakan semoga kesehatan bagi sahabat Mu'adz.

0: sekalian. Dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu tentunya di pagi hari ini. Dan setelah sebelumnya telah bersama-sama kita mendengarkan begitu banyak faedah dan ilmu-ilmu penting yang telah disampaikan oleh guru kita, yakni Al-Ustadz Septian Muharram Hafizallahu taala, dalam kajian kita dengan tema Talaqqi Juz Amma beserta faedah-faedahnya. Dan seperti yang telah dikutipkan oleh Al-Ustadz, bahwasannya semoga segala amalan kita dan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi biiznillahi kita akan kembali bertemu dengan bulan Zulhijjah yang dimana di dalamnya sangat begitu banyak kemuliaan. Dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kita mengingat dan juga kita senantiasa menyertakan Allah dalam segala aktivitas kita, mari untuk kembali kita awali pagi ini hanya dengan membangun semangat, yakni dengan mengamalkan zikir pagi sahabat Muas. Karena sejatinya hati yang senantiasa mengingat Allah adalah hati yang lurus dan juga hidup. Oleh karenanya mari bersama-sama kita dengarkan lantunan zikir pagi berikut ini. Tak juga kita dengarkan, tapi hanya juga kita harus ikut untuk selalu kita amalkan. Dan berikut program Zikir Pagi. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: 94,3 FM.
2: Zikir Pagi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga pagi hari. Hadis riwayat Hakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil

Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, hal itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: Barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan ketika pagi, kemudian meninggal dunia hari itu, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan saat sore, kemudian meninggal dunia malam itu, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi atau sore 4 kali, maka Allah membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur.
0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk siangnya. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk malamnya. Hadis riwayat Abu Daud.

siapa yang mengucapkannya ketika pagi dan sore 7 kali, maka Allah mencukupkannya dari apa yang dia khawatirkan berupa urusan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Sunni.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat membahayakannya sesuatu pun. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabban wa bil islami dina.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka sudah pasti hak Allah akan meridhoinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
2: Rawahu al-Hakim.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
2: Barang siapa yang mengucapkannya 100 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat menandingi amalan tersebut pada hari kiamat, kecuali seseorang yang berzikir dengan zikir tersebut atau menambahnya. Hadis riwayat Muslim.

0: kulli syai'in qadir.
1: Mengucapkannya 10 kali atau 1 kali ketika sedang kelelahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka seperti membebaskan 100 budak. Ditulis 100 kebaikan dan dihapus 100 kesalahan, serta baginya penjagaan dari setan pada hari itu hingga sore. Dan tidak ada yang paling utama dari itu kecuali seseorang yang mengerjakannya lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih.
1: Mengucapkannya 3 kali ketika pagi. Hadis riwayat Muslim. Dan mengucapkan juga,
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
2: Rawahu Ibn

0: Muhammad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat ketika pagi 10 kali dan sore 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani.

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, setan itu berada pada hati anak Adam. Apabila dia lupa dan lalai, maka dia akan membisiki, dan apabila berzikir, maka setan bersembunyi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, barang siapa yang banyak berzikir, maka dia terbebas dari sifat munafik.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, Mi. Sudah di bandara, Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga, nah. Kita bosan, Mi, di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan,
2: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Natabra meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
6: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan program zikir pagi yang tentunya juga dapat menjadi pembangun semangat kita untuk segala aktivitas yang akan kita kerjakan. Dan insya Allah ta'ala sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, seperti yang kita ketahui bersama juga bahwasannya di awal pagi hari tentu bukan sekedar waktu untuk kita semua, tapi ini merupakan sebuah anugerah yang Allah Sang Jalla Jalaluhu telah karuniakan kepada kita sahabat Muaz. Tentunya semangat di pagi hari bukan cuma soal tubuh kita yang bangkit untuk bersiap-siap dengan segala aktivitas kita, tetapi juga pagi hari merupakan tentang hati yang terjaga untuk senantiasa mengingat Allah Sang Jala Jalalu. Dan semoga sebelum sahabat Muas beraktivitas di pagi ini, tak lupa untuk mengamalkan zikir pagi bagi yang belum mengamalkannya. Dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, insyaallah taala di pagi ini akan kembali membersamai sahabat Muas sebelum beranjak nih dari rumah ke tempat sahabat Muas akan beraktivitas. Mari terlebih dahulu untuk kita dengarkan beberapa informasi dan tips di pagi hari hanya dalam program Spirit Pagi. Oleh karenanya sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Hibatifillah sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah senang sekali rasanya di pagi hari yang penuh keberkahan dan semangat ini kami dapat kembali menemani ruang dengar sahabat Mu'adz dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan tentu di tengah persiapan sahabat Muas dengan padatnya aktivitas kita di pagi ini, mari kita sempatkan sejenak sahabat Muas untuk kita bersama-sama mengulik lebih dalam tentang informasi dan tips untuk menjadi bekal ilmu kita semua. Dan insya Allah ta'ala dalam kesempatan kita di pagi ini akan bersama-sama kita membahas nih satu buah tema yang sangat urgen, sangat penting. Apa tuh kira-kira sahabat Muas? Ya betul, tentang keluarga ataupun family. Dimana pada kesempatan kita di pagi yang penuh keberkahan ini akan kita membahas 5 cara menjaga kesehatan keluarga. Oleh karenanya sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
11: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini betul tuh sahabat Muas. Oleh karena itu, cara menjaga kesehatan keluarga yang paling baik, yang paling benar untuk kita ketahui adalah setiap anggota keluarga adalah penghargaan ataupun juga sesuatu yang harus senantiasa kita perhatikan. Dengan demikian sahabat Muas sekalian, keluarga pun akan terlindungi dari ancaman berbagai jenis penyakit. Nah tentunya sahabat Muas, menjaga kesehatan keluarga memang tak semudah seperti yang kita bayangkan. Perbedaan usia, bahkan saja aktivitas sehari-hari dan juga jenis kelamin, dan bahkan kondisi kesehatan tertentu dapat menjadi pantangan untuk kita semua. Tentunya untuk senantiasa memperhatikan kesehatan masing-masing anggota keluarga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesehatan keluarga kita secara optimal. Dan tentu sahabat Muas, saat kesehatan keluarga itu terganggu ataupun juga mungkin ada dari anggota keluarga kita yang sakit, maka itu akan membuat anggota keluarga yang lainnya akan merasakan sedih ataupun juga depresi. Oleh karenanya sahabat Muas, risiko terjadinya berbagai jenis penyakit mulai dari flu, diare, bahkan hingga penyakit jangka panjang seperti contohnya tuh diabetes dan penyakit jantung dapat mengintai anggota keluarga kita yang tercinta. Nah sahabat Muas, guna menjaga kesehatan bersama, ada beberapa cara yang dapat sahabat Muas dan anggota keluarga sahabat Muas terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut adalah beberapa tips informasi yang dapat kami bagikan dalam program Spirit Pagi di pagi ini. Dan insya Allah ta'ala sahabat Muas, tips pertama yakni olahraga secara rutin. Nah sahabat Muas sekalian, idealnya setiap orang perlu berolahraga selama 30 menit dalam sehari ataupun 150 menit dalam seminggu. Namun terkadang sahabat Muas, menyisihkan waktu untuk berolahraga setiap hari itu sangat sulit kan pasti untuk kita lakukan. Terlebih bila setiap anggota keluarga kita memiliki rutinitas harian dan juga waktu luang yang berbeda-beda. Oleh karenanya, sahabat Muas sekalian, bila keluarga sahabat Muas mengalami hal tersebut, kita dapat mencoba menjadwalkan olahraga rutin pada akhir pekan saja. Setelah itu, kita juga tentunya bisa memilih jenis olahraga yang mudah untuk dilakukan secara rutin ataupun juga secara bersama-sama. Seperti contohnya, sahabat Muas mungkin bisa lakukan opsi jogging pagi, bersepeda, ataupun juga sekedar jalan santai. Nah, sahabat Muas, tak sekedar menjaga kebugaran tubuh, olahraga yang kita dan anggota keluarga kita lakukan tentunya dapat menjadi sarana untuk mempererat dan menjaga hubungan tetap harmonis dan hangat antara anggota keluarga. Kemudian berikutnya ini juga tak kalah penting untuk kita perhatikan sahabat Muas, yakni cukupi waktu istirahat. Nah, sahabat Muas, siapa nih yang paling hobi begadang? Wah, itu bahaya tuh sahabat Muas. Tentunya mencukupi waktu tidur memberikan segudang manfaat baik loh sahabat Muas bagi kesehatan tubuh kita. Mulai dari menyegarkan pikiran dan juga tubuh untuk dapat kembali siap beraktivitas, meningkatkan daya ingat, hingga menjaga kesehatan jantung sahabat Muas. Nah, sahabat Muas, sebaiknya jika kita kurang tidur akibat begadang dan juga ataupun juga mungkin karena pekerjaan kita, ini dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah kesehatan sahabat Muas. Mulai dari peningkatan berat badan, penurunan daya ingat, hingga penyakit jangka panjang. Seperti contohnya tuh sahabat Muas, diabetes dan penyakit jantung. Oleh karenanya, guna menghindari risiko terjadinya masalah kesehatan ini, setiap anggota keluarga kita perlu untuk memenuhi waktu tidur ataupun juga waktu istirahat yang sesuai kebutuhan masing-masing, yaitu 7 hingga 9 jam untuk orang dewasa dan 10 hingga 13 jam terkhusus untuk buah hati kita ataupun untuk anak-anak. Hingga saatnya, sahabat Muas sekalian, dengan mencukupi waktu istirahat, maka kesehatan anggota keluarga kita pun akan semakin terjaga. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ke tips-tips berikutnya, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya, sahabat Muas, jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Barakallahu fikum.
11: 94,3 FM Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
13: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
14: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
15: Adik-adik, ayo sini ngumpul, ada kami nih.
16: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
17: Yeay!
16: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
17: Saya, Kak Amin.
16: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
17: Ketuhanan Yang Maha Esa.
16: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
18: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
16: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
17: Harus adil dan beradab.
16: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
18: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
16: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
19: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: 94,3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Ahibati filah sahabat Muas yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih bersama kami tentunya pada frekuensi 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian masih juga tentunya dalam program Spirit Pagi seputar tips dan informasi di pagi hari, di mana sahabat Muas telah bersama-sama

Yangi dari serangan berbagai macam penyakit, seperti contoh kasusnya tuh diare, kudis, dan bahkan trakoma. Ih, bahaya tuh sahabat Muas. Nah, beberapa hal yang dapat sahabat Muas lakukan untuk menjaga kebersihan tubuh adalah mandi dan keramas secara teratur, menyikat gigi 2 kali sehari, memotong kuku, mengganti baju setelah beraktivitas di luar ruangan, serta jangan lupa juga nih yang paling kita lalaikan, yang paling kita anggap sepele, yaitu mencuci tangan dengan benar. Ini harus diperhatikan nih sahabat Muas. Apalagi kita habis aktivitas di luar, mungkin pegang sana sini, pegang tanah atau lain semacamnya, kemudian langsung makan. Wah, bahaya tuh, bisa jadi penyakit yang akan menyerang kita semakin besar peluangnya. Terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Ini harus diperhatikan lagi sahabat Muas. Dan kita juga sebagai seorang muslim memang haruslah senantiasa menjaga kebersihan tubuh sahabat Muas. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana artinya sesungguhnya Allah itu maha indah dan dia mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hadis riwayat Muslim. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita mengajak anak-anak kita untuk melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga kebersihan diri sendiri agar buah hati kita lebih terbiasa dari usia mereka yang masih kecil dan nantinya akan terbiasa ketika mereka sudah dewasa sahabat Muas. Kita bisa ajarkan juga beberapa hal kepada anak-anak kita bahwasannya manfaat menjaga kebersihan tubuh tak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi. Nah, sahabat Muas sekalian, sebelum kita beralih ke tips berikutnya, mari terlebih dahulu bersama-sama juga kita mengingat bahwasannya dimanapun sahabat Muas berada, kita juga jangan sampai lupa untuk memperhatikan syariat-syariat Islam dalam menjaga kesehatan tubuh. Karena seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yakni sabda baginda Nabi Muhammad SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, yang artinya sesungguhnya Allah itu maha indah dan dia mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, kembali juga kita ingat bahwasannya segala aktivitas kita ada syariat sebagai penuntun kehidupan di muka bumi ini. Nah, Toib, sahabat Muas, kita beralih ke tips berikutnya dan juga tips keempat yakni jaga kebersihan lingkungan sekitar. Sahabat Muas, tentu lingkungan sekitar terutama rumah yang jarang dibersihkan bisa menjadi sarang kuman dan hama penyakit seperti kecoa dan juga tikus. Ini akan mempermudah mereka berkembang biak jika halaman rumah kita ataupun lingkungan sekitar rumah itu tidak terjaga kebersihannya. Tentu hal ini dapat membuat kita dan keluarga kita yang tercinta akan lebih mudah terserang penyakit, sahabat Muas. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, kita dapat luangkan waktu nih beberapa menit setiap harinya untuk membersihkan rumah, seperti sekedar mengepel, mengelap perabotan dan juga furnitur, menyapu lantai dan juga membersihkan area dapur. Selain itu, sahabat Muas, kita juga harus rutin membuang sampah ataupun juga peralatan-peralatan yang sudah tidak diperlukan dan berpotensi menjadi tempat menumpuknya debu dan juga kuman. Bila perlu, sahabat Muas, kita gunakan juga humidifier ataupun pendingin ruangan agar jamur tidak mudah berkembang biak dalam lingkungan rumah kita. Kemudian kita beralih ke tips berikutnya dan merupakan tips terakhir yang akan kita bahas di pagi hari yang penuh keberkahan ini, yakni tips kelima, konsumsi makanan sehat dan bernutrisi. Nah, sahabat Muas, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang memasak makanannya sendiri dapat memperoleh asupan nutrisi yang lebih baik dibandingkan orang yang sering membeli makanan siap saji. Waduh nih, catat nih sahabat Muas. Orang yang lebih memperhatikan ataupun memasak masakannya sendiri dapat memperoleh asupan nutrisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan orang yang sering membeli makanan siap saji. Hal ini karena saat memasak sahabat Muas, makanan di rumah tentunya dapat menentukan bahan makanan, jenis nutrisi dan juga cara memasak yang sesuai dengan kebutuhan setiap anggota keluarga sahabat Muas.
Meski demikian, bukan berarti kita dan keluarga kita tidak boleh mengkonsumsi makanan siap saji ya sahabat

0: luas, karena hal ini tentunya tidak seperti itu. Hanya saja, kita juga perlu memperhatikan kandungan nutrisi di dalam makanan siap saji ataupun makanan kemasan yang akan sahabat muas santap. Sebagai contohnya nih, sahabat muas, bila kita dan anggota keluarga ingin mengkonsumsi mie instan, cobalah kita pilih produk mie instan yang tidak menggunakan pewarna buatan dan terbuat dari bahan alami, seperti brokoli, serta tidak menggunakan penguat rasa. Selain itu juga, sahabat muas, kita bisa memilih produk mie instan yang mempunyai logo pilihan lebih sehat pada kemasannya. Logo ini dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun BPOM dengan tujuan agar konsumen dapat lebih bijak dalam membeli makanan dan minuman kemasan yang lebih sehat tentunya, sahabat muas. Dan alhamdulillah, sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa tips yang dapat kami bagikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan juga tentunya dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan keluarga sahabat muas. Meski terkesan mudah, tetapi ini perlu untuk komitmen yang tinggi guna kita menjaga berbagai cara kesehatan keluarga kita agar tetap senantiasa terjaga dan juga konsisten dalam kehidupan sehari-hari demi mendapatkan manfaatnya dalam jangka panjang maupun dalam jangka singkat. Nah, sahabat muas yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengucapkan syukran jazakumullahu khairan telah mendengarkan program Spirit Pagi di kesempatan kita yang berbahagia ini. Dan sahabat muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami hanya dalam 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
5: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
6: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
5: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
6: Astagfirullah. Yodi,
5: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan Mi tunggu nanti terus. Kurban Mi tahun ini. Sini Mi, kita pergi sama-sama.
7: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kita di pagi hari yang penuh keberkahan ini, Allah Sang Jalla Jalalu masih memberikan kita begitu banyak kemudahan dan juga kesempatan guna dapat kita melaksanakan segala aktivitas kita. Salawat serta salam semoga senantiasa lisan kita curahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari adalah waktu terbaik untuk kita menata hati, meluruskan niat dan tentunya membangun semangat kita untuk aktivitas di hari ini. Sebagaimana orang muslim haruslah senantiasa membiasakan diri untuk membaca, mempelajari, mentadaburi Al-Quran dan juga kita ketahui bersama bahwasannya Al-Quran adalah cahaya di atas cahaya dan sebaik-baiknya petunjuk atas segala aktivitas duniawi ataupun akhirat kita semua. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-9 yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Sahabat muat sekalian, inilah bukti bahwasannya Al-Qur'an bukan hanya untuk kita baca, tetapi untuk kita pelajari dan kita amalkan sebagai petunjuk hidup kita. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan dan juga mengangkat derajat para penuntut ilmu Al-Qur'an dengan sabda beliau, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Maka mari sahabat muat sekalian untuk mengawali pagi hari kita yang penuh keberkahan ini, kita awali dengan menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam program Quran for Hafiz yang akan menemani ruang dengar sahabat muat sekalian. Di mana pada kesempatan kita di pagi hari yang penuh keberkahan ini yang telah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah, akan bersama kita meneduhkan hati, meluruskan niat dan juga membangun semangat dengan mendengarkan murotal yang akan dilantunkan oleh qori pilihan kami, yakni Syekh Muhammad Ra'd Al-Qurdi Hafizallahu Ta'ala. Semoga murotal yang kita dengarkan dapat menjadi penenang, penyejuk hati kita dan juga membangun semangat kita di pagi ini. Selamat mendengarkan program Quran for Hafiz. Barakallahu fikum.
9: Quran for Hafiz.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kau Bella, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, saya pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali itu hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: 94,3 FM. Quran for Hafiz.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Bukan main. Bergaya tadi.
1: Eh, apa kita bikin?
4: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
4: Eh, baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh, iya, Di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
2: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu.

0: Wih, banyak juga mobil saya masuk di situ.
1: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
2: Eh, salah farbe. Tapi saya ingin makan yang beda begitu, eh.
3: Sini, Mi, kita ke Almas Pale.
2: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
3: Rasa bumbunya, toh, khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru, toh, gratis es teh di sana.
4: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan juga menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di pagi hari yang penuh keberkahan ini yang telah menunjukkan pukul 7:43 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu sahabat Muaz di pagi hari ini semoga bisa menjadi setetes embun bagi hati kita semua, menyentuh, menginspirasi dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quote Islam tentunya bukan hanya sekedar rangkaian kata semata sahabat Muaz, tetapi ini dapat berupa sebuah petikan hikmah dari Al-Quran, hadis, dan kalam para ulama yang penuh nasihat sebagai bekal penguat keistiqomahan kita untuk menghadapi segala bentuk kegiatan kita di hari ini insya Allah. Nah, oleh karenanya sahabat muat sekalian, tetaplah bersama kami dalam program Quote Islam. Karena bismillahi ta'ala sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah nasihat dengan tema scrolling yang melemahkan akal dan iman. Selamat mendengarkan program Quote Islam. Barakallahu fikum.
5: Quote Islam.
6: Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman ini tidak kekurangan ilmu, tetapi kekurangan akal yang fokus dan hati yang hidup. Di hadapan kita terbentang layar kecil yang setiap kali kita genggam, saking sekilas tampak netral, namun perlahan membentuk cara berpikir, merusak fokus dan melemahkan daya tahan rohani kita. Sahabat Muaz sekalian, fenomena scrolling tanpa henti bukan lagi sekedar kebiasaan, tetapi telah berubah menjadi pola hidup yang sangat berbahaya. Banyak orang merasa masih baik-baik saja, masih sholat, masih bekerja, masih belajar. Namun sayang seribu sayang sahabat Muaz, tanpa disadari, kemampuan berpikir, merenung, dan juga memahami diri sendiri semakin menipis. Akal menjadi dangkal, hati mudah tergelincir dan waktu berlalu tanpa keberkahan. Inilah yang diperingatkan oleh para ulama. Dosa dan kelalaian tidak selalu datang dalam bentuk besar, tetapi melalui kebiasaan kecil yang terus diulang-ulang. Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tidak pernah anti teknologi. Namun, Islam sangat tegas dalam menjaga akal dan juga hati-hati manusia. Ketika sebuah sarana mulai merusak keduanya, maka ia bukan lagi sekedar alat, tetapi telah menjadi ujian besar bagi iman seorang muslim. Tentu sahabat Muas sekalian, scrolling dan kerusakan akal. Secara ilmiah, penelitian neurosains menunjukkan bahwa paparan konten singkat dan terus-menerus dapat melemahkan attention span dan juga jalur neuron yang berfungsi untuk fokus jangka panjang. Penelitian oleh Universitas of California San Francisco menunjukkan bahwa konsumsi digital berlebihan menurunkan kemampuan deep thinking dan mengambil keputusan rasional. Fenomena ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama sahabat Muas. Akal yang terus dipenuhi hal remeh akan kehilangan ketajamannya. Bahkan, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, apabila hati telah dipenuhi dengan kebatilan, baik dalam keyakinan maupun kecintaan, maka tidak tersisa ruang di dalamnya untuk menerima keyakinan terhadap kebenaran dan mencintainya. Bahkan, sahabat Muas sekalian, Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang menggunakan akalnya untuk berpikir secara mendalam, merenungi tanda-tanda kebesarannya, serta mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat dan alami. Bukan sekedar memandang sepintas selalu kemudian berlalu tanpa bekas, tanpa makna, dan tanpa perubahan dalam sikap maupun

dan terus bergerak tanpa arah. Salah satu bahaya terbesar dari scrolling bebas adalah pintu menuju syahwat sahabat muas yang tentunya tidak lagi dapat kita elakkan di era modern sekarang ini. Awalnya gambar, lalu video, lalu konten yang semakin ekstrim. Ini bukan asumsi sahabat muas, tetapi fakta psikologis yang dikenal sebagai desensias dopamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan secara tegas melalui sabda beliau, memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nomor 7875. Tentu sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syahwat tidak pernah berhenti pada satu titik saja dan selalu meminta lebih dari diri masing-masing kita. Banyak rumah tangga hancur, banyak jiwa rusak, bukan karena zina besar di awal, tetapi karena pandangan yang tidak dijaga. Zina mata adalah sebuah pintu, dan setiap pintu yang dibiarkan terbuka dalam waktu lama pada akhirnya akan dilewati. Kebiasaan scrolling tanpa kendali menjadikan pintu itu terbuka lebar, siang dan malam tanpa jeda untuk menjaga hati dan pandangan kita. Dan dampak lain yang tentunya sering diremehkan adalah rusaknya kesehatan mental dan pola tidur, sang orang yang scrolling tanpa batas. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling sibuk, namun paling teratur tidurnya. Beliau membenci begadang tanpa kebutuhan. Tidur yang rusak bukan hanya urusan fisik, tetapi mempengaruhi kualitas ibadah, kesabaran, dan juga akhlak. Banyak anak muda bangun pagi dengan mata merah, hati berat, dan jiwa yang kosong. Bukan karena belajar, tetapi karena layar gadget. Ini adalah kerugian besar sahabat muas yang sering disembunyikan oleh dalih hiburan. Islam mengajarkan kita tentang keseimbangan. Hiburan yang halal boleh-boleh saja. Tetapi ketika ia merusak kewajiban dan jiwa kita, maka ia berubah menjadi malapetaka dan bahaya bagi diri kita semua. Islam pun tidak memerintahkan kita untuk hidup di gua. Media sosial bisa menjadi sarana dakwah, ilmu dan kebaikan bagi diri kita. Namun pengendalian adalah kuncinya sahabat muas, dan ini yang terpenting. Pada para pakar merekomendasikan digital untuk senantiasa memperhatikan setiap apa yang akan kita upload ataupun yang akan kita unggah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, di antara tanda kebaikan Islam, seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ahmad. Langkah praktik yang sangat mudah untuk dianjurkan sahabat muas, yakni menjauhi ponsel dari tempat tidur, membatasi waktu harian, dan mengisi waktu kosong dengan tilawah, membaca, dan aktivitas nyata. Jika jatuh sahabat muas, maka tobat dan pandangan yang dapat kita lakukan serta waktu dapat dicatat sebagai perlawanan kita, sebagai jihad kita, melawan hawa nafsu pada diri kita semua. Sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan satu buah kutipan nasihat yang sangat mendalam, yang tentunya tak dapat lagi kita elakkan di era modern sekarang ini, di mana scrolling yang melemahkan akal dan iman adalah hal yang sudah mulai berdampingan dengan diri kita semua. Maka ini kembali kepada diri kita sahabat muas. Apakah kita dapat mengendalikannya ataukah kita akan terjerumus ke dalamnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan juga menjaga mata, hati dan niat kita tatkala scrolling di media sosial. Kami mengucapkan syukron jazakumullahu khairan telah mendengarkan program Kuat Islam. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat, membawa kebaikan dan menyalurkannya ke keluarga, sahabat, dan lingkungan kita.

0: jaga hati, perbanyak zikir, dan tetap beristiqomah dalam kebaikan. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
3: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
6: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
7: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
6: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
7: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
6: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
8: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan mati.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.